0: Inilah hiruk-pikuk kehidupan di Mahakam Ulu, kabupaten termuda yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Di sini, kita bisa melihat tradisi masyarakat Dayak yang masih kental, terutama yang berkaitan dengan salah satu identitas mereka, yaitu tato. Seperti penuturan perajin tato, Alexander Loho, berikut ini.
1: Teknik tato tertua di dunia. Kalau di Indonesia, di Mentawai, itu tato tertua. Kedua di Kalimantan sini. Kalau di Kalimantan, namanya tok. Tok itu artinya dia mengetuk. Penggunaan tato sendiri, kalau di suku Dayak Bahau, itu biasanya didominasi oleh perempuan yang menggunakan tato, yaitu pada tangannya dan kakinya. Itu juga maknanya sebenarnya sama juga dengan beberapa daerah yang ada di Kalimantan, yaitu tentang status sosialnya bagi masyarakat Dayak.
0: Selain berkaitan dengan status sosial, dulu mereka yang bertato biasanya memiliki catatan sejarah dalam hidupnya.
1: Kalau untuk tato pria sendiri, di Dayak Bahau memang ada, cuman penggunanya tidak terlalu banyak, itu karena maknanya itu sendiri. Biasanya di Dayak Bahau itu untuk pria, dia menjelaskan bahwa dia menggunakan tato artinya ada sesuatu hal yang dia buat, apakah itu berkaitan dengan kegiatannya secara heroik. Karena orang Dayak dikenal dulu dengan kebiasaan berperangnya seperti itu. Ketika dia balik berperang, terus tiba di kampung, dia biasanya menandai dirinya dengan tato. Bentuknya pun sangat sederhana, biasanya hanya garis pada jarinya saja. Nah, kalau dulu katanya itu satu garis artinya menandai dia sudah mendapat satu kepala. Maaf.

0: Di tengah kehidupan modern saat ini, masyarakat menggunakan tato sebagai identitas mereka dalam kehidupan adat.
1: Dalam masyarakat Dayak sendiri, keberadaan tato itu sebenarnya bukan tabu. Jadi dalam kehidupan masyarakat sendiri, berbagai regulasi yang ada, mereka menggunakan tato itu juga termasuk di dalam siklus adat yang mereka gunakan di dalam kampung gitu. Seperti begitu juga pada penatonya biasa ketika dia sudah bisa mengukir, apalagi dia harus menato orang, kan istilah

0: tidak akan jadi hal yang negatif itu dalam adat gitu, keberadaan adat.
1: Julius Hufat, pemuda Mahakam Ulu, bangga menandai dirinya dengan tato sebagai wujud melestarikan budaya leluhurnya.
2: Ya, menurut saya untuk tato sendiri adalah sebagai bukti untuk menunjukkan jati diri saya sebagai masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Kemulu ini, juga adalah salah satu bentuk untuk melestarikan adat yang di Kemulu ini. Dan adapun bentuk-bentuk negatif saat tato ini dilihat oleh masyarakat di luar sana, ya kita tidak pernah menanggapi itu secara negatif, karena kita sudah tahu arti dan makna tato tersendiri.
1: Beberapa ukiran tato sudah melekat pada tubuhnya dengan berbagai makna.
2: Ini adalah jenis ukiran banah, dan banah ini adalah salah satu bentuk untuk menunjukkan jati diri lelaki, dan dimanapun itu bisa dilakukan, ya seperti di tangan, di bahu, di dada, walaupun di anggota tubuh lainnya.
1: Dari kedua pemuda Dayak ini, kita belajar bagaimana menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur sebagai identitas bangsa. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI hadir bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, RRI terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Berdoa.

0: Huhutaa menurut harfianya adalah pijakan atau tempat berpijak. Makna lain huhutaa adalah landasan atau pondasi. Dalam konteks kepemimpinan, huhutaa erat kaitannya dengan paradigma pikir sang pemimpin. Paradigma yang dimaksud adalah landasan filosofi dari semua ide maupun perencanaan program dalam rangka molimehu bu'ala, memperbaiki negeri atau rakyat. Sumber dari segala sumber hukum adat Gorontalo, adat bersendikan Sara dan Sara bersendikan Ketabula. Ini wajib menjadi huhutaa seorang Olongia raja dalam setiap ide maupun kebijakannya. Huhutaa seorang Olongia ditunjang oleh 4 prinsip yang dilambangkan dengan Wopato Putubuwata, 4 potong bambu yang kuat, yaitu Motoheto Tohilao, memegang teguh moral dan nurani, Motoheto Toilimu, tangguh dalam ilmu pengetahuan, Motoheto Tobuto'o, memegang teguh hukum atau kenegaraan, Mototoheto Toadati, memegang teguh hukum adat.
1: FM 95,1 MHz.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo di pagi ini. Di Lalipata, sahabat budaya Polimosilitalo Tinilopoli Nguntiboti jam 9. Dan Anda bisa bergabung di streaming kami YouTube RRI Gorontalo untuk menonton, dan boleh berpartisipasi melalui layanan telepon 0821-9664-8664 di jam 9 jam sekarang poli. Mau bisa latini lo to opato puluhui lo taila tewau mehuntingo atau juga akika, pokoknya dalam berbagai prosesi adat ini, sahabat budaya ya. Jadi jangan dilewatkan informasi-informasi, nantinya akan ada budayawan dan juga narasumber lainnya yang berkompeten dalam topik tersebut. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda bergabung dengan Pro 1 Gorontalo untuk mengikuti program acara kami, Bincang Santai.
1: Tetapi penggunaan formalnya perlu disesuaikan konteks. Banyak orang tetap memakai istilah huruf kecil dalam praktik penulisan sehari-hari karena lebih familiar. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia terus hidup dan berkembang, bukan hanya statis di buku aturan saja, tapi mencerminkan cara kita berbicara dan berpikir dalam keseharian. Istilah seperti kapitil membantu memberi label lebih jelas untuk hal yang selama ini kita jelaskan dengan frasa yang panjang.
2: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gorontalo di mana pun Anda berada, pemirsa RRI Net yang menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Gorontalo bersama saya Yusri. Kita ketemu lagi untuk obrolan bincang santai pagi hari ini. Pendengar, Gorontalo memiliki kekayaan sastra lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi, seperti halnya kita mengenal ada Tujai, ada Palebohu, Lumadu, Tanggomo hingga Tidilo. Sastra lisan ini bukan sekadar rangkaian kata, tetapi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan merekam nilai nasihat, doa, sejarah, serta pandangan hidup orang Gorontalo. Salah satu yang menarik adalah Tidilo. Tidilo merupakan sastra lisan berbentuk syair atau pantun yang disampaikan dengan cara dilakukan secara bersama-sama. Dan Tidilo ini hadir dalam berbagai prosesi adat, mulai dari muhuntingo atau akikah, perkawinan, hingga peringatan 40 hari kematian atau Tidilo Paita, yang isinya dapat berupa sanjungan, hiburan, doa, ajakan, maupun pesan kehidupan. Kita akan bahas untuk pagi hari ini mengenal Tidilo, warisan budaya Gorontalo, bersama dengan kedua narasumber kami yang sudah bergabung melalui virtual Zoom pagi hari ini. Budayawan kita Bapak Ahril Babiyonggo, STM Ekdev. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ahril. Iya, selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ahril. Iya, suaranya kami tidak terima di sini. Baik, kita coba menyapa Pak Dr. Arfan Nusi M. Hum, Akademisi Universitas Islam Negeri Sultanahmay Gorontalo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arfan.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi.
0: Baik, kita menyapa kembali Pak Ahril, selamat pagi, Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik.
2: Kedengarannya?
0: Iya, sudah terdengar dengan jelas dan clear di sini. Terima kasih Bapak-bapak sudah bersama kami. Pendengar, kami ajak Anda juga bergabung bersama kami di telepon di 08219664864664 atau ke layanan WA di nomor yang sama, atau juga ke kolom komentar kanal YouTube RRI Gorontalo. Kita juga sementara live di YouTube ya. Pagi hari ini kita bicara soal Tidilo, warisan budaya sastra lisan budaya Gorontalo. Saya mau ke Pak Ahril terlebih dahulu. Bisa dideskripsikan secara gamblang kalau orang awam atau masyarakat awam atau juga bahkan pendatang yang ada di Gorontalo, Tidilo ini apa, Pak Ahril?
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidilo ini menurut kami dan menurut beberapa yang kami baca adalah sebuah namanya sastra lisan yang merupakan lantunan atau syair-syair atau pantun-pantun yang dipersembahkan atau dikumandangkan saat-saat acara-acara tertentu. Jadi dinilai semacam lagu atau nyanyian-nyanyian tapi dalam bentuk puisi atau pantun.
0: Iya, kalau tadi saya sempat memberikan pengantar bahwa Tidilo ini selain yang saya tahu gitu ya, ada dalam prosesi adat 40 hari Tidilo Paita gitu. Tapi saya baru tahu bahwa ternyata Tidilo juga ada di muhuntingo dan juga di perkawinan. Berbedakah syair yang digunakan atau seperti apa, Pak Ahril?
2: Iya. Tidilo itu kan sebagaimana saya sampaikan tadi itu syair-syair atau lagu-lagu atau lagam yang memang untuk di beberapa kegiatan itu, kegiatan ada itu bisa dilakukan. Dan untuk setiap kegiatan, setiap tahapan atau setiap jenis kegiatan adat itu dia memiliki Tidilo masing-masing. Itu bisa berbeda liriknya, berbeda juga nadanya. Jadi itu.
0: Ada berapa jenis sebenarnya Tidilo ini, Pak Ahril?
2: Yang kalau orang bilang ini yang top, yang biasa dilakukan itu ada 4. Tapi berdasarkan buku-buku adat atau dari cerita-cerita kurang lebih 10.
0: Kalau yang kita tahu seperti halnya sastra lisan lainnya seperti tujai, tujai itu kan biasanya yang saya pemahaman saya adalah mengabarkan, menginformasikan peristiwa yang terjadi. Kalau tinilo isinya apa, Pak Ahril?
2: Oh, kalau maaf kalau yang menggambarkan atau sejarah itu barangkali lebih bukan tujai. Kalau tujai itu lebih ke pesan adat untuk seseorang. Sedangkan tinilo ini adalah hampir sama sebenarnya. Dia berisi tentang nasihat-nasihat tentang pesan keagamaan maupun adat budaya yang harus dilakukan oleh masyarakat. Tapi ini lebih kalau tujai dia lebih ke apa namanya? Lebih resmi, kalau ini lebih santai. Jadi bisa dilakukan di mana saja.
0: Kalau tinilo di prosesi perkawinan atau mohuntingo ini di bagian part yang mana di prosesi adat itu? Kalau di tinilo paita kan kita sudah tahu gitu sebelum menurunkan batu nisan ada tinilo yang dinyanyikan secara bersama-sama. Kalau masuk di prosesi adat perkawinan atau di mohuntingo di bagian mananya, Pak Ahril?
2: Kalau di pernikahan dia lebih ke saat pengantaran harta atau dutu. Jadi untuk mengiringi dutu itu ada tinilo di situ yang dibawakan oleh sebagian besar kan dari ibu-ibu yang membawakan tinilo ini. Kemudian kalau di Hundingo itu mendampingi sebelum Pak Gawes Hara atau imam melakukan berjanji. Jadi itu sebagai pendamping kalau di acara-acara resmi ini sebagai apa namanya? Acara pembuka.
0: Baik. Saya mau ke Pak Bapak Arfan ya, Pak Arfan sebagai akademisi

0: Kita melihat kita ini agak susah melacak tradisi tulisan kita dari para leluhur, tetapi kemudian pengetahuan orang-orang tua Gorontalo itu kemudian kita dapatkan dari situ, misalnya dari Tinilo tadi. Nah, ini yang kemudian membentuk atau merekonstruksi cara berpikir kita bahwa dulu orang-orang tua kita, bahkan mungkin sampai dengan saat ini, walaupun tradisi ini sudah memiliki tantangan yang luar biasa ya, bahkan sudah mulai terdegradasi. Cuman yang kita tahu bahwa pengetahuan-pengetahuan ini sampai dengan saat ini masih tetap survive, masih tetap eksis, walaupun saat ini tetap memiliki tantangan yang luar biasa. Akan tetapi di sini nasihat-nasihatnya luar biasa. Misalnya Tinilo ini apa sih? Apa sih makna di dalam Tinilo ini? Misalnya di dalamnya ada doa, di dalamnya ada nilai-nilai solidaritas, ada semangat, ada nilai-nilai kemanusiaan, ada nilai-nilai ketuhanan. Jadi luar biasa makna yang terdalam, yang terbentuk dalam dari pengetahuan-pengetahuan orang-orang tua kita dulu. Jadi itu Pak.
1: Ya, tapi kalau tadi Pak Arfan bilang bahwa dari tingkat eksisnya nih masih eksistensinya, apakah masih boleh dibilang cukup bertahan? Karena kalau kita lihat ya dari perspektif orang mengadakan misalnya tradisi 40 hari yang sudah lebih simpel, ya kalau mau pasang atau mau turunkan paita ya udah batu nisan ya udah diturunkan aja, tidak mengurangi step by step adat istiadat yang ada, lebih menyederhanakan. Nah, ini juga kadang di satu sisi akan lama-lama akan mendegradasi, menghilangkan gitu ya dalam tanda kutip Tinilo itu sendiri gitu, yang harusnya menjadi bagian dari adat prosesi 40 hari. Pandangan Anda Pak Arfan sebagai seorang akademisi melihat ini?
0: Yang namanya tradisi, yang namanya kearifan lokal pasti kan tidak berada di ruang-ruang yang kosong. Dia selalu berjumpa dengan ruang-ruang yang dihadirkan oleh generasi-generasi selanjutnya, misalnya teknologi, misalnya kemajuan zaman. Nah, perjumpaan-perjumpaan ini kemudian melahirkan kadang-kadang, bukan ada yang kalah ya, terjadi percampuran antara kemajuan zaman, lalu kemudian dengan tradisi para leluhur kita. Nah, percampuran-percampuran ini kemudian ada yang lebih yang dominan, ada yang agak lemah ya.
1: Yeah.
0: Contoh tadi sudah disampaikan, memang kadang-kadang kita melihat di tradisi Tinilo Paita ya, ya hanya sekadar begitu. Ini semacam bahwa Tinilo Paita itu dilaksanakan hanya diturunkan saja Paita. Ini kan semacam ada secara tradisi simboliknya saja. Yang penting kita sekadar menghargai. Kan seperti itu. Sama dengan tradisi Tumbilo Tohe. Yang penting ada lampu, ada cokua tohe, dan lain-lain. Dan sudah tidak sama dengan lampu-lampu yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang tua kita. Sama juga dengan, kita perhatikan saat ini, baru-baru kita melaksanakan maulid Nabi, kan sudah tidak sama lagi yang ada di Tolangga, Toyopo, dan Walima. Bahan-bahannya. Nah, demikian juga dengan Tinilo Paita tadi, atau dengan Tinilo di perkawinan maupun di Huntingo. Nah, kadang-kadang kita lebih mengungkap, lebih memperlihatkan simboliknya tadi. Yang penting masih terjaga di nilai-nilai kebudayaan ini, masih terawat kearifan lokal ini. Nah, ini tantangan kita. Nah, kalau kita ingin mengatakan bahwa apakah ini sudah mulai terdegradasi? Saya kira insya Allah belum, tapi yang jelas tradisi ini, kearifan lokal ini, kemudian dia berjumpa dengan modernisasi tadi. Kearifan ini selalu berjumpa dengan tantangan zaman. Inilah kemudian yang dikhawatirkan lama-lama akan terdegradasi. Seperti itu Pak.
1: Ya. Pak Ahril, sebagai seorang budayawan, Anda melihat apakah ini harus masuk kategori cukup mengkhawatirkan ketika part by part ya, step by step dari setiap tradisi yang ada ini

0: lahan-lahan mulai disederhanakan oleh masyarakat kita. Anda melihatnya seperti apa, Pak Haril?
1: Barangkali kalau saya, dia belum di kategori berbahaya sebenarnya, karena memang masih ada pelaksanaan adat yang masih rutin menggunakan inilah ini. Cuma memang ada beberapa hal yang memang harus kita garis bawahi, diantaranya sosialisasi untuk remaja itu barangkali sangat perlu, karena saat ini untuk mencari orang yang bisa menilo itu barangkali sudah sangat jarang. Cuma memang masih ada beberapa di tiap desa itu barangkali tinggal 1-2 orang. Nah, ini yang barangkali perlu kita garis bawahi, kita harus melakukan regenerasi atau melakukan sosialisasi BIMTEK bagaimana orang melakukan tinilo. Contoh yang paling dekat adalah tinilo ini sebenarnya ada beberapa bagian, ada sekitar 10, tapi yang saat ini yang paling orang kenal itu hanya tinilo Paita, tinilo Duku, yang lain-lain sudah tidak ada. Kan masih ada tinilo penghormatan, penyambutan tamu, ada juga doa yang khusus doa, kemudian ada tinilo untuk keluarga, kebersamaan. Jadi beberapa tinilo yang memang harusnya kita sosialisasikan kembali.
0: Apa yang diharapkan oleh budayawan hari ini ketika regenerasi kita ini belum ada gitu ya istilahnya. Bagaimana kita mau meregenerasi para pelantun-pelantun syair ini sementara berbahasa Gorontalonya saja pun PR-nya cukup banyak gitu, Pak Ahril.
1: Iya, itu juga menjadi salah satu kendala kita di bahasa. Banyak anak muda sekarang yang tidak lagi mengerti atau memahami bahasa-bahasa daerah, padahal sastra Islam Gorontalo itu khususnya tinilo itu memang notabene harus berbahasa daerah. Jadi barangkali untuk kiat-kiat kita, barangkali anak-anak remaja itu kiranya bisa lebih mencintai lagi, dan kami yang orang-orang yang paham dengan itu barangkali bisa lebih giat lagi mensosialisasikan.
0: Pak Arfan, mungkinkah kita harus melakukan pencegahan dini dalam tanda kutip seperti itu, karena bicara soal syair-syair dalam setiap sastra lisan Gorontalo pastilah akan berhubungan erat dengan yang namanya bahasa Gorontalo. Sementara kondisi penggunaan bahasa Gorontalo di Gorontalo saja ini sudah boleh dikategorikan hampir punah gitu, karena yang memakai dan menggunakan bahasa Gorontalo dalam kehidupan sehari-hari pun bisa kita hitung dengan jari, Pak Arfan. Lalu bagaimana kita berharap bahwa regenerasi ini bisa ada gitu?
2: Ya, betul. Ini persoalan dan problem kita semua, bahwa ternyata kita ini diperhadapkan dengan problem seperti ini. Cuman kita akan melihat kenapa ini seperti ya sudah mulai terdegradasi ya. Mungkin kita akan melihat problemnya ini seperti ini. Mungkin yang pertama yang kita lihat adalah terjadi degradasi pewarisan. Jadi kadang-kadang kita melihat orang tua kita, bahkan kita saat ini sudah mulai kurang untuk melaksanakan tradisi ini. Karena memang kita juga mungkin sudah masuk dalam ruang-ruang kemajuan zaman tadi. Makanya ketika kita kurang melaksanakan praktik-praktik seperti ini, yang adanya itu, yang sering muncul itu hanya ada di tinilo Paita, sementara di instrumen-instrumen yang lain itu kurang muncul dalam praktik-praktik. Maka yang akan terjadi adalah anak-anak kita, generasi kita hari ini juga mewariskan hal-hal yang kurang mereka lihat. Jadi yang mereka lihat itu kan hanya TikTok, Facebook, IG, dan lain-lain. Sementara ruang-ruang praktik seperti itu kan kurang. Jadi itu yang pertama, terjadi degradasi pewarisan dari kita sebagai orang tua, lalu kepada anak-anak. Nah, ada yang menarik tadi disampaikan, terjadi degradasi bahasa. Nah, kita melihat baik anak-anak di kota di desa ini kan agak sulit kita menjumpai anak-anak yang bisa berbahasa Gorontalo. Kalaupun ada anak-anak yang bisa berbahasa Gorontalo, itu pasti akan jadi viral di media sosial. Ternyata kita seheboh itu kalau ada kita melihat ada anak-anak yang umur 5 sampai 10 tahun yang bisa bahasa Gorontalo, itu pasti viral. Ah, ini yang berbahaya. Berarti kita menganggap normal kalau ada anak-anak yang tidak bisa berbahasa Gorontalo. Ini namanya normalisasi dalam kehidupan kita. Nah, yang berikut juga ada degradasi fungsi dari Tinilo ini. Jadi, saya sebagai dosen antropologi, ini melihat tradisi ini bisa tetap tampil secara fisik, tetapi fungsinya, fungsi sosialnya itu berubah. Yang dulu masyarakat kita, itu kan di dalamnya ada solidaritas kemanusiaan. Ada nilai-nilai ketuhanan yang dibangun dari situ. Ada nilai-nilai gotong royong. Nah, yang saat ini apa yang terjadi? Apakah fungsinya kah seperti itu?
0: Yeah.
2: Kemudian yang berikut adalah, ini tantangan kita yang harus kita jaga adalah, jangan sampai tradisi yang kita laksanakan itu adalah hanya sekedar komersialisasi atau seremonialisasi. Yang penting tampil seperti itu. Padahal orang-orang tua kita dulu bahwa tradisi itu adalah bagian dari etik kehidupan kita sebagai worldview, sebagai pandangan dunia, sebagai bagian dari kepribadian dan watak dia. Itu tradisi dulu. Tapi kita sekarang kan tidak. Dijaga hanya sekedar menjaga ya komersialisasi tadi. Seremonial. Memang kita sering menjumpai ada di TikTok anak-anak dididik untuk bagaimana melantunkan Tinilo, Tucain, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, apakah itu bagian dari etik, bagian dari kepribadian kita? Nah, ini kita tidak langsung menjudge bahwa itu tidak bagian dari etik. Yang jelas itu biasa, anak-anak sudah dididik sejak dini.
0: Baik, jadi baik. Itu. Ya. Baik, Bapak-bapak, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar, kami ingatkan Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan telepon maupun juga di WA, nomornya sama di 0821-964-8664, atau juga bisa memberikan komentarnya di langsung ke kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Kita jeda.

0: sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.
1: Bincang Santai.
0: Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Kita kembali lagi lanjutkan untuk obrolan Bincang Santai pagi hari ini bersama kedua narasumber kami di virtual Zoom. Bersama dengan Bu Dewan, Bapak Ahril Babiyongko dan juga akademisi dari Universitas Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Bapak Arfan Nusi. Saya mau ke Pak Ahril kembali. Pak Ahril, yang membedakan antara Tinilo dengan Tuja'i, Tanggomo, itu kan kalau Tuja'i, Tanggomo kan biasanya sendiri-sendiri ya. Kalau Tinilo apakah memang harus bersama-sama atau boleh sendiri-sendiri, Pak Ahril?
3: Oke, terima kasih. Itu yang barangkali tadi sudah kita bahas, bahwa kalau Tanggomo itu lebih ke sejarah. Jadi sang pelantun akan menceritakan sejarah, contohnya Nani Wartabone, itu sejarah 23 Januari, itu dilantunkan dalam bentuk puisi yang namanya Tanggomo. Sedangkan Tuja'i itu lebih ke pelaksanaan adat penghormatan. Dia sajak-sajak untuk memuji sebagai puji-pujian bagi yang akan dinobatkan atau yang dihormati. Itu biasanya di kalau di pernikahan pengantin, kemudian ada Tuja'i untuk para pejabat negeri dan dilantik gubernur, bupati, dan juga ada yang di Koopu. Kemudian untuk Tinilo, ini barangkali lebih leluasa lagi, lebih umum, karena ini merupakan karya sastra desain yang lebih umum. Ini dalam keadaan santai bisa, dalam keadaan di keagamaan juga bisa, di pernikahan bisa. Jadi dia lebih luas fungsinya kalau Tinilo.
2: Berarti Tinilonya dilantunkan secara bersama-sama, berkelompok?
3: Bisa bersama-sama, bisa juga sendiri.
2: Oke, ya.
3: Tinilo ini lebih bebas. Pelantunannya itu lebih bebas. Mau sendiri, banyak orang bisa. Kemudian di acara apa saja bisa, karena dia hanya berisi nasihat.
2: Tapi kalau Pak Ahril tadi mengatakan ada 10 sebenarnya Tinilo ini, yang kita tahu tuh hanya Tinilo Pak Ita, Tinilo yang ada di perkawinan, atau bahkan pada prosesi adat Mohuntingo. Apa yang menyebabkan Tinilo ini yang 7 lainnya itu kurang gitu terimplementasi dalam setiap tradisi adat istiadat kita? Apakah memang sudah tidak digunakan lagi, atau pelantunnya yang tidak ada, atau bagaimana Pak Ahril?
3: Barangkali sebagaimana disampaikan Pak Arfan tadi, kita memang kekurangannya adalah di bahasa. Nah, kali ini Tinilo ini adalah puisi-puisi atau sajak-sajak yang disampaikan dia, karena dia sastra desa berarti dia dihafal, tidak ditulis. Nah, pelantun-pelantun ini yang menciptakan ini juga barangkali tidak semua lagi yang ada. Yang sekarang kita dengar ini kan paling banyak itu Tinilo lo 40 hari. Yeah. Itu karena memang setiap orang pasti ada 40 hari, tapi kalau yang contoh penghormatan, penobatan itu kan tidak setiap saat dilakukan. Itu nanti kalau ada orang yang dihormati, ada yang mau dipulangan, ada yang mau ditoopu, itu pasti akan muncul dan itu tidak dilakukan setiap saat. Tapi kalau Tinilo 40 hari, dutu ini kan setiap saat orang lakukan. Orang menikah, orang meninggal. Jadi itu barangkali sampai hari ini Tinilo Tinilo Pak Ita, Tinilo Dutu itu masih sering kita dengar.
2: Yang lebih banyak dipakai gitu ya. Tapi berarti iya. Sajak-sajak ini tidak ditulis atau dibukukan selayaknya seperti kita mengenal mungkin Meraji atau Dikili?
3: Iya. Meraji Dikili juga kan dulunya tidak ditulis, tapi sekarang sudah ditulis karena memang itu bawaan dari Arab. Kalau yang Tinilo ini kan memang buah pikir dari masyarakat Gorontalo itu sendiri. Jadi orang-orang tua kita dulu dia ingin menghibur anak cucu keluarga itu dengan atau menasihati keluarga itu dengan lewat Tinilo ini.
2: Ya, Pak Arfan, Anda melihatnya apakah memang ini yang terjadi dengan kondisi sastra lisan kita? Artinya bagaimana kita mau memperkaya budaya, kemudian melakukan regenerasi ketika tidak ada catatan-catatan atau juga mungkin pembukuan yang bisa dilakukan oleh para leluhur tetua adat kita, sehingga agak susah gitu untuk kita meregenerasi ini, karena mau belajarnya pun juga ya, kalau tidak ada sajak-sajak yang tertulis, bagaimana kita membelajarnya? Sedangkan untuk menyebut atau melafalkan bahasa Gorontalo pun masih kewalahan gitu ya.
3: Iya, itulah kekuatan dan kehebatan orang-orang tua kita di Gorontalo, mampu membangun pengetahuannya itu lewat pengetahuan lisan. Memang ini peradaban dulu dengan saat ini kan berbeda. Dulu peradabannya itu adalah peradaban lisan. Orang belum mengenal, sekalipun di negara-negara lain sudah mengenal tulis-menulis. Tetapi di daerah kita, kekuatan mereka itu adalah ya di pengetahuan itu, pengetahuan lisan. Jadi ingatan mereka, ingatan kolektif itu luar biasa. Dan mereka mengingat secara kolektif dan kolegial. Tetapi persoalan saat ini ada problem. Kita sedang menghadapi berbagai macam sesuatu yang masuk ke daerah kita dalam ruang-ruang kehidupan kita, bahkan mengkonstruksi cara berpikir kita. Itulah kemudian di mana-mana saya selalu mengatakan bahwa harus kita pengetahuan-pengetahuan lisan itu kemudian kita salin pada pengetahuan-pengetahuan teks. Jadi sekalipun ada yang memang ada yang menghafal, mengingat itu, tetapi juga tidak ada salahnya, bahkan ini sudah saatnya kita harus merumuskan mungkin dalam ensiklopedia Gorontalo di situ ada tradisi lisan tari kemudian dibawa ke dalam dunia teks, dan ini memang sudah peradaban kita saat ini. Jadi gitu, makanya saya berterima kasih luar biasa orang-orang tua kita dulu yang sudah menciptakan pengetahuan ini, lalu kemudian diwariskan dan kita tuangkan dalam dunia teks kita.
2: Ya. Pandangan Anda Pak Arfan sebagai seorang antropolog, kenapa kita selalu terlambat gitu melakukan pembukuan, revitalisasi budaya? Kalau kita berkaca dari misalnya bahasa Gorontalo kamusnya baru beberapa tahun kemarin dibukukan gitu, padahal dari dulu kita sudah punya sebenarnya pelajaran muatan lokal yang pada akhirnya hari ini kita sudah tidak punya lagi pelajaran itu. Kata terlambat ini seringkali merujuk ke bagaimana kita mewariskan budaya-budaya dari leluhur kita, termasuk sajak-sajak yang pada dasarnya ini dilisankan dan sulit untuk dibukukan ketika regenerasi tetua-tetua adat kita itu sudah mulai hilang satu persatu. Ini juga yang menjadi PR kita. Anda melihatnya dari perspektif antropolog, kenapa kita selalu terlambat Pak Arfan?
3: Iya, mungkin bahasanya tidak terlambat ya. Mungkin kita baru sadar bahwa betapa pentingnya pengetahuan teks tadi. Ya, kesadaran kita. Memang di tahun 1970-an itu kan sudah ada seminar adat. Sekalipun kita ingin mengklaim bahwa itu adalah tradisi tulisan pertama, tapi memang sudah ada tulisan-tulisan sebelumnya. Kita masih bisa mengingat historisnya. Bagaimana Gorontalo ini pernah dikuasai oleh kolonialisme Belanda. Nah, pengetahuan-pengetahuan leluhur kita itu kan mereka tulis dan mereka bawa ke negeri Belanda. Jadi itu kekuatan mereka. Sementara kita, kalau ya ingin menghindari belum terlambat tadi, pengetahuan kita itu orang-orang tua kita dulu itu kekuatannya di hafalan tadi. Ingatan kolektif, kolegial. Ya, walaupun memang kesadarannya ketika berjumpa dengan pengetahuan-pengetahuan atau di luar sana, peradaban di sana, misalnya ada Nani Wartaboni, ada para sarjana-sarjana yang kemudian kembali mengabdi ke Gorontalo, yang mereka sadar bahwa ternyata tradisi tulisan ini kita harus penting. Kita berbeda dengan Sulawesi Selatan, dengan Bugis yang sudah ada tradisi tulisan Lagaligo ya. Nah, jika ini kan sudah mulai memunculkan ini. Nah, yang harus kita lakukan adalah
1: solusinya ya kita harus menyelamatkan itu. Kita pindahkan bahasa lisan tadi ke bahasa bahasa lisan ke bahasa tulisan agar tidak hilang. Itu pun belum cukup. Ya harus ada perpaduan. Memang penting sekali kita juga harus menghafal. Cuman di kita kan agak susah kita kalau tidak seperti orang-orang tua kita menghafal yang banyak-banyak begitu, yeah. Apalagi Kiai, ya Tanggomo dan lain-lain. Jadi itu.
2: Ya, Pak Ahril, pandangan Anda sebagai seorang budayawan, mungkinkah kita ini harus segera mungkin merumuskan gitu dan memetakan sastra lisan para leluhur kita, sajak-sajaknya yang begitu fenomenal di zaman dulu, kemudian ini kembali bisa dibukukan sehingga para generasi kita bisa mau tidak mau akan ikut mencari bahwa ada buktinya nih gitu, sehingga sastra lisan ini tetap terjaga di kemudian hari dan tidak hilang begitu saja.
3: Iya, Pak. Barangkali memang perlu kita garis bawahi, sastra lisan di Gorontalo ini dalam tanda kutip ya banyak. Makanya kita harus bisa memilah mana yang harus kita lestarikan lebih dulu. Karena sastra lisan tadi yang disampaikan oleh Pak Arpan, orang tua kita dulu itu mengandalkan daya pikir, daya hafal. Jadi barangkali kita perlu kembali menggali apakah memang masih ada yang bisa menghafal sastra-sastra lisan kita yang ada di Gorontalo. Jadi barangkali yang langkah penting yang kita harus lakukan ini adalah minimal kita harus tahu dulu siapa orang-orang tua kita yang masih bisa melantunkan sastra-sastra lisan yang ada di Gorontalo. Selain Tinilo, ada juga Ujai, Tanggomo, ada Legedo, Lohidu, dan masih banyak lagi sastra lisan yang memang harus kita segera lestarikan. Cuma memang saat ini dengan kami dengan kantor bahasa Gorontalo itu sudah giat-giatnya melakukan sosialisasi kembali mengenai bahasa daerah, penggunaan bahasa daerah kepada masyarakat dan anak-anak sekolah. Dan karena ini merupakan kunci dari sastra lisan yang ada di Gorontalo. Jadi kita harus mulai dari awal, yaitu bahasa. Jadi bahasa daerah ini kita harus bisa pahamkan kepada seluruh masyarakat dan anak-anak remaja yang saat ini sudah kurang lebih 50-60% sudah tidak bisa berbahasa daerah.
2: Iya, betul. Artinya kita perlu untuk melakukan identifikasi awal terlebih dahulu ya, kira-kira seperti itu Pak Haril ya. Artinya ada berapa banyak sih sebenarnya sastra lisan yang kita punya, kemudian sajak-sajaknya apakah pelantunnya masih ada, kemudian itu kita akan salin ya, kira-kira seperti itu Pak Haril ya.
3: Iya, cuma yang jadi masalah Pak, barangkali siapa yang akan bergerak, siapa yang bertanggung jawab atas itu, dan siapa yang punya kewajiban atas itu. Itu kan yang jadi PR kita juga.
2: Baik. Siapa yang akan bergerak, siapa yang akan bertanggung jawab akan keberadaan sastra lisan kita hari ini, kita akan kupas sesaat lagi. Kita kembali jeda, Bapak-bapak tetap bersama kami. Kita jeda kembali.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar, obrolan Bincang Santai ini selain Anda bisa dengarkan di Pro 1, Anda juga bisa menyimaknya di Pro 4 RRI Gorontalo 95,1 MHz. Dan di sesi terakhir ini kita masih bersama dengan kedua narasumber kami, budayawan kita Bapak Ahril Babionggo dan juga akademisi antropolog kita Bapak Arfan Nusi. Saya mau ke Pak Arfan. Pak Arfan, salah satu masalah di bagaimana melestarikan sastra lisan ini adalah ketika para pelantun atau pewarisnya ini semakin sedikit gitu ya, bahkan sudah lanjut usia. Kemudian bagaimana kita melakukan regenerasi pelantun tinilo sementara kita kesulitan pula gitu ya untuk menemukan pengajar-pengajarnya, kemudian berbenturan pula dengan minat ya dari generasi muda hari ini yang enggan berbahasa Gorontalo, apalagi mau diajarkan untuk melantunkan tinilo gitu. Pandangan Anda, Pak Arfan?
2: Iya, tentunya kita masih tetap menjumpai para orang-orang tua kita yang masih menghafal, bahkan juga punya naskah-naskah tentang tinilo. Saya yakin itu, dan di berbagai macam tempat. Kalau tidak ada orang-orang tua, mungkin saat ini di Gorontalo ini tidak ada, kita tidak pernah akan menyaksikan lagi tradisi tinilo, misalnya dalam tinilo Paita tadi atau tinilo-tinilo yang lain. Jadi saya kira masih ada, cuman yang harus kita lakukan, karena ini generasi muda saat ini kan juga tantangannya luar biasa. Yang harus kita lakukan adalah segera memindahkan tadi, saya sudah sampaikan, memindahkan lisan ke tulisan. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan nanti? Ya, sebagai akademisi tadi Pak Azril sudah menyampaikan, lalu siapa yang akan melakukan ini? Ya, kami sebagai di akademisi hanya sekedar, karena kami juga bukan pelaku. Di UIN Gorontalo itu ada mata kuliah Islam dan budaya lokal, dan tentunya di dalamnya juga ada tentang ada macam-macam tradisi disampaikan di dalam mata kuliah itu, kajian-kajian. Nah, yang dilakukan oleh kita sebagai akademisi dan juga mahasiswa adalah melakukan penelitian. Di UIN Gorontalo itu sudah ada beberapa naskah skripsi, mungkin juga ada tesis. Dan ini saya kira adalah mungkin bukan bagian ya untuk menyelamatkan tradisi kita dalam dari lisan ke tulisan, hanya butiran debu saja. Jadi itu makanya kita di UIN Sultan Ama itu kan salah satu visi misinya adalah unggul dalam kearifan lokal, unggul dalam kebudayaan. Makanya kita di perguruan tinggi ada mata kuliah Islam dan budaya lokal. Karena itu adalah entitas kita, brand kita di situ. Siapa lagi kalau kita hanya serahkan ini, tradisi ini kepada pelaku adat, lembaga, adat. Ini saya kira tidak cukup. Semestinya ini harus ditampal atau dengan tulisan-tulisan tadi, dengan penelitian, baik penelitian dosen maupun penelitian mahasiswa.
1: Baik.
2: Jadi itu Pak.
1: Ya, Pak Ahril, susah nggak sih belajar tinilo ini? Karena kan kalau misalnya sepengetahuan saya, kalau kayak tuja itu kita sudah familiar gitu dengan nadanya gitu. Begitu juga dengan tanggomo, begitu juga dengan meraji yang cukup familiar di telinga-telinga kita. Walaupun generasi muda hari ini tidak tahu gitu untuk melantunkannya, tapi minimal familiar. Kalau tinilo seperti apa sih bunyinya, Pak Ahril?
3: Tinilo barangkali lebih mudah dipahami sebenarnya, itu memang kuncinya itu di bahasa. Nadanya juga itu lebih simpel, lebih apa namanya? Kan ada kalau ada beberapa kegiatan dia bisa bernada beda-beda, tapi dia lebih apa namanya? Lebih mudah dilantunkan.
1: Contohnya ya, Pak, boleh satu sajak mungkin satu bait atau satu baris? Kayak gimana bunyinya, Pak?
3: Oke, kalau yang kola-kola ya.
1: Iya.
3: Yang lutuh.

0: Cukup berbeda gitu ya Pak Ahril ya dengan apa namanya sastralisan yang biasanya kita tahu gitu ya, karena ya seperti yang saya bilang tadi yang familiar itu Tujai, Tanggomo, Meraji, dan ini ya bagi saya masih cukup asing gitu nadanya, agak susah gitu untuk mempelajarinya ya. Apakah itu juga menjadi permasalahan Pak Ahril, artinya susah nih untuk mengimplementasikan belajar Tinilo ketimbang yang kayak sajak ABAB seperti di Tujai atau Tanggomo yang cukup familiar dengan ya nada-nada yang akrab gitu di telinga kita?
1: Iya, pada dasarnya hampir sama sebenarnya, tetap AA, ABAB dan sebagainya. Okay. Nadanya itu yang memang jadi ada ciri khas. Kalau kayak Tanggomo kan Bismillah memulai. Jadi nada itu yang bisa membedakan. Oh, ada Pak Tanggomo ini orang. Oh, ada Pak Tujai dia. Oh, ada Pak. Jadi orang sudah bisa apa namanya? Bisa menyatakan, oh, ini sementara keterisian apa dari nada-nadanya itu. Jadi memang kita butuh. Selain tadi mudah, cuma memang harus belajar juga.
0: Ya, harus belajar, mau tidak mau harus belajar gitu ya. Baik, Pak Arfan, kalau misalnya pun kita harus menyalinnya ke dalam bentuk teks gitu, mungkinkah kita melakukan transkrip digitalisasi secara audio dan visual sehingga ini bisa menjadi gudang dalam tanda kutip gudang apa ya warisan budaya kita? Karena kan kecanggihan digitalisasi hari ini kan orang bisa langsung rekam, kemudian di-upload, dan itu tersimpan gitu cukup lama.
2: Iya, betul sekali. Apalagi saya terkesima ini Pak Azril sudah melantunkan Tinilo tadi, luar biasa. Ternyata sekalipun beliau berada di level jabatan yang lumayan tinggi, tapi masih menjaga nilai-nilai
0: kearifan
2: ini. Luar biasa, Pak.
0: Saya kaget gitu ya, seorang kepala BPBD luar biasa untuk bisa melantunkan Tinilo ya, Pak Ahril, Masya Allah. Terima kasih.
2: Pak, ini Pak, saya juga mengajar Islam dan budaya lokal saat ini, Pak. Setiap saya akan cari mana mahasiswa yang mampu di kelas saya itu ada sekitar 10 kelas. Saya menemukan kemarin ada, jadi itu saya video lalu saya upload di Facebook. Karena memang mungkin kalau naskah tulisan itu agak susah dijangkau oleh orang-orang awam yang ada di kampung-kampung sana. Nah, kalau lewat Facebook, lewat TikTok kan ini bisa. Kemarin saya mengupload itu 400.000 lebih yang nonton, Pak. FYE. Itu Ngadi Ununungo. Itu mahasiswa mampu menyampaikan Ngadi Ununungo. Ternyata memang ada 1-2 orang dari 10.000 mahasiswa, ada 1-2 orang yang mampu, yang masih menjadi itu.
0: Baik-baik, artinya kita berharap bahwa tradisi sastralisan Gorontalo kita ini yang begitu kaya, harapannya bisa terus lestari gitu ya, dan bisa kita dengarkan gitu lantunannya sampai dengan seterusnya. Kita berharap penguatan dari seluruh kolaborasi antara pemerintah, kemudian budayawan, Pak Ahril dan kawan-kawan, kemudian dari akademisi, antropolog, dan kapasitas lainnya juga akan ikut bersinergi gitu untuk bisa melestarikan sastra lisan Gorontalo. Terima kasih Bapak-bapak sudah bersama kami di pagi hari ini, Pak Ahril Babiyonggo STM Ekdef budayawan kita, kemudian Pak Dr. Arfan Nusi M. Hom akademisi UIN Sultan Amai Gorontalo yang sudah bersama kami di pagi hari ini. Saya Yusri M. Penerong pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang.

しよう。

0: Dan lagu-lagu dari provinsi yang ada di Sulawesi, di Pulau Sulawesi. Seperti biasanya ada lagu Gorontalo, Dendia Hula Obolonga, kemudian ada Janjiando. Lagu dari daerah Sulawesi Utara, Tianja pilihkan lagu dari daerah Sangihe, Kalunionto. Kemudian ada juga lagu dari daerah ataupun provinsi Sulawesi Tengah, ya, Kinde Kinde Mata. Next ada lagu dari provinsi Sulawesi Tenggara, Lelunu Kandari. Kemudian ada lagu dari Sulawesi Selatan, Bugis, ya, Ajak Naia Musange. Dan terakhir ada lagu pop Melayu dari Siti Nurhaliza, Balkis. Silakan sahabat budaya Lohu Londalo yang ingin bergabung di 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Kirim-kirim salamnya dibatasi, ya. Ada siapa di 0811? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lohu Londalo.
0: Aduh, olo, Tata Inka.
1: Iya.
0: Iya. Todu olo, mau milih lagu olo?
1: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, oke. Okay. Iya.
1: Kirim salam buat Tianja yang lagi beraktivitas. Insyaallah sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Amin. Buat seluruh pensio tanpa terkecuali. Buat Ibu Lika bersama keluarga, insyaallah sehat selalu. Paling spesial buat suami samping. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling spesial untuk orang di samping. Jie jie. Iya, terima kasih Tata Inka. Next ada siapa di 0822? Halo, assalamualaikum. Iya, sayang sekali terputus. Bisa dicoba lagi, ya. 0822-5996-8266. Di Anja beri kesempatan yang ingin bergabung, silahkan di 0822-5996-8266. Tadi di Tata Inka sebuah pilih lagu dari daerah Bugis, ya. Ada siapa di 0822? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anja, salam budaya, salam sehat dari pastinya. Alhamdulillah, itu sudah Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo.
0: Lengkap sekali ini alamat kok.
2: Saya dari di Anja jadi susah menolak ini.
0: Saya sehat di Nene.
2: Alhamdulillah, jadi saya sehat.
0: Alhamdulillah. Amin. Jojo. Mau dengar hula gol?
2: Betul belum tahu judulnya aja.
0: Woluo dan dia hula obolongga. Woluo olo janjiando.
2: Janjiando betul anjali.
0: Jojo.
2: Asal dia mau dipakai itu anjali.
0: Jojo. Asal di dalam malali hula obolongga.
2: Nona anja.
0: Asal di dalam mawali hula obolongga.
2: Betul hula obolongga itu himpulo kita.
0: Tadua lo.
2: Malam salam ti neneli atau ibu ya, tepoh wato atau ibu ya, tebuale mesake sehat ibu ya, silakan masuk. Ada ibu nonce ma ada lo polo toko gorut ma boti. Aula kata ada di depan atau ibu neli di masuk ya, ada di wajah di pangamilan ma poli. Insyaallah sehat ya. Ibu Sri mama semean.
0: Dipo.
2: Itu doa ke Ibu Sri itu soal insyaallah sehat yo keluarga. Spesial Anjali yo.
0: Jo.
2: Spesial ada mengompo Anjali insyaallah sehat ya Mola. Makasih banyak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To di balakali nene, to duolo 0811-430-4040. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat budaya Londalo.
0: Iya, terima kasih Ibu Iin di Pohuwato.
3: Iya.
0: Iya, silakan.
3: Lagu.
0: Lagu. Boleh.
3: Iya, terusnya boleh. Oh, terima kasih. Ada Pak Herman, ada Om Afni, juga Ibu Rosin. Pokoknya buat semua. Sahabat tanpa terkecuali.

0: Amin, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Amin. Dan terakhir buat Anjayan, semoga sehat walafiat, bersolatil wajah, lancar rezekinya dalam
1: lindungan
0: Allah. Amin ya Allah. Terima kasih Anjayan.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iin Londo Pohuwato. Kembali di 0822-599-68266. Yang pengen gabung di layanan WhatsApp juga boleh ya. Jangan lupa tulis nama, alamat, juga lagu yang ingin Anda dengarkan. Halo, Assalamualaikum. Iya, sayang sekali terputus di 0822. Bisa gabung kembali ya. Ti Anja mau cek dulu di layanan WhatsApp apa sudah ada. Yang ingin gabung di layanan WhatsApp juga boleh ya. Jangan lupa tulis nama, alamat, juga lagu yang ingin Anda dengarkan, sahabat budaya. Masih Ti Anja mau tunggu di 0822-5996-8266. Sekali lagi di 0822-5996-8266. Untuk Anda, sahabat budaya yang ingin bergabung, Anda bisa pergunakan layanan telepon 0822-5996-8266. Kalau belum ada di 0811-430-4040, ada siapa penelpon berikutnya? Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya Lohulondalo, Manina.
0: Anja.
1: Jo Manina.
0: Saya insyaallah Ti Anja sehat.
1: Amin ya rabbal alamin. Insyaallah juga Ti Manina sehat ya.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jo jo. Todo mau dungoh lagu lo Ti Manina.
0: Birelah janji itu Anja.
1: Janjiando. Oke. Okay.
0: Janjian insyaallah dari momo tunggu lo janji ya Ti Anja insyaallah.
1: Insyaallah, jo jo.
0: Ya insyaallah Anja.
1: Jo mo lau salamu ade Olita Manina.
0: Lau salamu dari ini buat Oma Afni, si Pacisaniko, Odeli, Inka, dan semua fans tanpa terkecuali, semoga saya temui dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun juga bersama keluarga. Paling spesial dari Anja, insya Allah kesehatan Anja walau keluarga.
1: Amin.
0: Dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah juga Ti Manina sehat bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di 0822-5996-8266 setelah tadi ada Ti Manina di Dulalowo. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaulun dalu.
1: Jo.
2: Oh
1: maaf nih di Buladu. Todo lo.
2: Lagu Melayu Anja.
1: Oke, untuk siapa lagunya Oh maaf nih?
2: Buat Manina yang dulu salah satu lalu bersama keluarga, buat Mbak Iin juga di Purwato, buat Mbak Nasum, Pak Asim juga salah satu lalu, buat spesial Anja sedang bertugas. Bisa sesuai bersama keluarga juga, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih Mbak
1: Anja. Jo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ti Oma Liafni Tobuladu, juga tadi ada Ti Manina di Liluwo, bukan di Dulalowo. Iya, yeah, next di layanan WhatsApp ada Ti Omale Safik Tomolombulahe. Assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Memilih lagu Gorontalo, kirim untuk semua fans, tidak ada yang terkecuali. Kemudian untuk anak dan cucu-cucunya yang ada di samping, semoga sehat-sehat selalu. Dan terakhir untuk Ti Kayayan sekeluarga, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat budaya Lolondalo, langsung saja Ti Anjan putarkan lagu yang sudah Anda request tadi, sahabat budaya. Kita ke lagu Bugis dulu ya, Ajak Na Iya Musange, kemudian ada lagu dari daerah Gorontalo, Janjiando.

Kampung Torosiaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama Kampung Torosiaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro si Aji berubah pelafalan menjadi Toro si Aji.

0: nelayan asing makin berani menjarah ikan.
1: Wey, serius banget sih.
2: Aku lagi baca info nih tentang pencurian ikan di perairan Indonesia.
1: Ya Ella, itu bacaan berat amat. Sampai mikirin perairan segala.
2: Harus dong. Perairan Indonesia itu kan pemersatu pulau-pulau di Indonesia, sekaligus perekat budaya maritim. Lagian, potensi sumber daya alam laut dan perairan itu, toh untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia juga. Kan, cinta dan menjaga perairan Indonesia sama dengan menjaga NKRI.
1: Iya dong, sebagai generasi muda, aku juga cinta sama laut dan perairan Indonesia. Nih buktinya. Aku makan pempek terus nih. Kan ikannya itu dari perairan Indonesia.
2: Makan aja yang dipikirin.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Wololah Bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

0: 35 menit bergeser dari jam 10 pagi. Lanjut lagi yuk kebersamaan kita untuk request lagu Nusantara. Tadi sudah dipilih lagu Melayu ya, Balkis. Masih tersisa lagu Gorontalo dan Dia Hula Obolongga. Kemudian ada lagu Sangihe, lagu dari Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Tenggara. Todulo sahabat budaya 0811-430-4040 untuk Anda yang ingin bergabung. Layanan WhatsApp juga masih boleh ya. Ada siapa di 0811? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jodolo Tatawati. Oh, Tatawati di Kayu Bulan atau di Bulado ini?
1: Di Kayu Bulan.
0: Kayu Bulan. Oke, okay, mau lagu yang mana?
1: Lagu apa ya tuh yang dua itu?
0: Ada lagu Sulawesi Tenggara sama Sangihe. Terus ada juga lagu dari Sulawesi Tengah.
1: Yang Sulawesi Tengah itu, Jo.
0: Oke. Okay.
1: Kirim buat Pak Herman, buat Inka, buat Om Ati, Bu Nelly, Pak Saniko, spesial Jo, spesial Jo buat saya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wati yang ada di Kayu Bulan. Kembali di 0822-5996-8266. Setelah tadi ada Tita Tawati dari Kayu Bulan, Batu Dea Pante ya. Ada banyak juga keluarga Lianja di sana. Ada siapa di 0822? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat budaya Ulandalo, halo Anja.
0: Halo juga Ibu Nelly.
2: Iya.
0: Iya, mau milih lagu apa ti Ibu Nelly?
2: Lagu Sangihe.
0: Sangihe, oke. Okay.
2: Iya. Kirim salam per semua fans ya, sampai terkecuali. Insya Allah sehat-sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin. Amin.
2: Paling spesial buat anakku yang sementara OTW ke Pelabuhan Anggrek. Selalu di perjalanan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
0: Amin.
2: Paling spesial buat Anda yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta dari Simewati Ajus bersama tim Mama Lijihan. Insya Allah masih diberikan kesehatan panjang umur, sehat selalu.
0: Amin.
2: Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Makasih Anja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah juga Ibu Nelly sekeluarga sehat selalu. Ti Anja ke layanan WhatsApp dulu ya. Ada ti Ibu Salma Tahir di Dilonyohu. Assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam. Lagunya dipilihkan saja Anja. Sama pilih kamari Jo lagu Melayu tadi ya. Semoga ti Ibu Salma terhibur dengan lagu yang ti Anja yang mau putar kamari. Kirim salam untuk semua fans Pro 4, tidak ada yang terkecuali. Salam kompak dan salam persahabatan selalu. Spesial untuk Ibu Haja Maimun Modamba yang kurang sehat, semoga lekas sembuh. Lebih spesial untuk Ti Anja yang sedang beraktivitas, semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga untuk Ibu Salma Tahir yang ada di Dilonyohu, insya Allah sehat selalu bersama keluarga. Amin. Layanan telepon kembali 0811-430-4040. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo duolo Bung Aman.
3: Dianggapi suara ini
0: ilang
3: sekali, macam seperti DP orang.
0: Wih.
3: Ceria.
0: Amin, insyaallah.
3: Jelas sekali di telepon.
0: Ah, Jo, alhamdulillah wan audit.
3: Semoga suara Anda dipertahankan terus.
0: Oke, Bung Aman. Ini ada lagu pop Melayu, kemudian masih ada lagu Gorontalo, lagu Sulawesi Tengah, lagu Sangihe sama lagu dari Sulawesi Tenggara.
3: Sulawesi
0: Tenggara judulnya Leluno Kandari. Itu Jo. Oke.
3: Kirim salam buat seluruh fans tanpa terkecuali. Spesial buat Andayan, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo Bung Aman Londo Tilong Kabila. Kesempatan berikutnya di 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yaya.
0: Jo, Bang One. Ya. Iya, Bang One, silahkan ya. Mau Bapak pilih lagu ya, yang ya, mana?
4: Budaya Gorontalo, Pak Yaya.
0: Jo, Jo.
4: Ya. Lagu-lagu apa, Pak?
0: Ini ada lagu pop Melayu. Baru ada lagu dari Sulawesi Tengah.
4: Dari Sulawesi Tengah itu, Pak Yaya.
0: Oke, okay, boleh.
4: Lagi itu, Pak Yaya, mau kirim-kirim, Pak Yaya.
0: Tuh, dua lo.
4: Pertama, Pak Yaya yang berpapada Allah, keringkan rakyat, dan berlesnya terus. Nah, dengan keluarga sekalian, Pak Yaya, dengan istri, anak.
0: Amin.
4: Itu yang kasasi, Pak. Nah, pokoknya semua saya dibungkus, Pak Yaya.
0: Jo, Jo.
4: Begitu, Pak Yaya.
0: Iya, terima kasih, Pak. Bang One.
4: Assalamualaikum, Pak Yaya. Ada sedang,
0: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagu dengan Irama Dero, Sahabat Budaya, Edgar Kalangke, Kinde Kinde Mata. Ya, Anda yang jago Mubadero pasti saat ini ya ikut juga Badero ya. Walaupun dengan gerakan yang sederhana saja, Sahabat Budaya, sudah bisa membangkitkan semangat Anda dalam beraktivitas di akhir pekan kali ini ya. Sudah di menit ke-52 dari pukul 10 pagi, Sahabat Budaya. Tersisa beberapa menit ke depan untuk kebersamaan kita di request lagu Nusantara. Masih tersisa ada lagu Gorontalo ya. Kalau lagu dari Sulawesi Tenggara, insya Allah mau putar setelah buletin berita bahasa daerah. Ada siapa penelpon berikutnya di 0811? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.
0: Jo.
1: Ulan dalo.
0: Iya, Pak Herman.
1: Iya, anjay.
0: Todu olo.
1: Gorontalo.
0: Lagu Gorontalo. Oke. Okay.
1: Bungkus jo semua sahabat perempat.
0: Mhm.
1: Kalau sendal koreksi kelihatan spesialnya buat anjay. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Makasih anjay.
0: Jo.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman di Balahu. Dan terakhir nih Sahabat Budaya yang sudah bergabung di layanan WhatsApp, ada Tici Kartin dari Tangkobu. Moba dengar lagu daerah Sulawesi Tenggara. Kirim untuk semua teman-teman yang ada di Manado. Ada Anggi, Marni, Winda, Siska, kemudian Nanang serta Mimin, salam kompak selalu dan salam persahabatan. Spesialnya untuk Steven di Jakarta. Terima kasih Kak Yayan, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin, ya Rabbal Alamin. Iya, Sahabat Budaya Lolondalo, sayang sekali kebersamaan kita untuk request lagu Nusantara harus tuntas sampai di sini. Terima kasih ya yang sudah ikutan bergabung di layanan telepon dan juga di layanan WhatsApp. Yang belum sempat bergabung, insya Allah Senin bisa ketemu lagi ya di program yang sama dan juga di jam yang sama dengan penyiar-penyiar program 4 lainnya. Terima kasih untuk mana tadi? Ada Cikartin, Pak Herman, Bang Oni, Bung Aman, Ibu Salma Tahir, Ibu Nelly, kemudian juga Tatawati, Oma Lesafik, Oma Afni, Manina, Ibu Iin, Tineni Ambulati, dan juga Titata Inka. Ada 13 orang yang sudah ikutan bergabung di request lagu Nusantara untuk hari ini. Dan Sahabat Budaya, seperti biasanya di jam 11 siang nanti, kami juga akan hadirkan buletin berita bahasa daerah ya. Jadi rangkuman berita dari hari Senin sampai di Jumat kemarin, Sahabat Budaya, bersama Tipa Kuni atau Tipa Hasdin Daniel. Tetaplah bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara. Kita dengarkan lagu terakhir, ada lagu dari daerah Sangihe, Kalonianto. Dan untuk lagu dari daerah Sulawesi Tenggara dan juga lagu Gorontalo, Tianja mau putar setelah berita Lipa Kuni. Tetaplah bersama kami, Sahabat Budaya.

Mohelu ngololo ungala ato desa tenggela dipa mo otapu utang gula lio rumah layakuni mialo mahyani. Itida lo tenggela Nasir Suleman lo atanggulai malo ngusulu ode basnas provinsi wau program BSPS provinsi. Dabo dipo owali lio sabu dipo ohuta. Poli tama ohuta dabo donggo dipo lo taya de towalisi. Tunggulo dipo owalia lo upo mangula lio. Poli woluo tama patuti pomangula lio mahyani dabo dila dihu-dihu katepe lo tenggela. Dabo eleponu odito pamalenta to desa mololohe piohu u donggo mo awota wolota okalaba. Wanu masa dia mololimo wolo upo mantulo pamalenda musi sadia olo umalila iati lo tenggela. Boli lio mao musi ma lumalilai ode tenggela. Mungulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mengundulawa mengutato Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mialo BPBD Kota Lohulondalo Ilohihide odetamu aami u isi isiali to umopobu Hama lomai o ayua miambo ilanggala Sabu dulahu donggo tingga-tingga Ika pala lo BPBD Kota Lohulondalo Henry Tiko Alu lo otangulai Uhemo o hawati riboti to kelurahan dende Limbunga lo bulalo wau bungo lohu idu Sabu to polo henguboti Ma poongolo uilo pobuto dende Polito uwe wolio mao talo mobu mobu puputo tungulo tulu lohulilame To umo popele hiyo umo pobu BPBD mahipongohia po ota Tidio potato bungolohu idu Udongo wade wade to polo hengu boti Udipo maomo mobu mobu BPBD maaawota wolo babinsa Babin kamtip mas Wau pamalenta to kelurahan Odeta momu o ilengi Mialo mopo oberesi ilengi Pohile lio u dipoma omo mobu mobu Wanu bolo woluo umo pobu Pohile lio uhu amo polapuru BPBD makalakalaja to uhui wawdula

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, sahabat budaya, 25 menit bergeser dari jam 11 siang. Selamat siang untuk Anda yang masih terus bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, masih tersisa satu lagu requestan lagi yang akan dianjain hadirkan ke ruang dengar Anda. Lagu dari daerah Gorontalo dan dia Hula Obolonga dari Laila Musada.

Sahabat Budaya Lolondalo, Tianja akan kembali mengupdate info UMKM untuk Anda. Ratusan pelaku UMKM binaan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM di Kabupaten Banyuasin didorong untuk memperluas pasar melalui pemanfaatan teknologi digital. Penguatan kapasitas usaha ini dilakukan melalui program pengembangan kapasitas usaha atau PKU Akbar bertema dari usaha rumahan ke pasar digital. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Geraha Sedulang Setudung, Jumat 18 September 2026. Agenda ini mempertemukan nasabah binaan PNM dengan pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Selatan, dan juga pemangku kepentingan bidang usaha. Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim membuka kegiatan tersebut mewakili Bupati Banyuasin. Ia mengatakan kemampuan beradaptasi dengan teknologi menjadi salah satu faktor penting bagi UMKM dalam memperluas jangkauan pasar. Pelaku usaha tidak cukup hanya mengandalkan kualitas produk saja. UMKM perlu untuk memperhatikan aspek kemasan, legalitas usaha, serta pengelolaan keuangan agar mampu bersaing. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman RRI Gorontalo. Sahabat Budaya Lolondalo, Tianjen akan hadirkan ke ruang dengar Anda salah satu single dari pemenang Bintang Radio Indonesia di tahun 2024 ya. Ada Nisrina Arija dengan Cinta Sia-Sia.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya?
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam mau susun perintah, Mama, supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa backing robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini?
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa backing orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa backing game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia. Sejak proklamasi dikumandangkan, sebuah suara lahir dari semangat perjuangan bangsa. Radio Republik Indonesia, suara yang menemani rakyat dari masa ke masa hingga detik ini.
3: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
2: RRI kemarin adalah saksi sejarah, suara yang menembus batas, menyatukan Nusantara, mengabarkan kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. RRI kini hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih luas, dari gelombang radio hingga digital. RRI terus melangkah menjemput pendengarnya di mana saja berada. Dan RRI nanti akan terus menjadi rumah bagi suara rakyat Indonesia, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan menyuarakan kebenaran. Dari kemarin, kini, dan nanti, RRI akan selalu menjadi suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.
4: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: FM 95,1 MHz.
2: Suara Budaya Gorontalo.
7: Sahabat budaya pelaku UMKM sepatu Wastra Nusantara Denok Marti Astuti mengembangkan sepatu berbahan kain wastra. Kain tenun ini dari alat tenun, bukan mesin atau ATBM yang dipadukan dengan kain jeans. Produk handmade ini mulai membidik pasar diaspora Indonesia di Eropa. Denok mengatakan produk sepatu yang mengusung sentuhan budaya ini memiliki pasar yang cukup menjanjikan. Selain konsumen lokal yang mencintai produk budaya, sepatu buatannya juga mulai diminati masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri karena jadi bagian dari kerinduan terhadap tanah air. Sejumlah produksinya telah dibawa oleh konsumen diaspora ke beberapa negara Eropa, di antaranya Belanda dan Jerman. Tapi penjualannya hingga kini masih terbatas, yakni hanya sekitar 40 hingga 45 pasang saja. Denok sih berharap ya, pemasaran ini dapat diperluas melalui toko daring, reseller, serta pemanfaatan teknologi termasuk pembuatan video promosi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Sahabat budaya, kami informasikan untuk Anda, kumandang azan zuhur di hari ini pada pukul 11 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali kami ingatkan, azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang ingin mencocokkan jam, sahabat budaya, saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 11 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Sadatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad.
1: Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" "4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi. Tapi lagi-lagi, tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut. "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami, agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

0: Barat, suara budaya Gorontalo.
1: Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Lolondalo, tari kancet papatai berasal dari tradisi masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Pertunjukannya menggambarkan keberanian dan semangat seorang prajurit dalam menghadapi musuh. Penari laki-laki biasanya membawa mandau dan perisai sebagai bagian dari perlengkapan tari. Gerakannya tegas dan dinamis dengan perpindahan posisi yang mengikuti irama musik. Busana serta perlengkapan yang digunakan memperlihatkan karakter budaya Dayak. Tari kancet papatai menjadi salah satu kesenian yang menggambarkan nilai kepahlawanan dalam budaya Kalimantan Timur. Beralih ke informasi berikutnya, Lobo dikenal sebagai bangunan tradisional masyarakat Sulawesi Tengah yang memiliki fungsi dalam kehidupan sosial dan adat. Bentuk bangunannya dapat digunakan sebagai tempat berkumpul dan melaksanakan kegiatan bersama. Struktur rumah memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan masyarakat setempat. Ruang di dalamnya digunakan sesuai dengan kebutuhan kegiatan adat dan komunitas. Keberadaan Lobo memperlihatkan pentingnya ruang bersama dalam kehidupan masyarakat tradisional Sulawesi Tengah. Bangunan ini menjadi bagian dari kekayaan arsitektur tradisional daerah tersebut. Informasi terakhir, tari Dinggu berasal dari tradisi masyarakat Sulawesi Tenggara dan berkaitan dengan kegiatan bercocok tanam. Pertunjukannya menggambarkan aktivitas masyarakat setelah menyelesaikan pekerjaan di ladang atau di sawah. Gerakan tari meniru aktivitas menumbuk padi dengan menggunakan properti tertentu. Iringan musik membuat gerakan para penari berlangsung secara berirama dan berkelompok. Unsur gotong royong terlihat dalam pola pertunjukan yang dilakukan bersama-sama. Tari Dinggu mencerminkan hubungan antara kesenian dan kehidupan agraris masyarakat Sulawesi Tenggara. Bo Oditopo, Watiati Anjayayan, Bo Olu, Odu Olu.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Yeah, when the foreign tourists come to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Budin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman.

0: suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan, jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada, dan dia menjadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi, dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
1: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di negeri Hilah.

Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin. Sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu, kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin. Ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia

0: mempunyai empat sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai empat sisi. Tapi benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki dua sisi, dua bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari benteng Amsterdam ini. Kemudian benteng Amsterdam ini dia memiliki tiga lantai, Bu. Dan tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarap pengintai yang 2x2 meter di puncak benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang, kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya, belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13x13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian benteng yang masih utuh di Pulau Ambon itu cuma salah satu benteng, yaitu benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian yang kepanjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. Ditulis dalam bahasa Prancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya, jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumphius dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Prancis ketika menerjemahkan itu, saya tidak tahu bahasa Prancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana, tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu adalah patung-patung, patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Itu semua dia kembalikan dari, dia ambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan, benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak lagi, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa, sama sekali tidak bisa.

Lagi nikmati suasana liburan akhir pekan di tempat wisata nggak sih? Dengan cuaca Gorontalo yang panas terik seperti saat ini? Ya, kalaupun Anda saat ini lagi menikmatinya, sah-sah aja. Todo lo, sahabat budaya. Tapi kalau Anda lebih milih, yaudah deh, mending di rumah aja. Meskipun di rumah juga, ya, cuaca kadang terasa panas ya, sahabat budaya. Nah, rumah yang terasa panas saat musim kemarau tidaknya dipengaruhi oleh suhu udara di luar, tapi juga karena kondisi lingkungan dan karakter bangunan. Minimnya pohon, serta dominasi permukaan keras seperti atap, jalan, dan halaman yang berlapis beton ini dapat membuat panas matahari lebih banyak terserap dan tersimpan. Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat menjelaskan, pepohonan dan vegetasi ini membantu menurunkan suhu permukaan maupun udara melalui keteduhan dan proses evapotranspirasi. Nah, sebaliknya, sahabat budaya, permukaan keras dan kering ini cenderung memberikan lebih sedikit keteduhan dan kelembapan sehingga dapat berkontribusi terhadap kondisi lingkungan yang lebih panas. Material seperti perkerasan jalan dan juga atap pada umumnya menyerap serta melepaskan lebih banyak panas matahari dibandingkan pepohonan dan permukaan alami. Panas yang tersimpan pada material itu juga dapat dilepaskan secara perlahan setelah matahari terbenam. Atap ini jadi salah satu bagian rumah yang perlu diperhatikan karena menerima paparan matahari secara langsung dalam waktu lama. Atap dengan kemampuan memantulkan radiasi matahari yang lebih tinggi dapat mengurangi panas yang diserap sehingga suhu atap lebih rendah. Keteduhan di sekitar rumah juga dapat membantu mengurangi paparan panas matahari pada bangunan. Menanam pohon dan vegetasi di lokasi yang tepat ini dapat memberikan naungan pada bagian rumah, sekaligus juga membantu mendinginkan lingkungan sekitarnya. Nah, selain lingkungan luar, pengaturan bukaan rumah ini juga menentukan kenyamanan penghuni karena ventilasi dapat membantu pertukaran udara dalam kondisi yang sesuai. Upaya membuat rumah lebih nyaman saat cuaca panas, karena itu tidak harus selalu bergantung pada pendinginan udara ya, peneduhan pada jendela, vegetasi di sekitar bangunan, kemudian pemilihan atap yang mengurangi penyerapan panas, serta pengaturan ventilasi, ini juga dapat dipertimbangkan, sahabat budaya, sesuai dengan kondisi rumah dan iklim setempat. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: dokter ti mau uso hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti orang mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi orang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noah.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lohulondalo, perkembangan teknologi membuat dunia permainan mengalami perubahan yang sangat cepat. Banyak ya permainan yang dulu populer kini mulai jarang dimainkan karena masyarakat memiliki lebih banyak pilihan hiburan digital. Permainan seperti Tamagotchi, kemudian juga Snake, Tetris, dan berbagai permainan konsol generasi lama pernah jadi hiburan favorit pada masanya. Kini, sahabat budaya, sebagian permainan ini lebih banyak dikenal sebagai bagian dari nostalgia bagi generasi yang pernah memainkannya. Perubahan perangkat jadi salah satu penyebab bergesernya popularitas permainan lama. Smartphone dan internet ini membuat masyarakat dapat mengakses ribuan permainan hanya melalui satu perangkat saja. Permainan lama biasanya memiliki tampilan dan mekanisme yang lebih sederhana dibandingkan dengan game modern saat ini. Kesederhanaan ini juga justru jadi daya tarik tersendiri bagi sebagian orang yang tentunya ingin bernostalgia kembali. Beberapa permainan jadul masih bertahan melalui versi terbaru atau adaptasi digital. Pengembang dapat memperbarui tampilan dan fitur tanpa menghilangkan karakter utama yang membuat permainan ini dikenal. Permainan lama juga memiliki nilai sejarah dan perkembangan industri game. Generasi muda dapat mengenalnya sebagai bagian dari perjalanan teknologi hiburan dari masa ke masa. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini? Astaga, itu saya pe anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
3: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tarung pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
2: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
3: Ya, belum tentu. Mari jo tarung pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
4: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Selamat siang untuk Anda semua yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami di program 4 RRI Gorontalo. Anda masih bersama saya, Ti Anjayayan. Nah, lewai hehe rasa. Ini di cover sama Valdian Syah ya, sudah mengantarkan kebersamaan kita di pukul 13 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Napal Jungur ini merupakan salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kawasan ini menawarkan keindahan alam yang tentunya masih asri dengan aliran sungai yang jadi salah satu daya tarik bagi wisatawan. Penjaga objek wisata Kevin mengatakan, wisata Napal Jungur ini selalu dimanfaatkan pengunjung untuk mandi, bermain air, maupun sekadar bersantai di pinggir sungai. Kondisi air yang relatif tidak terlalu dalam serta keberadaan batu napal di sepanjang pinggiran sungai membuat lokasi ini jadi salah satu pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, teman, maupun pasangan. Kevin juga menambahkan jumlah pengunjung itu biasanya meningkat pada hari libur ya, terutama saat akhir pekan dan hari raya. Nah, untuk tarif masuknya, sahabat budaya, itu sebesar Rp3.000 saja per orang, baik hari libur maupun tidak. Informasi ini bisa Anda baca di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Bromo, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh penjuru tanah air dan dunia. Keindahan alam yang disajikan seakan membuat mata yang memandang tidak puas mengagumi keindahan ciptaan Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyaksikan matahari terbit yang menyapa dunia, keindahan alam yang tidak kalah memukau di kawasan Gunung Bromo, yakni adanya bunga Edelweiss yang tumbuh di sekitar kawasan Taman Nasional. Namun sayangnya, saat ini ada larangan untuk memetik bunga itu secara sembarangan, karena bunga yang dijuluki sebagai bunga keabadian ini merupakan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
1: Ulun Basuki Langgeng, mohon izin memperkenalkan nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini mungkin saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss, kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasanya mungkin Edelweiss ini hampir di setiap gunung di Indonesia. Jadi bukan hanya di kawasan TNBTS saja, hampir menjadi masalah. Karena memang mungkin banyak orang beranggapan bahwasanya bunga Edelweiss ini adalah lambang cinta yang abadi, kan seperti itu. Sama halnya dengan yang terjadi di kawasan TNBTS. Jadi memang Edelweiss ini adalah menjadi masalah bahwasanya banyak teman-teman atau mungkin saudara kita sendiri, warga masyarakat Desa Wonokitri, yang memang menjual Edelweiss ini itu untuk kewisatawan. Dan ini kalau mungkin nggak disiasati, tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Bahwasanya tempat tumbuh Edelweiss ini nggak akan bertambah, sementara kebutuhan sendiri akan semakin bertambah. Kita berdiri awalnya di tahun 2018. Tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya Edelweiss ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri prihatin. Mungkin kita kan otomatis mendapatkan manfaat dari kawasan Bromo. Tentu sebagai wujud tanggung jawab kita, paling tidak kan kita melestarikan lah apa yang ada di kawasan TNBTS, bukan hanya memanfaatkan saja. Nah itu mungkin sudah jauh tadi ya, mungkin ketemu formulasinya baru di sekitaran tahun 2016 dan akhirnya dibentuk kelompok secara resmi di tahun 2018 itu sendiri.
0: Proses pembudidayaan bunga Edelweiss di kebun seluas 1.192 meter itu tidaklah mudah.
2: Wah, ini apa nih Mas?
1: Jadi ini tempat pembibitan kita Mas.
2: Oh, gitu.
1: Seperti mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu nih tentang teknis pembibitannya bagaimana.
2: Okay. Gitu. Ini bibit-bibitnya atau gimana?
1: Iya, ini dari tumbuhan Edelweiss-nya mungkin yang bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, jadi gitu karena memang
2: udah mulai tumbuh berarti ya?
1: Udah mulai tumbuh, karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya bunga Edelweiss yang sudah tua gini, ini ada bijinya. Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga Edelweiss ini.
2: Ini yang jenis mana?
1: Ini yang jenis longifolia namanya.
2: Yang langka
1: yang
2: juga?
1: Cepat, bukan, yang ini yang paling cepat berbunga. Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga.
2: Okay.
1: Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm, baru kita pindah. Kita pindah satu-satu di polybag. Nanti kita, atau namanya, kita sapih, penyapian. Itu yang di sebelah kita nanti,
2: iya, okay.
1: Itu adalah tempat penyapian kita.
2: Ini kurang lebih sekitar 3 meter ya?
1: 3 meter.
2: 3 meter ini jadi berapa, untuk bibit, berapa bibit ini kira-kira?
1: Kalau ini sudah ribuan jumlahnya, Mas. Karena memang bibitnya, bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung, jadi secara random aja. Nah, tapi sudah dipastikan ribuan.
2: Okay.
1: Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya durasi sebenarnya.
2: Ini kan baru 2-3 minggu nih, ya. Katakan seperti itu. Sampai kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
1: 2-3 bulan.
2: Oh.
1: Okay. Sekitar ukuran 5-10 cm.
2: Oh gitu.
1: Nah, nanti kita pindah.
2: Ya, penyapihan sudah ada?
1: Penyapihan ada.
2: Oke, okay, kita coba kalian lihat.
1: Oh ini banyak banget nih, lihat, banyak, bisa ya? Dilihat nih.
2: Oh ini juga?
1: Ini yang sudah, jadi udah lumayan gede kalau ini. Oh. Karena memang tumbuhnya pun juga random ya. Hmm. Jadi nggak bisa bareng gitu, walaupun sekali semai, itu nggak bisa bareng tumbuhnya.
2: Oh, jadi nanti yang seperti udah, nanti akan ini, diambil?
1: Ini sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi udah kita ambil, kita pindah ke polybag sama satu.
2: Ke penyemaian, oke.
1: Okay. Ke penyapihannya.
2: Oh, penyapihan.
1: Nah, ini tempat penyapihan kita.
2: Oh, nah, seperti ini ya.
1: Ini jadi ukuran sekitar 10-15 cm ini udah kita sapih. Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti nggak akan bareng dia tumbuhnya.
2: Sapih ini maksudnya dipisahin sendiri-sendiri
1: ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya.
2: Oh.
1: Nah, nanti kalau udah dari sini sekitar 3-4 bulan, ukuran sekitar itu ada.
2: Gimana yang ini Mas?
1: 20-30 cm itu udah siap pindah ke lahan maksudnya.
2: Ini, mohon maaf. Ya,
1: kalau ini tanaman hias.
2: Oh, biasa ya.
1: Hanya untuk mempercantik saja.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi memang brand kita adalah Edelweiss.
2: Iya. Berarti ini ya, ini udah istilahnya setelah penyapihan ya.
1: Penyapihan
2: udah agak dewasa lah.
1: Sudah dewasa. Itu. Akar sudah kuat, baru nanti akan kita pindah ke lahan.
2: Ini juga sama ya, Mas?
1: Sama. Sebelah sini juga sama. Nih.
2: Ini udah masih tahap penyapihan juga berarti.
1: Penyapihan juga.
2: Oke.
1: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini, di hamparannya langsung.
2: Ini sengaja dikasih ini fungsinya untuk
1: ini
2: apa?
1: Biasanya kalau hujan biar nggak terlalu banyak air juga, biar nggak langsung ke tanamannya.
2: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
1: Nggak masalah sebenarnya, nggak kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya di sini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun. Cuman karena memang di alam dia kompetisinya banyak, terutama sama gulma, itu dia tumbuhnya sedikit kalau di alam. Sebenarnya kalau persentase tumbuhnya bisa 70-80%.
2: Di alam?
1: Bukan. Kalau kita di sini. Oh. Itu kalau di alam paling maksimal 30%.
2: Oh gitu, jauh
1: maksimal,
2: ya?
1: Maksimal, jauh. Karena memang ya seperti bisa dibayangkan aja dengan kondisi yang kecil-kecil seperti tadi, biji yang kecil tadi, pasti persaingannya pasti sama gulma. Itu yang paling menyebabkan edulis ini nggak bisa tumbuh di alam itu.
2: Air pun terlalu banyak juga nggak bagus?
1: Terlalu banyak nggak bagus. Terutama yang tanaman masih di persemaian.
2: Oh,
1: makanya kalau persemaian kan kita tutup nih, kita tutup total nggak kena air itu.
2: Kalau iya.
1: Nah, kalau di sini udah aman.
2: Pakai fiber ya itu ya.
1: Kalau di sini udah aman.
2: Kalau di sini masih boleh lah ya, kena air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
1: Iya.
2: Okay. Itu. Yang udah siap, ya, panen.
1: Siap panen
2: atau sudah tanam? Oh, ya, ini ya.
1: Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
2: Oh nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
2: Okay. Saya izin ya Mas ya.
1: Boleh. Ya sekalian tahu.
2: Maaf.
1: Nah ini ciri-ciri bunga yang sudah tua nih. Ini jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan, ini sudah tua. Ini pasti ada bijinya di sini.
2: Itu bijinya
1: diambil
2: kemudian disemai.
1: Disemai di sana nih. Nah, ini Mas tahu mau bijinya. Ini ya, maaf ya, saya lagi. Tapi memang enggak semuanya ada bijinya, jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif.
2: Jadi kita pemilihan ambil, biji ya. Nya yang bagus atau
1: yang bagus, maksudnya yang bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini, ini nggak semua bunga ini ada bijinya. Jadi biasanya yang kalau yang kita ambil untuk kita jadikan bibit, itu yang kita pastikan ada bijinya. Tapi kalau yang nggak ada bijinya, biasanya kita pergunakan untuk souvenir.
2: Gitu.
1: Jadi seperti itu, karena teknis panennya beda. Kalau untuk souvenir nggak terlalu tua, kita biasanya sudah panen. Tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua karena itu yang paling bagus bijinya.
2: Okay. Itu yang keras atau apa kayak
1: ya,
2: gitu bijinya.
1: Betul.
2: Ya, jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti
1: kalau
2: itu.
1: Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis longifolia.
2: Oh, yang tadi awal itu
1: yang
2: juga ya.
1: Yang di awal.
2: Yang 9 bulan itu ya.
1: Betul.
2: Panennya
1: ini paling cepatnya bisa dilihat dengan yang lain. Yang ini juga ada jenis yang berbeda. Yang kalau yang ini jenis javanica namanya. Kalau yang ini berbunga, yang itu masih belum.
2: Oh, itu masih 1,5 sampai 2 tahun. Oh, 1,5 sampai 2 tahun.
1: 2 tahun.
2: Berbunganya
1: baru bisa berbunga.
2: Seperti ini juga berbunganya.
1: Sama seperti ini, cuman lebih besar.
2: Oh, gitu. Okay. Ini udah siap panen atau gimana?
1: Sudah siap panen. Kalau yang
2: siap panen dan siap disemai dan juga siap untuk dibikin souvenir gitu.
1: Betul.
2: Oh,
1: okay. Ini kita lanjut yang lain yang di sebelah sana,
2: boleh,
1: mungkin
2: boleh.
1: Jenis yang satunya.
2: Oh, ini banyak sekali Mas.
1: Ya.
2: Selain edelweiss juga ada apa lagi
1: ada sih? Ada tanaman hias saja sebenarnya, cuma untuk mempercantik taman aja. Karena kalau mungkin kita bicara keindahan, sebenarnya edelweiss ini bukan bunga yang cantik, gitu kan, bukan bunga yang cantik. Kecuali kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan edelweiss itu yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya, lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan biar ada mempercantik taman aja sebenarnya. Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
2: Oke. Mana selain tadi?
1: Nah, edelweiss yang satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda, beda tuh jenisnya, yang sebelah sini.
2: Oh ini ya?
1: Nah, sama ini kan udah beda.
2: Oh iya, tuh. Ini Javanica?
1: Ini Javanica, ini? Kalau yang ini Vistida namanya.
2: Vistida?
1: Vistida.
2: Oh.
1: Ya.
2: Ini yang lebih lama lagi?
1: Lebih lama lagi. Kalau yang
2: berapa lama ini?
1: Sekitar 2 tahunan.
2: 2 tahun untuk bisa tumbuh seperti ini?
1: Bisa berbunga.
2: Waduh. Gitu.
1: Makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya ke gunung manapun, ya tolonglah kesadarannya masing-masing. Jangan diambil, karena prosesnya panjang dan rumit.
2: Mengagumi betul. Boleh tapi merusak jangan.
1: Betul. Jangan bawa pasangan, jangan bawakan pasanganmu edelweiss tapi bawa pasanganmu ke tempat edelweiss tumbuh.
2: Wis.
1: Tuh.
0: Bunga edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
3: Sebetulnya edelweiss itu adalah bunga lindung. Bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di Taman Edelweiss-nya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah langken saya sendiri, gitu. Jadi dari sana, cuman gini aja.
4: Itu aslinya?
3: Iya, aslinya kayak gini, gini aja. Terus nantinya dirangkai sendiri, gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol gitu, ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50. Ini juga 50.
1: Harapan kami secara umum tentunya kepingin menyadarkan masyarakat luas bahwasannya tanaman edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan, benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasannya memang nggak boleh memetik edelweiss di alam karena memang ini bunga yang sangat sakral, apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama, makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya Taman Edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara umum pada masyarakat bahwasanya monggo kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada di alam, paling tidak kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
0: Edelweiss merupakan tanaman spesial sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat budaya Lolondalo, air terjun Pipa Belanda jadi salah satu destinasi wisata alam yang berada di Desa Air Sempiang, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang. Wisata ini menawarkan suasana alam yang masih asri dengan keberadaan peninggalan sejarah dari masa Belanda. Salah satu pengurus wisata, Widi Biantor, mengatakan dirinya ini merupakan anggota Pogdarwis yang ditugaskan menjaga pintu masuk menuju air terjun Pipa Belanda. Pipa ini dipasang oleh Belanda sekitar tahun 1800-an dan berada di jalur menuju air terjun. Walaupun namanya Pipa Belanda, tapi bukan berarti air terjunnya mengalir dari pipa ya. Tapi nama tersebut diberikan karena adanya pipa besi peninggalan Belanda di sebelah jalur menuju air terjun. Objek wisata ini mulai dibuka untuk pengunjung sejak tahun 2022 hingga saat ini. Tiket masuk resmi saat ini sebesar Rp2.500, sedangkan perjalanan menuju air terjun sekitar 1 km dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit untuk menuju air terjun Pipa Belanda tersebut. Salah seorang pengunjung, Darsono, mengaku datang karena penasaran dengan asal-usul nama air terjun Pipa Belanda. Ia juga bahkan mengajak anak-anaknya untuk refreshing dan menikmati liburan di akhir pekan. Informasi ini bisa Anda akses di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kg.
1: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
2: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
1: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
2: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
1: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

sahabat budaya lolondalo mengutulaa mengutato mengutilo mengutiamo Ilham Pradana hadir dengan Jala Raning Tresna. Lagu ini sekaligus menutup jumpa kita untuk Nusantara siang di hari ini di Sabtu 19 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda sahabat budaya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 karena setelah ini ada di Pada Imo yang akan menemani Anda di Nusantara sore nanti. Wati-hati anjayan mohindupo. Insyaallah itopoli modunggaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati hari libur Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Promote FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Dan sesuai janji tadi di jam 13 waktu Indonesia Barat, kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih bareng Abang Po semua. Dan tentunya kita bakal bawain topik yang santai aja lah ya, karena di weekend ini kan pengennya kita santai aja setelah melepas penat dari Senin sampai Jumat. Mungkin gak istirahat, kerja terus, begitu Sabtu Minggu libur gunain buat istirahat dan tentunya buat hiburan juga di Perompat FM ya. Dan kalau mau ngobrol-ngobrol boleh banget nih, kita siang ini bakal ngomongin soal apa ya. Kita bakal ngomongin soal mungkin kebiasaan-kebiasaan ataupun kesenangan ataupun makanan favorit yang zaman dulu tuh kayaknya kita anti banget sama hal tersebut gitu ya. Contohnya bisa di makanan, bisa di kegiatan atau kegiatan olahraga misalnya ya. Dulu gak seneng, sekarang jadi seneng. Atau mungkin masalah transportasi umum yang tadinya gak seneng tapi sekarang jadi udah tahu pakai Transum tuh lebih cepat, lebih hemat biaya, lebih gak buang-buang tenaga juga ya. Jadi sekarang lebih seneng pakai Transum. Atau makanan, kalau boleh dimisalkan nih Ayah sendiri ya, kalau zaman dulu Ayah tuh paling anti, apalagi pas masih kecil ya, paling anti makan pare. Tahu sendiri kan pare tuh pahitnya kayak apa ya. Apalagi pas masih kecil, pas masih doyan-doyannya makan minum yang manis-manis, dikasih pare, rasanya kayak lidah nih jadi mati rasa gitu ya. Tapi begitu beranjak makin dewasa, makin kesini, ngurangin yang manis-manis, jarang minum manis. Es teh pun sekarang juga minumnya es teh tawar gitu ya. Itu malah jadi doyan banget yang namanya pare. Nah itu dia ya, perubahan-perubahan. Karena kan katanya manusia itu dinamis, bisa berubah-ubah. Yang dulunya gak seneng jadi seneng, atau yang dulunya seneng banget sekarang jadi anti gitu ya. Boleh banget langsung diceritain di mari ya Bang Po ya, kalau punya cerita-cerita menarik mengenai perubahan atau kedinamisan Abang Po nih, ketika dulu mungkin suka sesuatu tapi sekarang jadi gak suka, atau yang dulunya gak suka sekarang jadi suka. Itu dia, langsung aja ceritain di mari bareng Bang Noel di 0812-1124-928 atau di line telepon studio kita di 0213504510. Ditunggu Abang Po di Jakarta Punya Cerita.

Pendengar, perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan yang merupakan hubungan antar pribadi.

0: Perkawinan sendiri merupakan sesuatu yang sangat indah, sakral. Bahwa sesuatu itu bahkan tidak bisa digambarkan keindahannya. Sehingga perkawinan itu benar-benar harus dijaga dengan baik. Biasanya mereka bilang titino memete. Artinya mete mata lolole. Bagi orang Rote, perkawinan itu harus melihat dan selidiki bagi perempuannya. Apakah ini dia mampu menenun, dia mampu masak gula, mampu masak garam, lalu bagaimana cara dia untuk melayani keluarga handetolan.
1: Bagi masyarakat Rotendao adalah penting untuk melihat bibit, bobot, dan bebet dari perempuan yang akan dilamar atau laki-laki yang melamar. Bagi mereka, itu merupakan kunci utama menghasilkan generasi yang baik dan mampu membanggakan keluarga. Ada beberapa faktor yang biasanya diperhatikan masyarakat Rote jika seorang laki-laki sedang melakukan pendekatan atau tahapan saling mengenal terhadap anak perempuan mereka.
0: Faktor-faktor lain diperhatikan. Dan di dalam budaya Rote itu biasanya gini, kalau kita belum saling kenal, itu ada istilah lagi yang orang biasa bilang begini, tilu'u. Sebenarnya lu itu ibarat kalau orang sekarang ini pacaran. Jadi begitu dia lihat ini nona, dia senang, dia datang ke sana terus-terus. Lalu keluarga perempuan akan bertanya kepada anak perempuannya ini, itu siapa tuh yang datang? Oh, dia ada suka saya. Itu keluarga perempuan tuh akan melihat, ini orang ini datang-datang bukan cuma lihat performance wajahnya saja, tapi dia juga melihat, mulai diselidiki lah, ini bibit, bobot, bebetnya seperti apa.
1: Setelah melewati proses perkenalan, dan jika kedua belah pihak setuju untuk melanjutkan hubungan, maka tahap berikut yang harus dijalani adalah tahap pra-peminangan.
0: Tahapan yang pertama itu pra-pinangan. Nah, di dalam pra-pinangan itu biasanya itu yang datang utusan. Keluarga lelaki mendatangi keluarga perempuan, lalu berbicara tentang anak mereka ada menyukai perempuan di tempat ini. Tidak dibicarakan banyak. Ada kesepakatan untuk memanggil keluarga laki-laki untuk datang lagi. Disitulah mereka akan berbicara tentang belis, kawin, dan juga mungkin hal-hal lain yang menyangkut kebutuhan dalam perkawinan itu sendiri.
1: Dalam tahap pra-peminangan ini, jika seorang perempuan sudah menerima lamaran laki-laki, maka menjadi kewajiban pihak laki-laki dan keluarganya untuk mempersiapkan segala sesuatu menuju tahap peminangan, dan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah belis atau pemberian mas kawin kepada keluarga pihak perempuan. Menurut Helmi, hal unik dari proses ini adalah nilai belis yang dapat ditukar dengan ukuran martabat.
0: Di Rote sendiri, khususnya Rote Tengah ya, ada 4 kategori dalam pemberian mas kawin, yaitu pada masyarakat umum, itu sudah ditetapkan oleh Dewan Adat pada waktu itu bahwa seorang perempuan dari keluarga umum itu dia harus dibelis atau diberikan penghargaan kepada keluarganya itu sebesar 3 ekor kerbau betina plus 1 anak. Itu harus ada. Kalau keluarganya dia dalam tingkatan atau dalam strata di dalam masyarakat itu dia bertindak seperti vetor atau dulu mungkin ya temukung, itu dia sudah ditetapkan itu 7 ekor betina plus 1 anak. Lalu dari keluarga bangsawan, khususnya keluarga bangsawan yang bukan turunan langsung dari raja itu ditetapkan itu 15 ekor betina. Dan semua itu kerbau. Lalu anak raja atau turunan langsung dari raja turun-temurun itu 30 ekor betina. Dan ini tanpa syarat. Artinya bahwa keluarga perempuan nanti tidak punya kewajiban untuk membalas apapun. Ini dia tanpa syarat harus dipenuhi.
1: Jika belis sebagai mahar sudah disepakati, maka dapat dilanjutkan ke tahap peminangan atau pengantaran belis ke rumah calon mempelai perempuan.
0: Setelah itu, tahap yang ketiga, baru kita masuk ke tahap peminangan. Ya. Tahap peminangan itu sebenarnya sudah lebih banyak kepada hal-hal yang sangat bersifat ya seremonial lah, karena itu kita datang dan pembicaraan adatnya sudah selesai, kita hanya memberikan ya, menyerahkan belis-belis itu sesuai dengan permintaan.
1: Setelah tahap pengantaran belis telah selesai, maka dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu perkawinan adat atau dalam bahasa setempat disebut dengan terang kampung. Dan rangkaian upacara perkawinan itu akan selesai dengan diantarnya mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki oleh kedua keluarga besar.
0: Setelah pengantaran belis, di situ dibicarakan

0: tentang saat mana perkawinan itu berlangsung. Perkawinan adat itu berlangsung yang disebut dengan terang kampung ya. Di situ dinyatakanlah pada seluruh masyarakat bahwa kedua pasangan ini sudah resmi menjadi suami istri. Besok harinya baru dilakukan acara pengantaran, atau kalau zaman sekarang orang bilang lari bruit.
1: Pendengar, perkawinan bagi masyarakat Rotendao tercermin lewat ungkapan mereka, Baana Kulahaba Babongi, atau dapat melahirkan dan mencintai keluarga.

0: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanam pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
1: Ro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita ngelanjutin lagi nih ya tentang tema di siang hari ini, yaitu tentang kedinamisan manusia lah ya. Kira-kira kalau Abang Po nih, ada gak sih sesuatu yang mungkin dulu sempat suka banget gitu ya, suka sampai ketergantungan boleh dibilang ya, entah itu kegiatan, entah itu makanan atau kebiasaan, tapi sekarang jadi nggak suka banget, atau sebaliknya juga boleh, yang dulunya suka banget ya, pokoknya tiap hari butuh hal tersebut, atau sekarang jadi nggak suka gitu. Boleh banget langsung di sharing di mari di 0812-1124928 atau di 021-350-4510. Dan udah terhubung nih ya, di WhatsApp kita ada Kak Kung Jo di Lamando Kalteng. Yang pertama nih ya, takut ketinggalan kayaknya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kung Jo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang.
0: Iya, gimana kabarnya nih, Kak Kung Jo?
1: Kabarnya ya seperti kemarin, Bang. Asapnya, debunya masih
0: ada ya.
1: Masih ada, masih tetap kadang-kadang nambah loh, Bang. Seperti kemarin kan habis cari kebakaran lahan kan, semakin tebal asapnya, Bang.
0: Semakin sesek
1: Bang ini. Di ambekan, di napas ini loh.
0: Itu padahal di dalam rumah tuh ya, Kak Kung ya.
1: Iya, Bang. Masanya kan udara kan, ya namanya kita dekat dari lokasi kan, kadang-kadang kita tidak dapat kiriman ini, Bang, apa kiriman asap dari kabupaten tetangga gitu.
0: Iya.
1: Yang kebangga kabupaten lain, kita ke arahnya ke kita gitu loh.
0: Ya pokoknya tetap jaga kesehatan aja lah buat Kak Kung ya. Ya mau gimana ini namanya bencana ya.
1: Iya, nggak gitu bisa dihindari, Bang.
0: Nggak bisa dihindari, kita berdoa yang terbaik aja lah ya, Kak Kung ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Semangat. Iya, baru kadang-kadang juga. Kalau malam, Bang, kan apa? Napas sesak kayaknya rasanya.
0: Oh, iya, karena tiap hari Kak Kung ya terpapar asap itu. Ya mau gimana lagi?
1: Asap juga, debu juga, iya, Bang, di sini.
0: Iya, apalagi iya benar ya, Kak Kung ya, rumahnya kan dekat jalan gitu ya. Tiap hari ada debu gitu ya.
1: Ya bukannya dekat jalan, Bang, palingnya 10 meter dari jalan.
0: Benar-benar pinggir jalan gitu ya.
1: Iya, kebetulan alaman betul.
0: Oke deh ya, kita doain yang terbaik aja ya, Kak Kung, buat Kalimantan.
1: Doanya semoga cepat turun hujan.
0: Amin.
1: Intinya kan biar apa namanya, biar api cepat padam kan. Doanya kalau hanya di model modifikasi cuaca, Bang, daerah-daerah tertentu aja yang dapat hujannya karena kebagian.
0: Oh gitu. Iya, yang nggak merata ya, kalau modifikasi cuaca.
1: Ya nggak merata, nggak adil, Bang, yang jelas.
0: Ya itu dia. Ya kita perlu apresiasi juga lah buat pemerintah ya, yang udah berusaha setidaknya gitu ya, daripada diem-diem doang.
1: Iya, Bang, kemarin sempat gerimis, Bang, berapa hari itu kan gerimis waktu Abang nelpon, terus siapa nelpon, Bang Jujur kan sempat nelpon, Bang Jujur kan itu sempat gerimis. Tapi kata orang Jawa itu uyuh kinjeng, Bang.
0: Uyuh kinjeng?
1: Uyuh kinjeng itu lah sih.
0: Oh, cuman dikit gitu ya, santrit gitu.
1: Iya,
0: betul. Iya.
1: Jadi macam di PHP-in ya, Bang.
0: PHP-in ya, kayaknya hujannya bakal terus nih. Ternyata udah kelar.
1: Iya, tahu-tahunya.
0: Iya.
1: Sempat berkali-kali, Bang, pagi pernah, sore juga iya, malam juga iya. Kami senang-senang tahu ya itu tadi.
0: Iya.
1: Jangan kata orang Jawa.
0: Udah berhenti gitu ya. Ya udah deh, kita doain biar cepat hujan deh ya buat daerah Kalimantan, biar merata gitu. Asapnya juga berkurang.
1: Iya,
0: oke deh.
1: Iya betul, Bang.
0: Kalau gitu, Kak Kung, siang ini kita lagi ngomongin soal kedinamisan manusia. Jadi hal yang wajar ya, misal kita dulu sempat suka satu hal atau enggak suka satu hal, tapi begitu udah dewasa mungkin ya, atau makin kesini makin ternyata enak juga nih melakukan kegiatan atau makanan atau mungkin kebiasaan yang lain-lain. Kalau Kak Kung Jo sendiri punya nggak hal-hal seperti itu?
1: Kalau untuk kegiatan sepertinya stabil, Bang. Gaji Mas Bedi dibilang dulu suka, sekarang juga tetap suka.
0: Tetap suka ya, oke.
1: Iya, kecuali kalau untuk kebiasaan seperti merokok, ya kalau merokok emang maaf ya, bukan kita di sini promosi ya.
0: Iya.
1: Sekarang aku udah betul-betul berhenti itu loh.
0: Alhamdulillah, iya.
1: Sebentar yang lalu. Ya kita bukan ngajak-ngajak ya, Bang, ini. Ya ini kan prinsip individu masing-masing ya.
0: Yang ngajak gak apa-apa, Kak Kung, kan itu positif juga. Orang yang tadinya merokok jadi gak diajak gak merokok kan bagus juga itu.
1: Entar kita kan bukan aktivis, Bang.
0: Oh gitu. Tapi kan pengalaman pribadi, Kak Kung. Jadi pasti ada efek positifnya juga gitu ya. Gimana gimana?
1: Iya betul. Yang jelas, ya. Kalau dulu emang ketergantungan betul bang. Jadi kalau ibarat saya boleh milih ya. Boleh milih seperti dan gak ada kemarin kan. Milih sakit gigi atau sakit hati itu kan.
0: Iya.
1: Kalau aku nggak dikata suruh milih makan apa merokok. Justru aku milih merokok daripada makan.
0: Zaman dulu ya.
1: Iya, bukan zaman dulu betul, zaman
0: bala. Iya. Tapi emang rata-rata begitu sih Kakung ya, orang yang udah aktif merokok tuh masalah sarapan aja biasanya udah yang pertama rokok dulu.
1: Iya, Bang, apalagi temannya kopi.
0: Nah, itu dia. Sarapannya sampai lupa.
1: Iya. Kata orang Jawa sarapan melipit tulikur kan gitu.
0: Iya.
1: Yang penting kita minum kopi hangat satu gelas sama merokok satu pucuk udah.
0: Nah, itu dia.
1: Kadang-kadang siang baru makan. Itu Bang betul Bang, enggak lapar sama sekali. Itu loh. Gak ada rasa lapar, semangat. Beda dengan kalau kita makan gak merokok, itu beda cerita bang.
0: Iya.
1: Nanti jam 10 balik ke sarapan pun nanti udah habis kerja jam 10 udah lapar. Gak rasa lapar. Tapi kalau ini enggak bang. Itu memang ada ini ya.
0: Iya,
1: semacam apa ya, semacam sugesti atau apa.
0: Sugesti, benar.
1: Iya. Tapi aku betul merasakan, tapi intinya dampaknya kurang baik.
0: Iya, pasti itu dong.
1: Tubuh kan butuh asupan. Asupannya apa itu? Nasi, karbohidrat, kan protein, serat. Ya bukannya asap sama kopi pahit doang kan gitu.
0: Iya, itu parunya kena, lambungnya pun lama-lama kena juga itu.
1: hidup sudah pahit ditambah kopi pahit.
0: Nah, lah, itu dia makin pahit gitu ya. Tapi kalau dari pengalaman Kakung sendiri setelah berapa tahun tadi, 10 tahun ya? 10 tahun ke belakang udah berhenti. Merokok, produk apa namanya, konsumsi produk tembakau, itu gimana sisi positifnya yang dirasakan sama Kakung?
1: Nah, sekarang baru ketahuan bang. Sebutannya merokok kan ketahuan tuh, paru-paru mulai kena plak.
0: Oke.
1: Iya kan? Jantung mulai kena pembekakan jantung, menyempitan jantung. Itu tadi dampak itu tadi.
0: Iya.
1: Namanya memang enggak langsung bang, enggak langsung.
0: Benar.
1: Dia bertahap kok. Ya akhirnya kemarinnya ketahuan sesak napas karena apa, tatanya plek, ada paru-paru, ada plek.
0: Oke. Jadi sesak napas yang sekarang nih nggak serta merta karena asap doang ya Kakung ya, yang ada di Kalimantan, itu tapi juga ada efek domino dari kebiasaan masa muda gitu ya. Itu dia.
1: Ya domino ya domino ya.
0: Nggak, maksudnya kan ini peribahasanya biar kita agak ini dikit gitu, ada peribahasanya. Iya, oke. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan buruk gitu ya.
1: Itu kebiasaan bang. Tapi kalau masalah kegiatan-kegiatan seperti olahraga, ya dulu suka mungkin tetap suka, tapi karena keterbatasan usia udah nggak memungkinkan ya.
0: Iya.
1: Dikurang. Dulu aku suka catur juga bang.
0: Catur olahraga otak tuh.
1: Iya, olahraga otak itu. Itu main catur tuh jelek bang. Mainnya model main ketak, main ngancam, kadang-kadang main makan. Kuda aja dimakan loh bang.
0: Tergantung strategi itu mah. Kalau kita mau baik hati ya udah kita kasih raja kita gitu.
1: itu menang tanpa saran.
0: Menyerah tanpa bang. Berjuang ya.
1: Iya bang. Itu namanya mati konyol namanya.
0: Iya kan, namanya juga permainan kan. Kita bisa milih mau menyerah di awal apa di akhir.
1: Artinya gini loh bang, kalau kita mencaturkan, kita kan tegang di bang orang dua kan, pada kan tegang nih, saling ancam, saling makan, saling macam-macam hal yang kita. Itu yang nonton diem aja loh bang, nggak bantu gitu atau gimana, nggak ada. Diem aja biar nonton.
0: Iya itu. Jadi dia ya.
1: Dia nggak bantu. Ini kesana ini sana gak berani, mereka memang gak berani dijitak betul sampai yang main.
0: Ya itu namanya olahraga ya.
1: Kadang-kadang gini bang, kalau kita ngadepin orang yang gak sabar tuh bang ya. Merasa mantrinya udah keancem, udah nyerah. Kadang-kadang itu meja dibalikin, apa papan ini.
0: Ya itu
1: bidaknya dibalikin.
0: Itu bang. Kalau itu namanya olahraga, bukan olahraga otak, olahraga otot kalau itu mah ya.
1: Ya namanya orang itu emosi loh bang, bayangin keterancam kan.
0: Iya itu dia.
1: Satu papa, dua papan, gak rasa juga bayangin kita di rumah. Itu sebagian orang tapi gak semua.
0: Gak semua itu dia ya. Ada juga orang yang enjoy di menghadapi kekalahan. dia belajar dan evaluasi ke depannya ada juga, iya, gitu ya.
1: Betul itu, justru itu Bang. Kalau kita mau menang, modalnya sabar.
0: Nah, teliti, itu dia. Kan, benar itu dia.
1: Jadi pengalaman yang tadi ya kita kok bisa kalah gara-gara apa ulangan kita disalah. Oh, diulang dibaiki yuk, jangan kelangkaan ini.
0: Iya. Kan gitu. Itu dia
1: yang macam itu dan ya kehidupan juga begitu kan, begitu itu kan contoh kehidupan kan begitu, kita sama Tuhan kan begitu.
0: Benar, kehidupan juga perlu strategi, atur strategi gitu ya, jangan main asal maju aja gitu.
1: Iya, maksudnya begitu Bang, iya. Ibaratnya kita jatuh ya, berarti kita jatuh ya terulang ke lubang yang sama kan
0: begitu. Iya, benar banget. Oke deh, berarti kalau Kakung tadi ya. Kalau Kakung tadi ya olahraga apa kegiatan tuh ya itu tadi olahraga dulu mungkin sering tapi sekarang karena usia itu tadi jadi berkurang. Sama yang tadi ya kebiasaan merokok itu tadi ya yang udah berhenti total sekarang.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Makanan
0: apa tuh?
1: Kalau makanan yang pedes-pedes ya, kalau terlalu pedes nggak berani ya. Kira-kira ya, orangnya banget-banget lah ya, ada pedes-pedes dikit-dikit lah.
0: Oke. Okay.
1: Pedes kan. Sambal pun suka, tapi nggak yang punya steam itu nggak. Yang penting ada rasa pedes-pedesnya lah. Terus ini Bang, makanan kuliner Bang. Ayam Bang, kalau ayam dulu kamu nggak suka.
0: Ayam nggak suka?
1: Itu belum nggak
0: suka. Iya. Kok bisa Kak? Apa yang bikin nggak suka? Tapi ayam...
1: Ya mungkin karena kebiasaan dulu dari keluarga dulu kan, keluarga orang tua kan, itu kan mereka hidupnya nelayan.
0: Oh, oke.
1: Ada alasannya Bang.
0: Iya.
1: Jadi beliau mereka ini orang tua aku ini kalau punya ayam kampung ya, itu mereka nggak potong, mereka jual gitu.
0: Dijual biar dapat duitnya dibeliin ikan gitu maksudnya.
1: Iya, ikannya pun ikan penjara Bang, bukan ikan apa. Ikan penjara itu kan sarden.
0: Oh, sarden ya. Penjara itu kan sarden dulu Bang. Yang udah dikaleng di penjara gitu. Iya.
1: Ayam potong itu kan belum lama kok semenjak sama Uti nih dikenalin makan ayam.
0: Oh, kan. Tapi sekarang jadi lebih suka justru ayam.
1: Ya kalau suka pun nggak terlalu suka Bang, namanya awalnya memang nggak suka kan.
0: Oh iya sih ya.
1: Orang Jawa doyan juga kan nggak suka banget lah ya.
0: Iya yang nggak tiap hari juga gitu ya, sesekali masih bisa makan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu pun Uci nawari mau dimasak apa kong, ayam dipanggang atau dimasak kecap bla-bla kan begitu. Intinya nggak pedes kali itu baru.
0: Oke deh. Kebanyakan
1: dulunya awalnya seperti karena ayam, jadi suka, tapi ya enggak suka banget sih.
0: Iya, yang penting bisa lah ya, bisa makan yang tadinya enggak sama sekali gitu.
1: Iya betul.
0: Oke deh.
1: Ini cerita lagi Bang, ayam kampung ya. Uti kan punya ayam banyak, ayam kampung ini, ayam negeri itu kan. Kalau dijual Bang, kakunya netnya dari mata Bang, nggak sampai hati kan.
0: Kasian ya, udah dipiara dari mungkin dari telur gitu ya, udah gede dijual.
1: Iya, kaku dia. Ya kaku nggak melihat secara nyata, cuma kalau Uti bilang, tong ini ayam tak jual dia dapatkan 10 kilo, sedih kayaknya kaku ini.
0: Iya.
1: Dijual kan begitu. Makanya sampai sekarang kalau bikin apa, dikasih makan ayam kampung, nggak sampai hati gitu loh.
0: Iya, nggak tega ya.
1: Iya, makanya emang agak aneh juga sih namanya.
0: Iya.
1: Karakter masing-masing orang kan beda-beda.
0: Oke, siap.
1: Masa bodoh, emang gue pikirin sama juga hewan kan. Udah takdirnya kan begitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Emang udah takdirnya bakal dikonsumsi, ya udahlah ya, dimakan aja gak masalah gitu.
1: Iya, makanya kan begitu.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Iya, tiap orang beda-beda.
1: Betul, makanya. Dulu pernah punya kambing, nggak berani makan, kasihkan ke orang yang ini
0: ya. Oke. Ya karena nggak tega itu deh ya.
1: Iya.
0: Oke deh, siap. Kakung nih berhubung udah ada yang antri nih di telepon nih, di telepon studio. Kita langsung ke salam-salam aja nih. Silakan Kakung.
1: Oh, ada salam Bang.
0: Boleh dong. Ya, salam itu yang wajib.
1: Iya, salam buat ini ya tadi. Pak Mukimin sama Bu Yati, beliau janji jam 2 mau masuk katanya kan, biar ada arisan tadi ya.
0: Oh gitu, oke Pak, siap kita Yati. Tunggu deh ntar.
1: Iya Pak Mukimin, iya. Pak Mukimin, Bu Yati, Bu Umi juga, Bang Ali Toban, Bang Aris, Aki Adi juga. Kemudian Mbak Besadli ya.
0: Iya.
1: kemudian Bu Ani dan lain-lain Bang aja lah ya.
0: Oke.
1: Kita singkat siap aja berbagi waktu ini.
0: Siap deh kalau gitu. Terima kasih banyak Kak Kung ya. Sehat selalu dan iya, semoga iya Kalimantan segera disembuhkan polusinya gitu ya. Oke okay deh, siap. Terima kasih banyak Kak Kung. Iya, itu dia Kak Kung Juk di Lamandau Kalteng. Hal-hal yang dulu gak suka tapi sekarang udah mulai suka, dan juga kebiasaan yang dulunya suka banget bahkan jadi rutinitas tapi sekarang udah berhenti sama sekali ya. Ya bagus lah, terima kasih ya Kak Kung ya. Oke deh, kita angkat dulu nih di line telepon kita ya. Udah ada antri nih, siapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Nur.
0: Iya, Mas Bayu bukan nih?
2: Mas Bayu. Tampaknya ya? Mungkin yang KW-nya.
0: Oh, yang KW-nya.
2: Kalau orinya disimpan di museum, udah nggak boleh dipakai lagi.
0: Nggak boleh dipakai lagi, udah nggak boleh ya, di otak-atik gitu
2: nanti
0: ya.
2: Kalau dikibarkan kan udah nggak bisa. Sekarang KW-KW-nya aja. Tapi KW bersertifikat kok.
0: KW-nya KW1 ya, ibaratnya ya.
2: Iya, KW super.
0: KW super, itu dia.
2: Masalahnya ada yang ori juga, ori nggak bersertifikat, jadi panjang ya.
0: Iya.
2: Oke, kita kembali ke tema gimana?
0: Siap. Iya, kita lagi siang ini lagi ngomongin hal-hal ataupun makanan atau kebiasaan pada zaman dahulu yang dulunya mungkin suka banget atau mungkin gak suka banget, tapi di zaman sekarang atau di belakangan ini jadi kebalikannya nih, jadi suka banget atau justru jadi gak suka banget. Kalau Mas Bayu ada gak contoh hal seperti itu?
2: Masih agak bingung kalau digituin. Bang, pernah apa aja Bang?
0: Kalau ayo nih misalnya contohnya kalau zaman misalnya dulu ya. Makanan nih contoh gampangnya deh kayak tadi yang udah diceritain juga itu dulu sama sekali nggak doyan yang namanya pare, karena yang kita tahu kan pare pahit ya. Zaman kecil kan kita kebiasaan makan yang manis-manis, minum yang manis-manis, dikasih pare ya
2: dulu anti waktu gitu. Pare kecil kan pahit. Kalau ditanya sama waktu disuruh belajar, pokoknya pahitnya kehidupan, apakah masih pare pahit?
0: Aduh, itu dia pare. Kayaknya karena sekarang jadi doyan pare, setelah ditelisik kayaknya setelah menikmati kepahitan kehidupan jadi suka kehidupan, deh. Iya, itu dia.
2: Nah, nah, itu berarti kalau saya kebetulan cocok pare juga suka. Cuman gini, pare sekarang kok enggak sepahit yang dulu. Kalau dulu eranya enggak tahu di keluarga Bang Noel, kalau dulu orang tua atau kakek nenek kalau masak pare ditumis itu parenya habis cuci bersih mesti dikasih garam agar mengurangi unsur pahitnya.
0: Biasanya tapi sih kalau nah, orang tua apa, tuh di ini dibagi dua terus digosok-gosokin tuh. Digosokin.
2: Iya, antar badannya sendiri.
0: Antar badannya sendiri.
2: Jadi dia agak mencair mengeluarkan unsur
0: getah-getah
2: pahitnya
0: itu ya, yang bikin pahit. Iya benar itu.
2: Cukup gitu aja, enggak usah pakai garam dikit, enggak usah.
0: Kayaknya enggak deh.
2: Waktu yang dulu. Kalau gitu kita rembuk desa bersama para orang tua dulu di tempat itu ya. Tanya kenapa sih itu enggak pakai garam? Aku pakai garam, enggak. Nah, iya cocok. Poinnya gitu, artinya dulu gitu. Nah, tapi kalau yang eranya sekarang Bang Noel sempat tahu enggak bahwa dimasak udah langsung aja habis cuci bersih isinya dibuang, udah nggak usah diproses lagi karena tidak sepahit yang dulu.
0: Kayaknya jenisnya begitu ya. Kayaknya sih makin kesini makin nggak terlalu pahit ya.
2: Tuh, nah bahasanya gitu. Sama kalau di Abang Somai ada parenya juga banyak yang peminat sampai wah udah habis aja baru diminta.
0: Iya benar benar benar.
2: Pare gitu kan. Jadi yang suka makin banyak atau memang makin kesini orang makin nyaman aja dengan pare ya, terbiasa gitu ya.
0: Nah, kalau Mas Bayu sendiri ada nggak nih kira-kira makanan atau kegiatan atau kebiasaan lah yang dulu mungkin nggak suka banget kayak tadi pare, contohnya Kak Ayah kan nggak suka banget nih sama pare, tapi sekarang jadi suka gitu.
2: Dulu gini apa ya waktu ya.
0: Apapun deh kegiatan.
2: Iya iya, nggak makanan, nggak kegiatan atau apa ya. Nah, paling transportasi umum kalau dulu bukannya nggak suka tapi kepepet.
0: Dulu kepepet,
2: dalam artian gini, aduh biar nggak nyebut merek gimana, pokoknya ada bis yang tiga perapat yang dulu ada oranye, ada si hijau gitu kan ya, waktu masih zaman berbayar dulu banget. Nah yang masih ada kondukturnya masih berbayar ya kan, ada keneknya lah, ada kenek bukan kondektur. Nah itu adalah mirisnya untung selamat karena gini, mereka udah nggak punya rem. Jadi kalau lagi berhenti di lampu merah tanjakan, dengan skill indahnya si kondektur, si kernek itu mengganjal mobil ban belakangnya sebelah kiri aja, biar nggak mundur.
0: Oke.
2: Karena di sopirnya hanya memainkan
0: kopling sama gas gitu namanya, ya.
2: Kopling sama gas agar pas, dan tapi itu rapi.
0: Iya, iya.
2: Artinya artinya enggak sampai kelihatan maju. Tahu-tahu udah rapi gini. Jadi iya, kerja sama, pada kebayang dong duduknya sopir di mana, berdirinya kenek di belakang pintu belakang gitu, iya, kan. Iya, karena iya, dia harus mengganjal yang ban kiri belakang. Itu jadi aku terkesimanya dari kecil itu aja terkesima sampai sekarang. Artinya mereka karena sudah berpasangan dalam bekerja itu
0: udah terbiasa, ya, jadi udah tahu, jam terbangnya gitu, tinggi gitu ya.
2: Naroknya. Sekalinya yang itu orang baru, suka diteriakin dulu sama drivernya.
0: Oh, kasih kode dulu gitu, kasih ya. Kasih kode dulu
2: biar pas, biar indah. Sampai. Nah, menariknya eranya sekarang adalah kadang-kadang justru di pengguna yang baru make mobil pribadi atau mobil buat narik itu yang non-matic itu apa? Yang manual. Yang
0: manual,
2: gitu.
0: Ya.
2: Itu aja semuanya rapi aja masih suka mau berhenti aja nyut gitu kan.
0: Iya, masih ngejedok gitu ya, ibaratnya ya.
2: Nah, masih ngejedok. Nah, mereka itu yang analog banget-banget aja, indah, nggak berasa, tapi dipas. Nah, diganjil dengan memang udah ada bawaannya kayu
0: pas yang khusus untuk itu dia. Kalau zaman dulu kan mungkin banyak orang yang kondisinya kepepet ya, mau nggak mau ya, beradaptasi itu, gitu ya, kan? Ya.
2: Gak ada pilihan, betul. Kecuali pilihannya mungkin harus pakai taksi. Tapi kalau ini kita kendaraan umum yang anak sekolah gitu, itu terus ada lagi bis yang sama, bis dalam kota yang semua yang ekstrim itu dua, sampai nggak ada wiper, wipernya harus manual kalau hujan, sama sen kiri kanannya
0: mati kiri, gitu ya,
2: biar kondekturnya yang keneknya yang melambai sebelah
0: kiri, kode,
2: kalau
0: gitu
2: kanan
0: ya,
2: biar drivernya yang kanan. Karena di panelnya semua udah di cat hijau ulang rapi, tapi udah nggak ada yang malfungsi semua.
0: Iya,
2: punya meteran speedonya itu ya tinggal hiasan, tapi udah nggak ada yang hidup. Pertanyaannya sama ini satu lagi, untuk isi solarnya itu tinggal sisa berapa, dia tahu semua,
0: feeling. Pakai feeling, iya.
2: Nah, itu bahasanya memang bukan ya, kalau bersyukur sekarang eranya sudah teratur banget, rapi ya, tentu nyaman dengan sini. Tapi kan mau apakah dulu rilis dari itu? Ya enggak, mau adanya cuma itu.
0: Iya, mau enggak ya, mau kepepet itu tadi ya.
2: Bersyukurnya adalah yang dulu sempat merasakan naik di situ, selamat, tidak sampai terjadi kecelakaan, sehingga bisa hidup di sekarang dan bisa bercerita.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau yang dulunya, wah yang itu Pak jadi kolaps, terguling, bla bla bla, wah enggak ada saksi hidup lagi dong.
0: Iya, terus benar.
2: Sekarang ada saksi hidup karena... Oh, yang itu, ya bersyukurnya itu dalam kota dia nggak kebut-kebutan, adanya hanya skill-skill seperti itu, sehingga ya lolos aja. Angkatan tempo hari itu bisa ada di sekarang dan menikmati Transum yang kekinian yang sekarang.
0: Yang udah lebih itu modern, sih, lebih keselamatannya ya, lebih terjamin ya.
2: Kita semua aman, nyaman, segala macam, sehingga orang perlahan-lahan mulai tidak menggunakan kendaraan pribadi, gunakan transportasi umum. Tenang, ini bukan clickbait, ini bukan apa-apa mengenai sponsor, enggak.
0: Iya.
2: Merasakan diri sendiri bahwa iya itu ada eranya, ya itu kalau hujan dia narik-narik sendiri wipernya.
0: Iya, benar. Dia,
2: sementara
0: kelihatan
2: sebelahnya,
0: gitu ya,
2: kaca sebelahnya penumpang nggak bisa lihat, bodo amat. Yang penting tempat dia, hanya untuk dia berbelok, untuk dia kalau minggir karena ada penumpang yang melambai dan segala macam ya.
0: Tapi kalau Mas Bayu sampai sekarang masih sering pakai transportasi umum nggak nih?
2: Nah, masih dong.
0: Oh, masih ya.
2: Orang yang dulu aja kepepet masih, apalagi masa yang sekarang
0: bersyukur. Oh, berarti ibaratnya kalau zaman dulu udah sering pakai, sekarang sering makin pakai, sering gitu ya?
2: Makin sering, makin mengajak teman-teman juga. Hanya ini kadang-kadang. Bahasa Bang Noel apa ya, kalau hari-hari headway-nya itu antar satu yang di depan sama yang gitu kok makin lama, karena kan mungkin penggunanya makin banyak yang suka.
0: Betul,
2: kemudian unitnya juga nggak sebanyak itu, sehingga titik tumbuhnya itu, timingnya itu agak lebih lama.
0: Lebih lama, ya kan? Benar.
2: Ini kalau bisa mungkin jadi pengelola bisa ditambah
0: ya, gitu ya, apalagi di jam-jam yang sibuk gitu ya.
2: Iya, prime time gitu.
0: Prime time-nya.
2: Pulang kerja sore,
0: sangat
2: agak lumayan lama, dan bersyukur ini agak teknis tapi nggak apa-apalah walaupun bukan bidang kita. Mereka suka dicabut, comotkan ke sana, yang kemudian lagi agak sepi, comot pindah ke sini, yang penting drivernya tahu.
0: Jadi
2: dipinjam pakai harusnya bukan lainnya dia, tapi ada yang tim koordinator lapangan sama pusat melihatnya, wah ini agak kosong, yang ini butuh banget nih, unitnya nggak ada lagi, udah semua dipakai. Nah dia baku apa
0: diperbantukan lah ibaratnya ya dari jalur lain gitu ya.
3: Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kisah Abu Bakar As-Siddiq saat jadi khalifah masih berdagang di pasar.

Abu Bakar Ash-Shiddiq sempat tidak terima gaji saat di masa awal menjabat sebagai pemimpin. Pemimpin yang terkenal karismatik tersebut tidak protes, malah baru ingat dirinya tak digaji saat mendengar perkataan istrinya. Abu Bakar Ash-Shiddiq dikisahkan bertanya pada istrinya, "Apakah ada yang bisa dikonsumsi untuk sarapan?" Habibah, sang istri, menjawab jujur terkait kondisi keuangan rumah tangganya. "Tidak ada apa-apa lagi yang dimakan, wahai suamiku," kata Habibah, istri Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar baru ingat dia tak sempat berdagang karena harus menyelesaikan banyaknya urusan umat. Jika tidak berdagang, yang merupakan mata pencahariannya, Abu Bakar tak punya pendapatan. Padahal, dia juga harus bertanggung jawab pada perekonomian keluarga.

Pagi itu, Abu Bakar akhirnya berangkat ke pasar demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sejak hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq berjualan baju dan berjualan kurma di pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Abu Bakar yang keluar rumah sejak pagi untuk berdagang tak bisa ditemui warga. Hal ini menimbulkan kekecewaan hingga mereka mengadu pada Umar bin Khattab yang berjanji akan meneruskannya pada Abu Bakar As-Siddiq. Saat akhirnya bertemu, Umar mengatakan Abu Bakar tak layak lagi untuk berdagang di pasar karena kewajiban utamanya sekarang adalah umat. Aku memiliki keluarga. Oleh sebab itu, aku perlu berdagang untuk mencari nafkah bagi keluargaku, ujar Abu Bakar. Menanggapi kondisi ini, Umar mengajak Khalifah yang sebelumnya saudagar kaya tersebut bertemu penjaga Baitul Mal, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Penjaga Baitul Mal saat itu bertanggung jawab pada perbendaharaan Islam. Saat itu Abu Ubaidah ingin memberikan sepasang baju untuk musim dingin dan panas yang bisa diganti jika sudah usang. Namun Umar mengusulkan uang supaya Abu Bakar tak perlu lagi berdagang untuk memperoleh pendapatan. Sebagai khalifah, engkau memang berhak mendapatkan gaji dari Baitul Mal, kata Umar. Usul Umar disetujui Abu Ubaidah dan Abu Bakar, asal tidak menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam dan masyarakat umum. Umar awalnya mengusulkan gaji sebesar 500 dirham per bulan atau 6.000 dirham setahun. Usul Umar ditolak Abu Bakar yang menilai gaji tersebut terlalu besar. Sejak saat itu, Abu Bakar As-Siddiq menerima gaji dari Baitul Mal sehingga tak perlu lagi berdagang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Waktunya dihabiskan untuk menyelesaikan masalah umat dan tegaknya Islam.

Kepemimpinan Abu Bakar memang berlangsung singkat, hanya sekitar 2,5 tahun. Namun umat telah mencatatnya sebagai pemimpin yang jujur, sederhana, lembut, dan bijak. Putihnya hati khalifah serupa dengan ciri fisik Abu Bakar yang kerap digambarkan berkulit cerah, rambut tebal, dengan tubuh yang kurus. Kekayaan Abu Bakar As-Siddiq mencapai 40 ribu dirham saat masih menjadi saudagar kaya. Namun kekayaan Abu Bakar digunakan sepenuhnya untuk umat hingga tidak meninggalkan harta untuk keluarga selepas dirinya meninggal. Sama seperti khalifah yang lain, perang di zaman Abu Bakar juga menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Islam. Abu Bakar menjadi komandan dalam perang Riddah melawan mereka yang ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan dan berbagai karakter unggul tak membuat dirinya tinggi hati, hingga kisah singkat Abu Bakar As-Siddiq selalu menjadi teladan bagi umat Islam sampai sekarang. Semoga bermanfaat.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Wow, sampai gagamu.
2: Hey, sampai gagamu.

0: Yeah, when the foreign tourists came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Durin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tetapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis di sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 15-12 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan, jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin, sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat itu, pada saat tahun 86 itu, kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada sebuah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilah sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2,20 meter, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya. Belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi Benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3, tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian yang kepanjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia. Sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua. Karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain. Mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, bahasa saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rajen. Itu semua dia kembalikan dari, diambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa, sama sekali tidak bisa.

FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: mencintai.
1: Terima kasih sahabat Tunai, Anda tetap bersama kami di Pro 4 Gorontalo. Dan pada Imu hadir untuk kesempatan edisi hari ini di Nusantara Sore 19 September 2026, tepatnya di akhir pekan atau hari Sabtu ya. Ya, selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Cuaca nampaknya masih cerah, matahari nampaknya masih terasa seperti baru jam 12 ya. Ya, insya Allah kita, harapan kita untuk Gorontalo, cuaca di Gorontalo itu harapannya akan turun hujan. Karena di beberapa titik sudah ada kekeringan untuk torampi para petani yang saat ini mungkin mengharapkan hujan turun. Ya, kita berdoa bersama agar hasil perkebunan itu akan normal kembali. Baik sahabat budaya, beberapa hiburan hadir untuk Anda saat ini.

0: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
1: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
2: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
2: Ya, lain lubuk, lain ikan, lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulit kayak manis. Pakai anu dia ketumbar supaya baunya harum kan, campur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelah itu kan, dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan, ke orang Kidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelah begini sambil sudah kita membaca sama dia labunya itu.
3: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
1: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua bukan buah sembarangan. Santan kelapanya itu begitu juga dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah harus itu ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang. Jadi nama kita kadim. Bismillah aja. Mati harus mati. Enggak bisa hidup kembali kan.
2: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya, ya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dada, hanya mengikut aja itu.
2: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan. Mana ada orang mau-maunya. Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Biar orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
2: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya, dari zaman dulu, Pak, memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu, nah itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
2: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
4: Ada pernah terjadi itu.
1: Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat, tuh bilang.
2: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal usul tradisi tersebut.
3: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kemarin, kakak yang orang tidak
5: tahu. Tahu sedikit aja. Dari anulah nenek sering lihat orang buat, karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang itu.
2: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
0: Nah, kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang ya memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya, orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya, ini yang perlu yang di, harus dilajar lah, harus diperhatikan, enggak putus lah, karena takutnya nanti orang tua enggak ada yang meneruskan itu, enggak tahu sama sekali, hilang lah, jadi susah lah.
2: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.
6: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
7: Pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
8: Sahabat Budaya, Jungga dikenal sebagai alat musik petik tradisional dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Bentuknya menyerupai alat musik berdawai dengan badan yang dibuat dari bahan kayu. Permainan jungga menghasilkan bunyi yang digunakan untuk mengiringi nyanyian tradisional. Instrumen ini dapat dimainkan dalam suasana santai maupun kegiatan budaya masyarakat Sumba. Teknik memainkannya diwariskan melalui proses belajar dari generasi ke generasi. Jungga menjadi salah satu bagian dari kekayaan musik tradisional Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya, kain tenun Tidore berasal dari masyarakat Tidore di Maluku Utara. Proses pembuatannya dilakukan dengan teknik tenun tradisional menggunakan benang yang disusun menjadi kain. Motif dan warna pada kain dapat mencerminkan unsur budaya serta identitas masyarakat Tidore. Pengerjaannya membutuhkan ketelitian karena setiap tahap dilakukan secara teratur. Kain ini dapat digunakan dalam berbagai kegiatan adat dan acara budaya. Tradisi menenun tersebut menjadi bagian dari upaya mempertahankan identitas budaya masyarakat Tidore. Sekian Pasca, 4 jam berikutnya akan hadir pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
3: Sejak proklamasi dikumandangkan, sebuah suara lahir dari semangat perjuangan bangsa. Radio Republik Indonesia, suara yang menemani rakyat dari masa ke masa hingga detik ini.
4: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
3: RRI kemarin adalah saksi sejarah, suara yang menembus batas, menyatukan Nusantara, mengabarkan kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. RRI kini hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih luas, dari gelombang radio hingga digital. RRI terus melangkah menjemput pendengarnya di mana saja berada. Dan RRI nanti akan terus menjadi rumah bagi suara rakyat Indonesia, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan menyuarakan kebenaran. Dari kemarin, kini, dan nanti, RRI akan selalu menjadi suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Mongodula awa mongotato sahabat budaya Gorontalo. Saya Owan, jangan lupa dengarkan terus Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 4 RRI Gorontalo setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di Labolo Lipatawa. Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo. Odu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya lo londa lo pro dandut, dandut telah kita. Sore hari ini akhir pekan, ada beberapa lagu dandut. Ada Jamal Mirdad Nasi Hangat, Melili Tajamnya Karang, Darah Muda Alasan, Tasya DA7, Teman Jadi Nyaman. Ada Selimut Rindu, Depri Sasmita, ada Iis Dahlia Karena Cinta. Kemudian lagu 5 Menit Lagi. Ini cover Ocha Septriasa dan Yanti Wawur. Silakan Anda yang ingin gabung bersama kami saat ini di line telepon. Dua line telepon saya buka untuk Anda dan juga di WhatsApp ya. Jadi beberapa telepon yang ingin bergabung silakan, yang paling banyak dulu akan saya hadirkan ya untuk requestnya. Pro Dandut, halo. Putus. Kita lanjut lagi untuk penelpon berikutnya. Pro Dandut, halo. Halo. Dandut.
1: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
1: Dengan Iin di Pohuwato.
0: Iin Pohuwato ya. Oke, tunggu Iin. Saya menyapa yang di sebelah dulu. Pro Dandut, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ini siapa?
2: Dandut, Dandut adalah kita dari Wati di Kayu Bulan.
0: Oke, Wati Kayu Bulan. Eh, so pindah ini Wati. Buladuk jadi Kayu Bulan.
1: Halo Wati, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik. Kain, gimana kabar?
1: Alhamdulillah, pio-pio ho.
2: Alhamdulillah.
0: Malekeleke, orang Kayu Bulan bilang.
1: Keleke.
0: Iin, lagu apa?
1: Itu yang apa? Selimut Rindu.
0: Selimut Rindu. Oke Devi. Kalau Wati
2: 5 menit.
0: 5 menit. Oke, tunggu sampai 10 menit ya. Baik, nanti akan diputar. Kita lihat siapa yang dulu diputar ini. Oke, terima kasih Iin.
1: Terima
0: Wati
1: kasih. Terima
0: kasih. Baik. Wati dan Iin. Berikutnya, apakah Selimut Rindu atau 5 menit lagi atau yang lainnya? Saya tampung dulu. Line telepon di 0811-430-4040 dan juga ada di 0821-9682-9686-8266 itu ya. Oke, ada saya sapa. Halo Pro Dandut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oh Mbak Yanti. Baik.
1: Iya, ulul habari.
0: Piu-piuhu. Habari mepia. Oke. Okay. Yang di sebelahnya Mbak Yanti, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa?
3: Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan?
3: Dari Inka di sini.
0: Oh Inka, Inka. Ada Mbak Yati di sebelah.
3: Ya, assalamualaikum Mbak Yati.
1: Waalaikumsalam Inka, salam kenal dari saya.
3: Iya, salam kenal kembali, sehat selalu.
1: Amin.
0: Perasaan ini Inka supaya lama deh, Mbak Yati supaya lama baru baru baku kenal, baru baku salam kenal.
3: Kenal di udara.
1: Kenal di

0: Cinta. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Nanti diputar sebentar.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Yati. Nanti diputar
1: sama-sama
0: lagunya.
1: Insya Allah Kak Imran.
0: Oke. Okay.
1: Kembali ke Bandung Rejo. Terima
0: Ya.
1: kasih banyak Kak Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau mau tal lewat Bandung Rejo mesti masih enggak. Kalau nyanda ya. Oke, berikutnya kayaknya dari ini 4 lagu ini yang sudah laku ini. Yang tahu mana yang mau putar lebih dulu? Halo, berikutnya Pro Dandut. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dandut.
2: Dangdut adalah kita. Halo, pada.
0: Siapa dulu nih, Ibu Nelly? Atau dan siapa ini? Ibu Nelly.
2: Ibu Nelly.
0: Oh, Ibu ya. Nelly. Hai, Ibu Nelly, lagu apa?
2: Selimut Rindu.
0: Selimut Rindu. Oke, nampaknya so
2: selimut. Terima kasih. Salam satu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Selimut Rindu nampaknya sedua orang. Mohon maaf ya, agak sengau suaranya karena lagi datang angin. Angin jahat datang. Halo Pro Dandut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Pro Dandut, Dandut adalah.
0: Oke, aman. Aman, Kabila. Aman, lagu tunggu. Ada orang di sebelah. Halo. Sebelahnya aman, halo. Masuk. Halo. Ya, halo. Siapa?
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan?
4: Dari Oma Albani.
0: Oma Albani. Oma Albani, Pak Guyaman. Begitu ya. Oke. Ada aman di sebelah Oma Albani. Aman.
3: Halo.
0: Ah.
3: Oma. Ya. Halo Oma Albani.
4: Selamat sore
3: Oma Albani.
0: Jangan aku tabrak di udara India.
3: Iya, apa dulu delay di Oma Albani pe tadi.
0: So masih kekeringan kuat.
3: Halo kabar di Oma Albani.
0: Oma Albani, Oma Albani, ada?
4: Halo.
0: Oh itu ada.
3: Iya. Oke, lagu.
0: Lagu apa, Man?
4: Aman.
0: Hah?
3: Lagu apa-apa itu?
0: Ah, lagu yang tadi dibilang.
4: Ya.
0: Lagu yang mana ya. Ini? Tunggu Oma Albani, sabar.
3: Apa-apa di situ, lagu apa?
0: Masih ada Selimut Rindu, 5 menit lagi. Jamal Mirdad, Isdalia, Melili, Dara Manis, Tasya.
3: Jamal Mirdad itu Mirdad.
0: Hah?
3: Jamal.
0: Jamal Mirdad. Oke okay. Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oma Albani, lagu apa? Oma Albani. Oma Albani.
4: Ya.
0: Lagu apa?
4: Melili.
0: Hah?
4: Melili.
0: Oh, Melili. Ya, oke.
4: Okay. Padahal.
0: Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa satu sesi berikutnya. Silakan, masih ada telepon yang saya buka untuk anda yang ingin gabung. Apakah Selimut Rindu atau Jamal Mirdad, Nasi Hangat atau Melili Tajamnya Karang yang akan duluan terputar. Kita sapa. Halo Pro Dandut.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa dulu?
5: Dandut. Dandut adalah kita.
0: Ya. Wah. Oposisi Niko. Baik, Pak Sisan Niko. Lagu yang mana ini?
5: Ya.
0: Lagu yang mana ini?

0: apa-apa yang sudah dipilih.
1: Ada Selimut Rindu, Jamal Mirdad, Melili, 5 menit lagi, Isdahlia, Darah Muda, ada juga Tasya di A7.
0: Oh, Tasya.
1: Tasya. Oke, nanti.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi satu penelpon. Pro Dandut, halo.
2: Dandut adalah kita, kaimu, tanau.
1: Ya, yeah, tanau.
2: 5 menit lagi.
1: Tunggu, 5 menit lagi.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, 5 menit lagi. Tepatnya memang 5 menit lagi yang hadir saat ini, kemudian Selimut Rindu. Yang sudah request, nikmati lagu Anda.

Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, kita kembali lagi untuk lain telepon. Silakan. Pro Dandut masih ada lagu Jamal Mirdad Nasi Hangat, Melili Tajamnya Karang, Iis Dahlia Karena Cinta, Tasya Dea 7 Teman Jadi Nyaman, dan Darah Muda. Alasan ini Darah Muda ada 4 orang mereka ya. Ini dari DA 4. Mereka alumni-alumni DA 4. Silakan line telepon 0811430440 dan juga 0821 8266 9666 8266. WA ada enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandut, Dandut Rekita dari TO Male Safik Melumbulahe, mini lagu Jamal Mirdad. Oke, sebentar Oma. Ini nih, ini siapa ini? Jam 1 saling penting apa? Pali Baga pernah pati Om Ico tidak pernah dengar di udara. Oh, siapa ini? Oke, kita sapa telepon. Pro Dandut, halo. Putus. Saya masih menunggu Anda karena masih ada beberapa lagu yang harus saya hadirkan. Ini Jamal Mirdad sudah ada 2 orang, Melili juga. Ada Iis Dahlia, Tasya Dea 7, Darah Muda. Kita sapa, halo Pro Dandut.
1: Dangdut adalah kita dengan Manina di Diluo.
0: Manina di Diluo.
1: Masih boleh mau pilih lagu Lim Jamal Mirdad?
0: Boleh. Manina di Liluo. Liluo iya. Mana ini? Oh, di pasar Liluo
1: dekat
0: sini.
1: Itu kompleks Awara, perumahan Awara.
0: Oh, perumahan Awara.
1: Kota Tengah itu.
0: Kota Tengah. Oh, ya dekat-dekat sini berarti di pasar Liluo.
1: Kalau Pak
0: kalau pasar?
1: Kalau pasar di luar so jauh sedikit.
0: Oh, so jauh.
1: Iya, di kok ini kompleks Awara Karya.
0: Oh ya, perumahan Awara. Iya, iya. Oke. Okay. Iya. Nanti mau putar sebentar ini. Kayaknya Jamal Mirdad so.
1: Baru saya ini cuma di dalam rumah terus so ini saya so. Penandang cacat.
0: Oh iya, tapi
1: sudah 13 tahun.
0: Oh. Ya, tapi masih suara yang ini. Tapi masih semangat badengar radio.
1: Cuma ini aja cita tuh yang sering kesai.
0: Tapi masih semangat badengar radio, Manina.
1: Alhamdulillah dengan perempat ini, suka-suka buruda itu sampai
0: oh, iya, insya Allah. Oke, Manina, pokoknya ya, tetap sehat, Manina.
1: Semoga iya. Saya temui dalam keadaan sehat, Pak.
0: Amin, ya, amin.
1: Tak kurang satu apapun juga bersama keluarga.
0: Amin.
1: Paling spesial tipada ini.
0: Iya.
1: Iya, dengan iya. Tipada A, semoga Tipada A sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga.
0: Amin. Amin. Baik.
1: Makasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manina di ya, Liluo. Perum Awara ya. Oke, Manina walaupun saat ini berada di tempat duduk yang sudah 13 tahun Manina bilang, tapi alhamdulillah masih terdengar ceria, suaranya masih mantap, masih pokoknya masih dapat dengar fresh. Dengan hadirnya Perempat Gorontalo, mungkin hadirnya dengan hadirnya Perempat Gorontalo, Manina terus bergairah mendengarkan siaran kami. Terima kasih Manina. Yang berikutnya silakan, masih ada lagi? Halo Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita dari Borostin Sidomulyo Kak Imran.
0: Borostin Sidomulyo. Oke, lagu?
2: Lagunya Tajamnya Karang.
0: Melili. Oke.
2: Iya.
0: Nanti putar
2: oke,
0: sebentar.
2: Oke, Kak Imran. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di sebelah. Halo Pro Dandut.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
3: Pro Dandut.
0: Iya, oh ini Oma. Oma.
3: Maaf nih.
0: Oma maaf nih. Oma maaf nih. Oma maaf nih, lagu apa?
3: Lagu apa-apa sih? Baru monitor.
0: Baru monitor baru bangun ini Oma maaf nih. Masih iya. Ada Jamal Mirdad Nasi Hangat.
3: Kenapa?
0: Ada Jamal Mirdad Nasi Hangat, Meleli Tajamnya Kanang, Is Dahlia, Datasha Dea 7, ada Darah Muda.
3: Is Dahlia aja ya.
0: Is Dahlia. Okay.
3: Terima kasih, salam sehat selalu.
0: Terima kasih, maaf.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dulu eh. Okay. Jamal Mirdad yang banyak, baru ada Melilih.

Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.

0: dokter ti mau usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti Tora mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi torang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino'u bisa jadi dokter ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Ya, di sesi terakhir masih ada lagi yang ingin bergabung untuk Pro Dandut. Ada ya. Assalamualaikum Pro Dandut dan kita dari Cikartin di Tangkobu ingin lagu Jamal Mirdad. Terima kasih Kak Imran, sehat selalu bersama keluarga. Jamal Mirdad tadi sudah. Ini tersisa Isdalia Tasya dia 7 yang request ya. Sementara darah muda belum. Is Dahlia dengan Tasya dia 7. Ada lagi yang mau gabung kalau senyada? Ya semua tutup. Saya tinggal mau putarkan ini dua lagu. Darah muda berarti senyada. Karena ada yang request. Oke, sudah kosong nampaknya. Yang lagi bagoreng-goreng pisang di warkop-warkop, di kedai-kedai yang sudah buka, mulai semua mulai buka. Apalagi di Limboto sana semulai buka-buka ini tempat-tempat minum kopi, makan nasi jaha, sate, gorengan. Ini so siap-siap ini. Kemudian juga yang ada di mana ini? Pokoknya semua tempat di wilayah Gorontalo ini yang lagi rame UMKM ya. Apalagi Coffee Street di mana-mana pasti ada. Ya, pokoknya salam sukses saja. Tetap dalam kebersamaan bahwa dagangan Anda itu akan selalu laku dan selalu disukai. Oke, sahabat budaya, nampaknya sudah pas yang lagi mobile juga di kendaraan roda 4, kemudian roda 6 juga. Yang lagi nikmati program 4 di Abang-Abang Bentor juga. Sukses menyertai Anda dan salam Pro Dandut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Pas jam 17 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat Budaya, Uma dikenal sebagai salah satu bentuk rumah tradisional yang terdapat dalam kebudayaan Mentawi di Sumatera Barat. Bangunannya menggunakan bahan-bahan alami seperti kayu dan bambu yang tersedia di lingkungan sekitar. Uma memiliki fungsi sebagai tempat tinggal sekaligus ruang kehidupan bersama masyarakat. Struktur dan tata ruangnya menyesuaikan kebutuhan komunitas serta kondisi lingkungan Kepulauan Mentawai. Rumah ini juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan tradisi masyarakat setempat. Uma memperlihatkan bentuk arsitektur tradisional yang khas dari wilayah Mentawai. Sekian Pas Jam, Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
3: Sejak proklamasi dikumandangkan, sebuah suara lahir dari semangat perjuangan bangsa, Radio Republik Indonesia. Suara yang menemani rakyat dari masa ke masa hingga detik ini.
4: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
3: RRI kemarin adalah saksi sejarah, suara yang menembus batas, menyatukan Nusantara, mengabarkan kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. RRI kini hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih luas, dari gelombang radio hingga digital. RRI terus melangkah menjemput pendengarnya di mana saja berada. Dan RRI nanti akan terus menjadi rumah bagi suara rakyat Indonesia, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan menyuarakan kebenaran. Dari kemarin, kini, dan nanti, RRI akan selalu menjadi suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Kondisi kawasan Benteng Oranye tidak seperti dulu lagi. Kini tampak berubah setelah dilakukan berbagai penataan. Jika sebelumnya, pengunjung yang datang hanya khusus untuk langsung melihat seperti apa bentuk dari Benteng Oranye, kini pengunjung bisa sekaligus memanfaatkan tempat ini untuk bersantai. Karena beberapa fasilitas telah disediakan, diantaranya tempat duduk untuk kapasitas yang banyak, pondok kecil, termasuk juga dibangun sarana ibadah yaitu musola.
7: Saya lihat di Gorontalo ada tempat bersejarah yang lumayan juga bagus. Apalagi kata orang di depan, di dalam sana itu ada tempat waktu zaman apa penjajahan masih tempat penyimpanan orang-orang yang sudah dibunuh. Jadi kita bikin tambah penasaran lagi. Makanya saya tadi naik sana, keliling sampai di atas, walaupun capek.
6: Penataan kawasan Benteng Oranye ini dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo pada wilayah kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Penataan lingkungan Benteng Oranye dilakukan pada tahun 2016 lalu dengan dana APBN yang dipergunakan sekitar Rp1.167.000. Hampir 4 bulan proyek ini dikerjakan dan masyarakat pun memberi apresiasi kepada Balai Pelestarian dan Cagar Budaya yang tetap peduli terhadap keberadaan Benteng Oranye yang menjadi salah satu objek wisata bersejarah di Provinsi Gorontalo. Bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sendiri, keberadaan Benteng Oranye yang ada di Gorontalo Utara tentu memberikan dampak positif terhadap pengembangan sektor pariwisata di daerah ini. Sehingga pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus berupaya mengenalkan Benteng Oranye ini ke masyarakat luas lewat kampanye-kampanye promosi yang dilakukan.
8: Gorontalo Utara yang sekarang ini sedang kita kembangkan sama-sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Yang sekarang ini mereka telah merenovasi itu dan membuat tempat itu menjadi indah. Memang sejak tahun lalu kita sudah buat master plan ya untuk pengembangannya ke bawah. Itu sudah selesai dan insya Allah tahun depan ataupun ke depan itu kita akan kembangkan sehingga dia menjadi salah satu kawasan wisata peninggalan sejarah di Gorontalo Utara.
6: Pak Lagani Lamala, penjaga Benteng Oranye ini. Sudah puluhan tahun warga pendatang dari Bau-Bau Sulawesi Tenggara ini dipercaya pemerintah untuk menjadi penjaga Benteng Oranye. Bersama anaknya, lelaki 67 tahun ini setiap hari merawat Benteng Oranye, termasuk selalu membersihkan kawasan sekitar benteng. Dalam merawat benteng, Pak Lagani mengaku tidak bisa melakukannya dengan sembarangan saja. Perlu kehati-hatian, karena ini sebuah cagar budaya yang tidak boleh dirusak. Pak Lagani menuturkan, selain wisatawan Nusantara, banyak wisatawan mancanegara yang sudah berkunjung ke benteng yang dibangun bangsa Portugis ini. Jika ada pengunjung yang bertanya, ia pun menceritakan sejarah benteng sesuai yang ia ketahui.
9: Ramai di sini. Ini cuma satu dua orang ini yang sudah habis hari raya ini.
10: Tapi banyak juga turis asing.
9: Iya ada. Jerman juga ada, Belanda, Jepang, yang datang di sini.
6: Sejumlah misteri Benteng Oranye yang kabarnya sampai saat ini belum terpecahkan menjadi perhatian para peneliti sejarah berkunjung ke benteng ini. Menurut Pak Lagiani, pernah ada peneliti dari Jakarta datang meneliti. Kemudian sempat menduga di salah satu sudut benteng terdapat jalan rahasia tembus hingga ke pesisir pantai Kuandang. Sayangnya, penemuan tersebut tidak ditindaklanjuti lebih jauh lagi.
9: 1 meter 75. Habis itu. 1 meter 75 baru kita itu dapat itu apa sudah dapat batu itu yang perlu lapis dengan bagus rapi. Habis kita angkat batu, ini kelihatan sudah ada misil di dalam. So itu yang tidak berani itu dibongkar. Itu pulang. Saya semua ambil apa alat itu. Lingkis, ini belum, ini kena dia tahan saya. Dia bilang jangan dulu. Nanti katanya ada apa-apanya ini dalam ini. Karena dia sudah dapat mesel-meselnya itu bagus ini. Putih yang di dalam ini.
6: Benteng Oranye tepatnya berlokasi di Desa Dambalo, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Jarak dari kota Gorontalo sekitar 61 km atau memerlukan waktu 1 jam lebih menggunakan kendaraan untuk menuju benteng ini dari pusat kota Gorontalo. Menurut sejarah, benteng ini dibangun Portugis pada tahun 1630 Masehi. Portugis menggunakan tenaga rakyat untuk mengangkat berbagai material sebagai bahan dalam membangun benteng, seperti batu karang, batu gunung, pasir, kapur, serta getah dari pelepah daun rumbia sebagai perekatnya. Sayang sebagian bangunan dari benteng ini telah dirusak, diperkirakan akibat perang. Keberadaan benteng Portugis di Gorontalo, baik benteng Oranye maupun benteng Otanaha yang bentuknya hampir serupa, menunjukkan bahwa wilayah Gorontalo memiliki sumber daya alam yang bisa menyejahterakan masyarakat jika dikelola dengan optimal. Karena pasti bangsa penjajah dahulu seperti Portugis datang ke tanah Gorontalo karena tertarik dengan kekayaan alam dan hasil bumi yang ada di daerah ini.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: Indonesia. Negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

Sahabat Budaya Lohlen Dalo, kami informasikan ya bahwa untuk ajan maghrib pada hari ini akan berkumandang pada pukul 17.48 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara jarak jam saat ini sudah menunjukkan pukul 17.33 menit. Dan kita akan jelang maghrib ini bersama dengan Pro 1 Gorontalo.

Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, perlu kami ingatkan kembali bahwa kumandang azan maghrib pada pukul 17.48 dan sembari menantikan kumandang azan maghrib hari ini pendengar, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 255 sampai dengan ayat 256 bersama Humairah Hasan.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian pengajian Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 255 sampai dengan 256 bersama Humairah Hasan, dan selanjutnya penyampaian risalah Maghrib bersama Abdul Mukmin SHI MH dengan judul Zuhud di Tengah Gempuran Konsumerisme.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Di sore hari yang penuh kebahagiaan ini, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat iman, Islam, dan juga kesempatan untuk sama-sama mendengarkan risalah yang bertemakan Zuhud di Tengah Gempuran Zaman. Salawat dan taslim untuk Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk keluarga, sahabatnya, tabi'in wa tabi'in, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI dimanapun berada, di era modern saat ini kita hidup di tengah arus informasi dan budaya konsumerisme yang begitu pesat. Media sosial setiap hari menyuguhkan standar pencapaian materi yang seolah tanpa batas, memicu rasa cemas dan mendorong manusia untuk terus mengejar kemewahan. Jika tidak berhati-hati, hati kita bisa kelelahan karena terus mengejar apa yang dilihat oleh mata. Oleh karena itu, konsep zuhud menjadi jawaban spiritual yang sangat krusial agar jiwa kita tetap tenang di tengah riuhnya gempuran zaman. Banyak di antara kita yang kerap salah memahami hakikat zuhud. Zuhud kerap diartikan secara ekstrim sebagai sikap membenci harta, memilih hidup miskin, atau menarik diri sepenuhnya dari urusan duniawi. Padahal, para ulama menjelaskan bahwa zuhud yang hakiki adalah meletakkan dunia di tangan, bukan memasukkannya ke dalam hati. Orang yang zuhud tetap bisa memiliki harta, jabatan, dan profesi yang mapan. Namun semua itu tidak sampai menguasai hatinya, apalagi melalaikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia baginya hanyalah alat atau wasilah untuk mengumpulkan bekal akhirat, bukan tujuan utama. Landasan utama dari sikap zuhud ini telah dijelaskan secara indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lakaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang artinya, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Pendengar sekalian yang berbahagia, ayat ini mengasah mentalitas seorang mukmin agar memiliki keterikatan yang pas terhadap materi. Ketika mendapatkan kenikmatan duniawi, ia tidak jumawa atau sombong. Dan ketika kehilangan atau mengalami kegagalan, ia tidak larut dalam keputusasaan yang merusak jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan panduan nyata tentang bagaimana semestinya seorang muslim menempatkan posisi dunianya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundaknya seraya bersabda, "An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala, kun fid dunya kannaka gharib au abiru sabil." Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu bersabda, "Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang pengembara yang sekedar melintasi jalan." Seorang pengembara tentu hanya membawa barang seperlunya agar perjalanannya ringan dan sampai ke tujuan dengan selamat. Ia tidak akan memberatkan dirinya dengan beban-beban yang tidak perlu. Begitupun cara kita menyikapi fasilitas duniawi saat ini. Penerapan zuhud di zaman modern tidaklah rumit, melainkan membutuhkan keberanian moral dan kendali diri. Pertama, mulailah dengan membatasi pola hidup konsumtif. Belilah barang berdasarkan kebutuhan nyata, bukan sekedar menuruti gengsi atau tren yang tidak ada habisnya. Kedua, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan menjadikan unggahan kebahagiaan atau kemewahan orang lain sebagai tolok ukur kesuksesan pribadi yang justru melahirkan rasa iri. Dan yang ketiga adalah, rajinlah membersihkan harta melalui infak dan sedekah. Sedekah adalah bukti paling nyata bahwa harta yang ada di genggaman kita siap dilepaskan demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, sebagai penutup, mari kita renungkan bahwa zuhud pada hakikatnya bukan tentang seberapa sedikit harta yang kita miliki, melainkan seberapa bebas hati kita dari keterikatan padanya. Orang yang zuhud adalah orang yang paling kaya hatinya, karena ia tidak bisa didikte oleh materi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati yang selalu merasa cukup atau qanaah, menjaga kita dari fitnah dunia sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Intansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allahu

pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyah, lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Bapak bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan, yaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke Ka'bah. Kemudian diberikan nama Muhammad, nama yang belum pernah wujud sebelumnya.

Selepas itu, Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Tuwaiba, budak suruhan Abu Lahab, sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa'ad. Adat penyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Mekah. Akhir tiba juga wanita dari Banu Sa'ad yang bernama Halimah bin Abi Duaib, yang pada mulanya tidak mau menerima baginda karena Muhammad seorang anak yatim. Namun begitu, Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman dengan harapan Tuhan akan memberkati keluarganya. Sejak diambilnya Muhammad sebagai anak susuan, kambing ternakan dan susu kambing-kambing tersebut semakin bertambah. Baginda telah tinggal selama 2 tahun di Sahara, dan sesudah itu Halimah membawa baginda kembali kepada Aminah dan membawa pulang semula ke pedalaman. Pada usia 2 tahun, baginda didatangi oleh 2 orang malaikat yang muncul sebagai lelaki yang berpakaian putih. Mereka bertanggung jawab untuk membedah Muhammad. Pada seketika itu, Halimah dan suaminya tidak menyadari akan kejadian tersebut. Hanya anak mereka yang sebaya menyaksikan kedatangan 2 malaikat tersebut, lalu mengabarkan kepada Halimah. Halimah lantas memeriksa keadaan Muhammad, namun tiada kesan yang aneh ditemui. Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarga Halimah selama 5 tahun. Selama itu, baginda mendapat kasih sayang, kebebasan jiwa, dan penjagaan yang baik daripada Halimah dan keluarganya. Selepas itu, baginda dibawa pulang kepada datuknya Abdul Muthalib di Mekah. Datuk baginda Abdul Muthalib amat menyayangi baginda. Ketika Aminah membawa anaknya itu ke Madinah untuk bertemu dengan saudara maranya, mereka ditemani oleh Aiman, budak suruhan perempuan yang ditinggalkan oleh bapa baginda. Baginda ditunjukkan tempat wafatnya Abdullah serta tempat dia dikuburkan. Sesudah sebulan mereka berada di Madinah, Aminah pun bersiap sedia untuk pulang semula ke Mekah. Dia dan rombongannya kembali ke Mekah menaiki 2 ekor unta yang memang dibawa dari Mekah semasa mereka datang dahulu. Namun begitu, ketika mereka sampai ke Aqwa, ibunya pula jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, lalu dikuburkan di situ juga. Muhammad dibawa pulang ke Mekah oleh Aiman dengan perasaan yang sangat sedih. Maka jadilah Muhammad sebagai seorang anak yatim piatu. Tinggallah baginda dengan datuk yang dicintainya dan bapak-bapak saudaranya. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Surah At-Duha 93.

Kegembiraannya bersama Datuk Baginda tidak bertahan lama. Ketika Baginda berusia 8 tahun, Datuk Baginda pula meninggal dunia. Kematian Abdul Muthalib menjadi satu kehilangan besar buat Bani Hasyim. Dia mempunyai keteguhan hati, berwibawa, pandangan yang bernas, terhormat, dan berpengaruh di kalangan orang Arab. Dia selalu menyediakan makanan dan minuman kepada para tetamu yang berziarah dan membantu penduduk Mekah yang dalam kesusahan. Selepas kewafatan Datuk Baginda, Abu Thalib mengambil alih tugas bapaknya untuk menjaga anak saudaranya Muhammad. Walaupun Abu Thalib kurang mampu berbanding saudaranya yang lain, namun dia mempunyai perasaan yang paling halus dan terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Abu Thalib menyayangi Muhammad seperti dia menyayangi anak-anaknya sendiri. Dia juga tertarik dengan budi pekerti Muhammad yang mulia. Pada suatu hari, ketika mereka berkunjung ke Syam untuk berdagang, sewaktu Muhammad berusia 12 tahun, mereka bertemu dengan seorang rahib Kristen yang telah dapat melihat tanda-tanda kenabian pada Baginda. Lalu rahib tersebut menasihati Abu Thalib supaya tidak pergi jauh ke daerah Syam, karena dikhawatirkan orang-orang Yahudi akan menyakiti Baginda sekiranya diketahui tanda-tanda tersebut. Abu Thalib mengikut nasihat rahib tersebut, dan dia tidak banyak membawa harta dari perjalanan tersebut. Dia pulang segera ke Mekah dan mengasuh anak-anaknya yang ramai. Muhammad juga telah menjadi sebagian dari keluarganya. Baginda mengikut mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dan berdengar sajak-sajak oleh penyair-penyair terkenal dan pidato-pidato oleh penduduk Yahudi yang anti-Arab. Baginda juga diberi tugas sebagai pengembala kambing. Baginda mengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Baginda selalu berpikir dan merenung tentang kejadian alam semasa menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, Baginda jauh dari segala pemikiran manusia, nafsu manusia duniawi. Baginda terhindar daripada perbuatan yang sia-sia, sesuai dengan gelaran yang diberikan, yaitu Al-Amin. Selepas Baginda mula meningkat dewasa, Baginda disuruh oleh bapak saudaranya untuk membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid, seorang peniaga yang kaya dan dihormati. Baginda melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan jujur. Khadijah amat tertarik dengan perwatakan mulia Baginda dan keupayaan Baginda sebagai seorang pedagang. Lalu, dia meluahkan rasa hatinya untuk berkawin dengan Muhammad yang berusia 25 tahun ketika itu. Wanita bangsawan yang berusia 40 tahun itu sangat gembira apabila Muhammad menerima lamarannya. Lalu berlangsunglah perkawinan mereka berdua. Bermulalah lembaran baru dalam hidup Muhammad dan Khadijah sebagai suami istri. Pada usia 40 tahun, Muhammad telah menerima wahyu yang pertama dan diangkat sebagai nabi sekalian alam. Ketika itu, Baginda berada di Gua Hira dan senantiasa merenung dalam kesunyian, memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Maka datanglah malaikat Jibril menyapa dan menyuruhnya membaca ayat Quran yang pertama diturunkan kepada Muhammad. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Rasulullah pulang dengan penuh rasa gemetar, lalu diselimuti oleh Khadijah yang coba menenangkan Baginda. Apabila semangat Baginda mulai pulih, diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlaku. Kemudian Baginda mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai dengan kaum kerabatnya untuk menggelakkan kecaman yang hebat daripada penduduk Mekah yang menyembah berhala. Khadijah istrinya adalah wanita pertama yang mempercayai kenabian Baginda. Manakala Ali bin Abi Thalib adalah lelaki pertama yang beriman dengan ajaran Baginda.
Dakwah yang sedemikian itu berlangsung selama 3 tahun di kalangan keluarganya saja. Setelah turunnya wahyu memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah pun mulai menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surah Al-Hijr 15. Namun begitu, penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh baginda. Mereka memusuhi baginda dan para pengikut baginda, termasuk Abu Lahab, bapak saudara baginda sendiri. Tidak pula bagi Abu Talib, dia selalu melindungi anak saudaranya itu. Namun dia sangat risau akan keselamatan Rasulullah, memandang tantangan yang hebat dari kaum Quraisy itu. Lalu dia bertanya tentang rancangan Rasulullah seterusnya. Lantas jawab Rasulullah yang bermaksud, "Wahai bapak saudaraku, andai matahari diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku, agar aku menghentikan seruan ini, aku tidak akan menghentikan sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru, atau aku binasa karenanya." Baginda menghadapi berbagai tekanan, dugaan, penderitaan, cemoohan dan ejekan daripada penduduk-penduduk Mekah yang jahil dan keras hati untuk beriman dengan Allah. Bukan Rasulullah saja yang menerima tantangan yang sedemikian, malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut, seperti Amar dan Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. Rasulullah amat sedih melihat tingkah laku manusia ketika itu, terutama kaum Quraisy, karena baginda tahu akan akibat yang akan diterima oleh mereka nanti. Kesedihan itu makin bertambah apabila istri kesayangannya wafat pada tahun 10 kenabiannya. Istri bagindalah yang tidak pernah jemu membantu penyebaran Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam. Dia juga tidak jemu menghibur Rasulullah di saat baginda direnung kesedihan. Pada tahun itu juga, bapak saudara baginda Abu Talib yang mengasuhnya sejak kecil juga meninggal dunia. Maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah karena kehilangan orang-orang yang amat disayangi oleh baginda. Tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian istri dan bapak saudara baginda. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah, berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh baginda. Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. Mereka digelar kaum muhajirin, manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansar. Seruan baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah, dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Negara Islam yang baru dibina di Madinah mendapat tantangan daripada kaum Quraisy di Mekah dan gangguan dari penduduk Yahudi serta kaum bukan Islam yang lain. Namun begitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya juga menumbuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sepenuhnya pentakbiran dan perundangan yang berlandaskan syariat Islam. Baginda dilantik sebagai ketua agama, tentara dan negara. Semua rakyat mendapat hak yang seksama. Piagam Madinah yang merupakan sebuah kanun atau perjanjian bertulis telah dibentuk. Piagam ini mengandung beberapa pasal yang melibatkan hubungan antara semua rakyat, termasuk kaum bukan Islam, dan merangkumi aspek politik, sosial, agama, ekonomi, dan ketentaraan. Kandungan piagam adalah berdasarkan wahyu dan dijadikan dasar undang-undang Madinah. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian. Namun begitu, aspek pertahanan

Kian Hudaybiyah telah dimaterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum musyrikin Mekah. Maka dengan itu, negara Islam Madinah telah diiktiraf. Nabi Muhammad SAW juga telah berjaya membuka semua kota Mekah pada 630 Masehi, 9 Hijriah, bersama dengan 10.000 orang para pengikutnya. Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Tabuk, dan baginda serta pengikutnya berjaya mendapat kemenangan. Pada tahun berikutnya, baginda telah menunaikan haji bersama-sama dengan 100.000 orang pengikutnya. Baginda juga telah menyampaikan amanat baginda yang terakhir pada tahun itu juga. Sabda baginda, "Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kamu Maha Esa, dan kamu semua adalah daripada satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Semulia-mulia manusia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu, yaitu Kitab Al-Quran dan Sunnah Rasul." Baginda telah wafat pada bulan Juni tahun 632 Masehi, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Baginda wafat setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dan pimpinan negara. Baginda berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, berilmu, dan berkebolehan. Rasulullah adalah contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini? Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
3: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tarung pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
2: Oh, jadi itu bukan saya anak?
3: Ya, belum tentu. Mari jo tarung pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
1: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
5: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan.

0: Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda, itu Indonesia.

Sahabat budaya Lolondalo, sudah pukul 18 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan bahwa ajan Isya pada hari ini akan berkumandang pada pukul 18 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Di Nusantara malam nanti akan bersama dengan Enga Fani. Dan untuk Nusantara sore, saya pada Imo, kita sampai di sini saja untuk temu suaranya. Nanti di Nusantara malam akan dilanjutkan oleh di Enga Fani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Sembilan 5,1 FM Pro4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Kisah sahabat Nabi, Julaibib radhiyallah, si buruk rupa yang jadi rebutan bidadari. Julaibib radhiyallah, dia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya, dan dia tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib. Julaibib memiliki tampilan fisik bisa dibilang buruk rupa, sehingga karena buruk rupanya jarang ada orang yang mau mendekatinya. Julaibib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Dia juga adalah salah satu prajurit perangnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak orang mengucilkan dia, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, selesai menjalankan sholat, Nabi sempat memanggilnya, "Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Tanya Rasul dengan lembut sambil tersenyum kepadanya, "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" Jawab Julaibib sambil tersenyum. Lalu Rasulullah menjawabnya dengan senyuman. Julaibib menyadari dirinya tidak mempunyai apa-apa, dan menurut dia, tidak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya untuk dia. Keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW bertemu lagi dengan Julaibib. Lalu Rasulullah kembali bertanya kepada Julaibib, "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dengan jawaban yang sama, Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah. Sampai pada akhirnya, Nabi Muhammad menarik tangan Julaibib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Ansor yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik.

Setibanya di rumah pemimpin Ansor, Nabi Muhammad bertemu dengan ayah dari wanita yang cantik itu. Dan Rasulullah mengatakan, "Aku ingin menikahkan putri kalian." Kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Melihat perkataan Rasulullah yang ingin menikahi anaknya, sang pemimpin Ansar itu pun senang. Betapa indahnya dan betapa berkahnya jawaban pemimpin Ansar dengan wajah yang senang, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julaibib," ujar Rasulullah. Sang pemimpin Ansar itu pun kaget mengetahui bahwa anaknya akan dinikahi oleh laki-laki buruk rupa yang tidak diketahui nasabnya, dan langsung mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan dengan istrinya. "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata pemimpin Ansar. "Dengan Julaibib?" Istrinya menjawab, "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah, tidak. Tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Mendengar perdebatan itu, sang perempuan yang cantik, anak dari pemimpin Ansar itu pun keluar dan mengatakan, "Siapa yang meminta?" Lalu sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, perempuan yang cantik ini memang dikenal soleha yang sangat mengerti dengan agama. "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku." Perempuan soleha itu lalu

dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat. Sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 36. Mendengar jawaban dari perempuan cantik nan soleha itu, Nabi Muhammad pun tertunduk, lalu mendoakan sang perempuan itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya, dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Maka benarlah doa Nabi Muhammad. Tak lama kemudian, Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri soleha dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukan Julaibib di surga. Julaibib, sahabat Nabi yang buruk muka, lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Semoga bermanfaat.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat budaya. Mengutak atau mengodula, walau habari di malam Minggu ya. Oke, tuh di hari Sabtu di tanggal tanggal 19 September 2026. Mengutak atau mengodula, yang Afani kembali lagi menemani semuanya dengan suasana bahagia, suasana penuh kekerabatan. Dan juga mengutak atau mengodula yang lagi menikmati makan malam, selamat menikmati malam bersama Pro 1 RRI Gorontalo. Yang akan temani sahabat budaya semuanya sampai di jam atau sampai ditutup siaran nanti ya. Salam sehat dan salam budaya.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matcha-nya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...

dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: udah dong.
1: Ya, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan malam ini Fanny masih temani semuanya, semoga bahagia. Dan juga kita kilas balik lagi kalau bicara soal kue nih, sahabat budaya. Kalau kita kilas balik lagi bikin kue, dan juga kita pengen tahu asal-usul kue yang kita nikmati, itu lebih lengkap lagi ya. Karena ada beberapa seperti yang dia ngerangkum di beberapa informasi di media sosial ya, sahabat budaya. Itu ada beberapa makanan atau kue yang ada di seluruh dunia ya. Itu punya ciri khas sendiri ya. Dan coba kita bayangkan rasa-rasa kue yang berasal dari luar negeri dan juga bahkan dari daerah kita sendiri. Jadi sahabat budaya, ada 10 jenis kue tradisional dari berbagai negara yang wajib orang mau coba ya. Karena kue tradisional itu adalah cerminan budaya dan sejarah suatu bangsa. Setiap negara memiliki kue khas yang tidak hanya lezat, tapi juga sahabat budaya itu mengandung boti depe cerita di balik pembuatan. Dari depe teknik yang diwariskan turun-temurun sampai depe bahan-bahan lokal yang unik. Jadi kue tradisional ini seringkali menjadi simbol identitas kuliner satu wilayah. Seperti di beberapa negara, seperti di Turki nih sahabat budaya, ada baklava. Baklava ini adalah kue manis yang terdiri dari lapis filo pastry yang diisi dengan kacang cincang seperti pistachio atau kenari dan disiram dengan sirup gula atau madu. Jadi kue ini berasal dari Kekaisaran Ottoman, dan menjadi salah satu hidangan penutup paling terkenal di kawasan Timur Tengah dan di Balkan. Teksturnya renyah berpadu dengan rasa manis yang kaya, membuatnya menjadi favorit di berbagai perayaan. Terus kalau di Italia ada tiramisu, sahabat budaya. Tiramisu ini yang secara harfiah berarti angkat kaku ya, angkat aku ya, dalam bahasa Italia. Kue lapis lembut, dia terbuat dari biskuit Lady Venture yang direndam dalam kopi, dilapisi dengan campuran mascarpone, telur sama gula, baru ditabur dengan bubuk kakao. Jadi kue ini menjadi simbol elegansi dan sering disajikan dalam acara-acara spesial di Italia. Kalau mochi, sahabat budaya pasti sudah tahu semuanya ya. Itu dari Jepang, ada pastel de nata dari Portugal juga. Kue khas Portugal ini, sahabat budaya, berupa tar kecil dengan isian kastor lembut yang dipanggang sampai di permukaannya sedikit karamelisasi, sahabat budaya. Masih ada juga yang dari Spanyol, dari Australia, dari India. Kalau di India ada gulab jamun, sahabat budaya. Itu bola-bola kecil yang terbuat dari susu bubuk atau koya, digoreng sampai kecoklatan atau coklat emas, dan direndam dalam sirup gula yang diberi rasa dengan kapulaga, air mawar atau saffron. Hidangan ini masih sering disajikan dalam perayaan seperti pernikahan atau festival keagamaan di India, sahabat budaya. Kalau di Indonesia, kue klepon ya, atau boti klepon ya, kalau di Gorontalo dibilang apa, onde-onde ya, begitu. Jadi sahabat budaya, begitu beragam makanan yang ada di suatu negara dan itu menjadi ciri khas sendiri ya. Baik, kita lanjut lagi sahabat budaya, mau tato mengudula hati enggak ajak sahabat budaya semuanya. Kita lanjut, kita jalan-jalan ke daerah Manado ya. Oke, kita lanjut, kita ke daerah Manado langsung sama lagu dari Isti Julistri.

Berdiri megah di jantung kota, Keraton Yogyakarta menjadi detak yang memberikan ruh pada kota budaya ini. Istana ini merupakan bukti bahwa budaya dan tradisi yang masih dihidupi akan mampu bersinergi dengan laju modernisasi. Pengabdian yang tulus dan cinta yang besar adalah kunci dari

0: Keraton Ngayogyakarta bisa dibilang salah satu kerajaan yang masih berdiri di Indonesia. Kekentalan budaya keraton masih terasa hingga saat ini di sendi-sendi kehidupan masyarakat Yogyakarta. Namun sebuah keraton tidak bisa mengurus dirinya jika tidak dibantu oleh pengurus keraton atau yang biasa disebut abdi dalem. Wakil Pengageng dari Pusat Data dan Informasi Keraton Kasultanan Yogyakarta, Kanjeng Raden Tumenggung Yuda Hadiningrat SH, mengatakan bahwa abdi dalem adalah seorang prajurit.
1: Jadi sesungguhnya abdi dalem itu dulu kan para prajurit-prajurit kasultanan. Prajurit-prajurit dari pada negara Yogyakarta, di mana tidak seluruhnya memanggul senjata. Tapi ada juga yang di bagian administrasi itu, di kantor.
0: Mereka merupakan orang yang mengabdikan dirinya untuk kerabat kerandah keraton dan mengabdikan sepenuh hati untuk Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan segala aturan yang ada. Tidak ada paksaan untuk menjadi abdi dalem. Pelaku abdi dalem itu sendiri merupakan abdi budaya. Tidak bisa diartikan sebagai pembantu atau batur. Mereka menganggap menjadi abdi dalem merupakan jabatan terhormat yang membanggakan.
1: Abdi dalem itu bukan pelayannya sultan, bukan. Abdi dalem itu adalah abdinya budaya. Nah, apa terjemahan abdi budaya? Terjemahan abdi budaya adalah siapa saja orang yang sanggup dan siap untuk menjadi abdi budaya di Keraton Yogyakarta. Nah, abdi budaya itu apa? Abdi budaya itu adalah orang yang sanggup untuk memberikan suri toladan bagi masyarakat sekitar. Jadi maksudnya apa? Jadi abdi dalem harus punya perilaku yang baik. Karena harus menjadi contoh toladan bagi masyarakat sekitar.

0: Para abdi dalam dituntut untuk memiliki perilaku yang selaras dengan nilai budaya Jawa dan bersedia menjadi contoh baik di lingkungan Keraton Yogyakarta ataupun di lingkungan masyarakat, tanpa adanya pamrih atau imbalan. Abdi dalam memiliki fungsi untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Jawa yang sesuai dengan aslinya. Abdi dalam adalah subjek penting. Secara filosofis, alasan seseorang menjadi abdi dalam adalah untuk mencapai kesempurnaan hidup, baik secara kultural dan spiritual, yaitu memahami hakikat hidup yang sebenarnya. Seperti pepatah Jawa yang bermakna, untuk mencapai kesempurnaan hidup, harus mengetahui tujuan hidup. Pepatah Jawa itulah yang dapat menggambarkan loyalitas abdi dalam kepada Kesultanan Yogyakarta. Seorang abdi dalam itu tidak pernah menuntut dan mengabdi kepada Keraton Yogyakarta adalah tujuan hidup mereka.
1: Yogyaniro, kang para prajurit, lamun sira bisa anulado, kadhyung ngene caritane, andeliro sang Prabu, sosor bau, ing maes pati. Aran Patih Wondo lelabuhan ipun kang kinelung tripakara kuno kaya purunya kang dipun antepi nuhuni trah utama.
2: Abdi dalam itu
3: Orang-orang yang punya pekerjaan paling jujur mungkin
4: semacam pegawai keraton kali.
5: Orang-orang yang secara sukarela melayani sultan.
6: Ada bayaran yang mungkin tidak seberapa tapi mereka lebih diutamakan pada nilai pengabdiannya.
7: Kalau aku ya dia ya yang mengabdi sama sultan.
8: Abdi dalam batur pembantu. Batur nggih pembantu. Batur nggih pembantu. Pembantu nggih batur.
0: Bukti loyalitas abdi dalam adalah ketaatannya dalam mematuhi semua peraturan Kesultanan Yogyakarta. Salah satunya adalah dengan tidak beralas kaki atau nyeker. Tidak beralas kaki selain sebagai aturan juga merupakan budaya yang sudah ada sejak zaman dulu dan masih berlangsung sampai sekarang ini. Kerabat keraton hingga abdi dalam Kesultanan Yogyakarta tidak mengenakan alas kaki ketika memakai pakaian peranaan dan berada di tempat-tempat yang dianggap suci oleh Kesultanan Yogyakarta. Tidak memakai alas kaki mengingatkan bahwa kita sebagai manusia harus selalu ingat bahwa manusia itu menginjak bumi, berasal dari tanah. Makan dan minum pun juga berasal dari tanah dan bersikap lemah lembut atau lembah manah. Abdi dalam memang menjadi agen pelestari budaya melalui kesetiaan yang mereka tunjukkan. Mereka menjadi contoh bagi masyarakat yang melihat, generasi muda, ataupun orang lain yang tidak mengetahui sama sekali tentang budaya Jawa. Abdi dalam tetap bangga dengan perilaku keseharian yang ditata berdasarkan budaya Jawa. Meskipun banyak orang mengatakan mereka sudah ketinggalan zaman. Sanggupkah kita menerima panggilan kesetiaan pada budaya seperti bakti para abdi dalam terhadap diri dan budaya mereka? Saya Filia Dahayu untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Dokter Timo usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
2: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan Timo pedoi.
1: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti terang mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
2: Apa itu, Ma?
1: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi torang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noo.
2: Oh iya?
1: Iya.
2: Berarti Tino'u bisa jadi dokter, ya?
3: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.

Sudirman 30 Sahabat Budaya Mongota atau Mongodola Ting Avani masih temani semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Semoga hari ini penuh dengan berkat yang luar biasa ya. Sahabat Budaya, Pemprov Gorontalo terbaik 1 terima bonus 2 miliar. Masya Allah. Komitmen pelayanan kepada masyarakat dan kinerja pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penyediaan akses layanan kesehatan, perluasan kepesertaan jaminan kesehatan nasional atau JKN, terus juga ketersediaan sanitasi layak, fasilitasi kesehatan sesuai standar, sampai pelaksanaan program cek kesehatan gratis mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri. Atas apresiasi ini, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menganugerahkan peringkat 1 kategori akses dan kualitas layanan kesehatan kepada pemerintah Provinsi Gorontalo. Penghargaan membanggakan ini diterima Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail termasuk bonus uang 2 miliar. Penghargaan ini diberikan kepada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Sulawesi di Makassar di hari Jumat kemarin, dan ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil mendorong inovasi dan pembangunan di daerah. Pencapaian ini diberikan atas komitmen dan kinerja Pemprov Gorontalo dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau. Lengkapnya kedua lo bisa mengakses informasi ini Sahabat Budaya Mongota atau Mongodola A di portal rri.co.id. Kedua lo untuk Sahabat Budaya semuanya, dan terima kasih masih tetap bersama dengan Prompat RRI Gorontalo. Tinggal lanjut lagi, kita mau ke daerah NTT sekarang.

Ya, selamat malam sekali lagi buat semuanya yang lagi menikmati malam sembari dengan pekerjaannya juga. Karena di antara kita semuanya pasti ada yang lagi pada sibuk dengan pekerjaannya. Semoga hari ini semuanya berjalan dengan lancar, sukses untuk Anda semuanya. Sembari Tia Ngafani temani dari Prof 1 RRI Gorontalo dengan lagu-lagu Nusantara.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya, mengota atau mengodula ah, mohe ololiamu. Dari Vivin Humonggio, kita tinggalkan lagu ini. Dan kini Ti Enga mau ajak sahabat budaya semuanya, kita akan sama-sama mendengarkan satu cerita legenda Gorontalo dengan judul Apulu Anak Ajaib.
1: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Apu si anak ajaib, cerita Nusantara dari Gorontalo, persembahkan kepada anak negeri yang disadur ceritanya dari karangan Profesor Karmin Baruadi. Dan diceritakan di episode sebelumnya, Apulu akhirnya meninggalkan rumah sang gadis yang telah menolongnya ketika terjatuh di dalam sumur. Kembali Apulu melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke istana orang tuanya. Dan di perjalanan yang sudah sangat jauh, akhirnya dia menemukan tempat istirahat.
2: Asik, akhirnya aku bisa menemukan tempat beristirahat. Duduk ah.

0: Apulu melangkah dan mengetuk pintu rumah itu setelah lama menunggu. Kemudian muncullah di hadapannya seorang raksasa.
1: Siapa kau?
2: Pucuk dicinta ulan pun tiba. 7 hari 7 malam aku tidak makan daging manusia. Kini makanan itu datang sendiri padaku. Kesini kau nak, mendekatlah kepadaku. Engkau kujadikan santap malangku.
1: Siapa kau?
2: Tapi sebelum kau kuhabisin jadi makananku, beritahu kepadaku siapa engkau dan apa maksud kedatanganmu.
3: Namaku Apulu, seorang pengembara. Aku datang bukan untuk menemuimu. Aku hanya tersesat ke tempatmu ini, wahai raksasa.
2: Aku beritahu kepadamu bahwa jalan pulang ke rumahmu melalui mulutku ini. Dan rumahmu ada dalam perutku ini. Aku akan menangkapmu, sini kau.
3: Tangkaplah aku kalau kau bisa menangkapku.
2: Berani-beraninya kau ya. Akan kutangkap kau. Sini kau.
0: Sedikitpun Apulu tak gentar menghadapi raksasa itu. Ketika raksasa itu mengulurkan tangannya hendak menangkap Apulu, tapi Apulu dengan sigap mencabut keris kecil di pinggangnya dan menusuk tangan raksasa.
3: Hei raksasa, aku tak takut kepadamu. Berani kau mendekat, matilah kau di tanganku. Aku Apulu, tak takut kepadamu.
2: Tangkap kau.
3: Ya, matilah kau dengan kerisku ini. Ya.
2: Oh, Satira.
0: Dan suara raksasa pun menggema di dalam hutan. Tewaslah raksasa itu setelah ditusuk dengan keris. Pada akhirnya Apulu bisa tenang bermalam di tempat raksasa. Setelah itu, Apulu kembali melanjutkan perjalanannya menelusuri pinggiran hutan dan membekali barang-barang yang diperolehnya dari rumah raksasa. Apulu sampailah di sebuah danau.
4: Wah, ternyata di sini ada sebuah danau. Ada penghuninya seorang nenek. Mendekat ah, siapa tahu nenek ini mau menerimaku untuk beristirahat di tempatnya. Nek, nenek.
5: Aduh, kaget saya. Siapa kau anak muda?
4: Saya Apulu, Nek. Bolehkah saya tinggal bersamamu beberapa hari ini, Nek? Saya lelah sekali, Nek.
5: Oh, boleh, nak. Tetapi di tempat ini tidak ada kasur dan bantal. Di sini juga tidak ada makanan yang lezat. Tidak ada kopi dan teh. Yang ada hanya daun, kayu, dan buah-buahan.
4: Nek, bukan itu yang saya inginkan. Saya hanya ingin mengasuh sebentar di tempat ini. Saya lelah setelah dari perjalanan yang begitu jauh.
5: Oh, iya, nak. Silakan kalau kau mau tinggal di rumah nenek yang jelek ini.
4: Oh iya, Nek. Biarlah saya akan memasak untuk nenek selama saya ada di sini. Nenek istirahat saja. Tidak perlu mencari makanan. Biarlah nanti saya yang akan mencari dan memasak untuk nenek ya.
0: Apulu pun tinggal bersama nenek tersebut. Dan pada suatu hari, saat ia mencari kayu, Apulu mencium bau yang sangat harum.
4: Tempat ini begitu harum. Tempat pemandian apakah ini? Nek, nenek, saya melihat tempat pemandian yang begitu harum. Tempat siapakah itu, Nek?
5: Nah, janganlah kau mendekati tempat itu. Tempat itu adalah pemandian para putri kayangan. Dan ula yang menjaga tempat itu. Mereka akan memarahiku bila tahu ada orang lain di tempat ini. Janganlah sesekali kau ke tempat itu, nak.
4: Tidak, Nek. Akulah yang akan bertanggung jawab. Aku ingin melihat para putri kayangan itu, Nek. Izinkan aku bisa melihat putri-putri kayangan itu.
5: Anak muda, aku izinkan kau bisa melihat putri kayangan dan sangat mendukung apabila engkau mau mempersunting putri kayangan. Tetapi anak muda, ingat, tempat pemandian ini juga ditunggui oleh seorang raksasa yang selalu mencari kesempatan untuk mendapatkan putri-putri kayangan. Jadi ingat, engkau harus berhati-hati, anak muda.
4: Apa? Tempat pemandian itu juga dijaga oleh seorang raksasa?
5: Iya, anak muda. Makanya, kau harus berhati-hati.
4: Baiklah, Nek. Aku akan berhati-hati. Terima kasih sudah menasehatiku. Kapan, Nek, mereka akan datang di tempat itu?
5: Mereka selalu datang untuk mandi di setiap hari Jumat, nak.
4: Baiklah, Nek. Aku akan menunggu kedatangan mereka dan aku akan berhati-hati.
0: Dan pada hari Jumat yang ditunggu-tunggu pun datang. Para putri kayangan pun turun ke bumi untuk mandi. Kemudian Apulu mengintip dan ingin menyembunyikan sayap dari salah satu putri kayangan tersebut.
4: Wah, cantik-cantiknya mereka putri kayangan. Aku akan mengambil salah satu sayap dari mereka.
0: Belumlah sempat Apulu keluar dari tempat persembunyiannya, tiba-tiba seorang raksasa mengambil sayap dari salah seorang putri kayangan.
2: Putri-putri yang cantik, janganlah kalian lari dariku.
6: Aduh, sayapku mana? Sayapku... Sayapku mana ya? Sayapku hilang. Kakak, sayapku mana kak?
2: Mau lari kemana kau putri cantik? Jangan pernah kau lari dariku. Kau akan kujadikan istriku.
6: Tidak, aku tidak mau. Mana sayapku?
2: Kau tidak akan bisa lari.
6: Kakak, jangan tinggalkan aku.
2: Kau harus menjadi istriku lebih dulu.
6: Tidak, jangan.
2: Kau harus menjadi istriku. Akan kutangkap kau. Jangan lari.
6: Jangan.
3: Hei, raksasa kurang ajar. Tidak pantas kau mengganggu perempuan yang lemah. Kesini kau. Akulah tantanganmu.
0: Melihat kehadiran Apulu, raksasa sangatlah murka.
3: Weh, coba saja kalau kau bisa menangkapku. Hai, hai.
2: Aku pasti bisa menangkapmu.
3: Hiya. Hiya.
2: Kau menentangku. Awas kau, rasakan ini padaku.
0: Raksasa menyerang Apulu bertubi-tubi. Namun, Apulu dapat menangkis dan melompat ke kiri dan ke kanan. Apulu berusaha menghindar dari amukan raksasa sampai ia terjatuh di air.
2: Rasakan baju tempur ini. Aku akan mencicangmu di dalam air ini.
4: Oh iya, aku kan punya keris. Akan kutusuk dengan keris raksasa ini biar cepat lenyap dia dari muka bumi ini.
2: Mampuslah kau anak manusia dengan batu besar ini.
3: Waduh, batunya besar sekali. Kalau begitu.
0: Setelah bosan mempermainkan raksasa, Apulu tidak lagi mengelak. Ketika sang raksasa menendangnya, Apulu menusuk kaki raksasa. Muncratlah darah dan menjadi biru seketika raksasa meninggal dunia.
2: Sakit.
6: Ah.
5: Sungguh hebat Apulu. Betapa saktinya dia mau membelaku dan dialah yang patut menjadi jodohku.

0: Terima kasih sudah menolongku. Karena jasamu itu, aku akan pasrahkan diriku kepadamu, dan apa yang engkau minta akan aku berikan.
1: Hah? Apa yang aku minta kau akan berikan? Putri, aku tidak mengharapkan apa-apa. Yang aku inginkan adalah mempersunting dirimu sebagai istri. Maukah kau menjadi istriku?
0: Kalau engkau menghendaki diriku, mintalah pada ayahku di negeri kami Kayangan.
1: Bolehkah aku pergi ke tempat ayahmu? Tetapi bagaimana bisa sampai ke sana? Aku tidak bisa terbang, Putri.
0: Itu mudah. Naiklah di belakangku dan akan kuterbangkan ke langit di negeri Kayangan.
2: Akhirnya terbanglah Apulu bersama sang putri ke negeri Kayangan.

0: Ayahanda, dia lelaki yang telah menolongku dan datang untuk melamarku.
1: Oh, melamarmu? Boleh, tapi ada syaratnya anak muda. Kau akan kukawinkan dengan anakku, asalkan engkau mampu menentukan siapa yang membawamu dari dunia sampai ke sini. Barulah engkau bisa mempersuntingnya dan membawanya ke dunia sebagai pendamping hidupmu. Akan tetapi, jika tebakanmu salah, maka silahkan angkat kaki dari negeri kayangan ini.
2: Aduh, bagaimana ya menentukannya? Wajah mereka mirip sekali. Yang mana ya putri yang membawaku ke sini tadi?
3: Apulu kebingungan menentukan siapa putri yang telah membawanya sampai ke kayangan. Di saat dia kebingungan, muncullah kunang-kunang yang hinggap di telinganya dan berbisik mau menolongnya.
4: Aku akan menolongmu untuk menentukan siapa calon istrimu. Siapa yang akan kuhinggapi di atas sanggulnya, dialah calon istrimu.
3: Terbanglah kunang-kunang menghinggapi sanggul salah satu dari ketujuh putri yang berdiri.
2: Baiklah, saya akan menentukan siapa calon istriku. Yang ini calon istriku.
1: Baiklah, kau tepat menunjuk siapa yang telah membawamu sampai ke sini. Dan kau berhak mempersunting anakku.
3: Raja pun mengawinkan Apulu bersama sang putri. Pesta perkawinan mereka dilaksanakan selama 7 hari 7 malam. Dan setelah tinggal beberapa lama di kayangan, Apulu dan istrinya pamit ke Raja Kayangan akan kembali ke negerinya. Setelah menerima banyak nasihat dari Raja Kayangan, Apulu bersama istrinya kembali ke dunia. Dalam perjalanan kembali ke dunia, dari atas punggung istrinya, ia mencari jalan pulang.

0: kerajaan ini akan kuserahkan kepadamu, nak. Pimpinlah dengan baik negeri ini. Rakyatku, kerajaan ini akan kuserahkan kepada anakku Apulu untuk memimpinnya.
1: Demikianlah cerita rakyat Gorontalo dengan judul Apulu si Anak Ajaib. Semoga kita akan semakin mencintai negeri tercinta ini. Terima kasih kepada Profesor Karmin Baruadi yang telah memberikan izin menyadur kembali cerita ini. Dari Gorontalo, penulis naskah dan sutradara Feni Mohi, produser Raimanto Jaini Esos, pengarah acara Hasdin Daniel, teknik rekaman Yulanka Yusuf SAP, editing Nur Ainsyah Banggai, dan para pemain Angkasawan Angkasawati LPP RRI Gorontalo. Dan sampai

0: Baik, sahabat budaya, mohon tata mengelola satu karya dari almarhum Prof. Karmin Baruwadi. Kita dengarkan malam hari ini dengan judul Apulu Anak Ajaib. Dan semoga dengan karya-karya beliau akan terus menjadikan anak-anak Gorontalo tahu akan cerita rakyat yang ada di daerah tercinta. Terima kasih sahabat budaya, mohon tata mengelola yang terus bersama dengan Prof. RRI Gorontalo. Kita lanjut malam hari ini masih dengan lagu-lagu Nusantara.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Lingkungan bersih, nyamuk pun pergi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Nomor 30 Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya, mau tato mengadulaan dengan temani semuanya dengan beberapa informasi juga untuk malam hari ini. Sekarang sudah jam 21:35 waktu Indonesia Tengah. Wololoh habari untuk Sahabat Budaya yang lagi menikmati malam di luar rumah. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, agenda malam hari ini. Kita rangkum satu informasi Sahabat Budaya dari rri.co.id di mana antrean BBM Pertalite mulai terurai, SPBU berangsur normal. Iya, tadi sore iya ada dari kepolisian yang mengatur ya kendaraan keluar masuk. Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Gorontalo mulai terurai. Kepadatan kendaraan yang dalam beberapa pekan terakhir terlihat cukup panjang kini berangsur berkurang. Pantauan di sejumlah SPBU pada hari Sabtu tadi menunjukkan pelayanan Pertalite mulai berlangsung lebih lancar. Antrean kendaraan masih terlihat tetapi tidak lagi memanjang seperti kondisi pada minggu-minggu sebelumnya. Kondisi ini terpantau seperti di Pertamina 749-6227 Tugu Saronde, terus juga yang ada di Andalas, Pertamina, Raja Yato, dan Kota Gorontalo. Di sejumlah ini kendaraan mengantre untuk mendapatkan Pertalite tampak lebih terkendali. Proses pengisian BBM juga berjalan relatif lancar sehingga waktu tunggu masyarakat itu masih terlihat lebih singkat dibandingkan sebelumnya. Jadi Sahabat Budaya, Mutatom Gudla'a, kita bersyukur insya Allah tidak akan terjadi lagi kemacetan yang panjang ya.

Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma. Please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya Mangota atau Mangodla A, kita lanjut terus untuk kebersamaan kita malam hari ini. Dan sekarang sudah jam 22 waktu Indonesia Tengah. Kita akan kita lanjut lagi ke apresiasi budaya. Kali ini Tienga mau ajak sahabat budaya semuanya dengan musik polopalo. Polopalo, sahabat budaya, merupakan salah satu alat musik tradisional yang berada dari Gorontalo. Penamaan polopalo juga berasal dari kata polo, polopalo, yang artinya bergetar nyaring. Bentuk dari polopalo mirip seperti garpu tala, mulut atau rahang buaya. Polopalo terbuat dari bambu khusus, yaitu bambu talilo huido yang memiliki kadar air rendah sehingga kualitas bunyi yang dihasilkan itu baik. Alat musik ini, sahabat budaya, memiliki panjang sekitar 31 cm dengan diameter lingkaran bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm. Polopalo terbagi atas 3 jenis berdasarkan ukurannya, yakni besar, sedang, dan kecil. Ukuran ini dapat mempengaruhi nada yang dihasilkan. Semakin kecil ukuran polopalo, maka nada yang dihasilkan juga semakin tinggi. Lengkapnya, Todulo, sahabat budaya, bisa nanti mengakses informasi ini atau media sosial yang tentunya yang bisa diakses info kebenarannya.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

di Lopolopalo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Gorontalo. Tarian ini disebut dengan nama Polopalo karena dalam menari, si penari menggunakan alat musik khas Gorontalo, yaitu Polopalo yang mengeluarkan suara terbuat dari seruas bambu. Namun kini telah diganti dengan pelepah daun enau. Gerakan tari Tidilo Polopalo mengayunkan kedua tangan dengan cara bergantian sambil merendahkan tubuh dengan cara menggerakkan sebelah kaki dengan meletakkan ujung kaki secara bergantian. Busana yang digunakan dalam tarian Tidilo Polopalo adalah baju resepsi pernikahan. Biliu, baju kebesaran adat pernikahan daerah Gorontalo untuk mempelai perempuan. Karena penari dalam tarian ini adalah pengantin perempuan itu sendiri. Busana ini menandakan bahwa pengantin perempuan telah resmi menjadi seorang istri dan halal diperuntukkan oleh suaminya.

Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan,

Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia, dan hal tersebut tercatat dalam sejarah nasional bangsa ini. RRI Gorontalo menjadi sumber pertama informasi kepada pemerintah daerah akan kudeta Partai Komunis Indonesia dengan gerakan 30 September 1965. Nun Eraku, penyiar RRI Gorontalo kala itu dengan sigap merekam, bahkan mentranskrip isi pernyataan Letkol Untung bersama pasukannya yang saat itu memanfaatkan media RRI di Jakarta untuk mengumumkan pernyataan PKI mengambil alih kekuasaan waktu itu. Peristiwa yang termonitor Angkasawati RRI Gorontalo ini kemudian dilaporkan ke Dandim R. Jawardi yang merupakan Komandan Kodim Gorontalo kala itu.

Tengge-tengge adalah permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di atas tanah dengan membuat gambar kotak-kotak, kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Permainan tengge-tengge atau dalam bahasa Gorontalo dikenal dengan kainje. Permainan kainje mengandung nilai untuk melatih kedisiplinan, ketangkasan, bersosialisasi, kerjasama, dan juga kesehatan. Pada permainan tradisional ini ada beberapa istilah khas yang digunakan. Di antaranya, permis, artinya pecahan genting yang dipakai pemain ketika bermain. Selain itu, ada istilah dem, di mana pemain melakukan kesalahan dalam bermain, seperti halnya menginjak garis pada area permainan.

Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya, dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

Barang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Jika hatimu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

Diam sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam. Ali bin Abi Thalib.

0: Suatu siang, saat melewati pusat perbelanjaan, anak kecil mendekati seorang lelaki. "Om, mau beli bunga mawar, Om? Bisa buat istri atau pacar, Om. Murah kok, 5.000 saja." Lelaki itu menolak dengan halus tawaran ini karena terburu-buru. Ia sempat melihat di keranjang anak itu masih tersisa sekitar 20 tangkai mawar. Sorenya, lelaki itu melewati pusat perbelanjaan itu lagi dan melihat si anak kecil masih menawarkan bunganya. Ia menawarkan bunga lagi pada bapak itu. Tampaknya ia lupa siang tadi sempat menawarkan bunganya. Lelaki itu menengok keranjangnya dan masih sekitar 14 tangkai mawar. Ia iba dengan anak kecil itu, tapi ia masih memiliki urusan dan tidak membutuhkan bunga. Lelaki itu dengan halus memberi anak itu selembar uang 5.000. Anak itu lalu mengambil uangnya, lalu memberikan kepada seorang pengemis yang ada di dekat sana. Dan si lelaki ini bertanya, "Dek, kenapa uangnya dikasih ke pengemis? Adik nolak rezeki ya?" Anak itu menjawab, "Saya kesini disuruh ibu jualan. Yang kesini buat minta-minta pengemis itu, Om. Om salah kasih rezeki."
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به

Sahabat budaya di mana saja berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi Sabtu 19 September 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani Mohi mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mongo Tatuong Mongo Dula'a di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz dan AM 1008 kHz. Edisi siar Minggu 20 September 2026. Selamat mengikuti siaran ini, terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Talo, suara budaya Nusantara.
1: Selamat pagi sahabat budaya di seluruh tanah air. Sahabat budaya, berjumpa kembali bersama saya Maudo Ayu untuk edisi siaran hari ini Minggu 20 September 2026. Insya Allah Maudo Ayu akan menemani Anda semua sampai di jam 10 nanti ya. Kami awali dengan program acara pertama, yaitu pengajian Al-Quran dalam surah As-Saffat, dimulai dari ayat 75 sampai dengan ayat 90 yang akan dibawakan oleh Ridwan Jama berikut ini.

0: kemudaratan kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Odolo sahabat budaya dimanapun Anda berada, dan kami informasikan untuk sahabat budaya, menanti juga untuk para narasumber hadir melalui virtual Zoom ya di pagi ini, yaitu dalam program Religi Pagi, menanti kesiapan juga. Untuk Religi Pagi hari ini yaitu pembahasannya mengenai ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Kami masih menantikan ya untuk narasumber bisa hadir melalui virtual Zoom. Untuk itu kami suguhkan untuk beberapa deretan lagu religi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

Odolo sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami segera bergabung bersama Pro 1 RRI Gorontalo dalam program Religi Pagi untuk hari ini. Tetaplah bersama kami.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo, di Pro 1 dan Pro

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, serta kasih sayangnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bersama dalam program Religi Pagi. Hadir menyapa pendengar setia RRI Gorontalo Pro 1 dan juga Pro 4 di pagi hari yang insya Allah penuh berkah. Dan pendengar yang dirahmati Allah, saya Ayu Muhammad dengan senang hati akan menemani Anda pada edisi Minggu 20 September 2026. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu ilmu yang sangat penting dalam Islam, khususnya berkaitan dengan kehidupan keluarga dan juga hak-hak ahli waris, yaitu ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Dan untuk membahas tema pagi ini, alhamdulillah kita telah bersama dengan narasumber yang hadir melalui virtual Zoom. Saya sapa beliau, Ustadz Haji Hairuddin. Assalamualaikum Ustadz Hairuddin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ayu.
0: Saya Ustadz, insya Allah saya sehat ya Ustadz. Insya Allah dalam lindungan
1: Allah. Alhamdulillah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ibu Ayu sehat juga ya.
0: Amin Ustadz, insya Allah Ustadz, amin. Dan Ustadz, kita langsung saja untuk membuka program Religi Pagi di hari ini Ustadz. Tafadol Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam acara Religi Pagi pagi hari ini, tentu dengan topik yaitu ilmu faraid atau pembagian warisan, yang tentu merupakan hal yang strategis juga dalam agama kita, yang akan menyelesaikan terjadinya hal-hal yang ketika ada yang meninggal dunia, apakah itu almarhum atau almarhumah, maka hartanya langsung dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang memiliki pembagian yang sudah ditetapkan langsung oleh Allah. Ada 6 angka yang harus kita jadikan sebagai rujukan, yaitu setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Nah, di samping itu tentu ada namanya juga asoba atau hak-hak yang bisa menghabiskan harta atau sisa yang telah diambil oleh ahlul furud atau ashabul furud. Hingga dengan demikian, maka habislah daripada harta yang dimiliki oleh almarhum atau almarhumah dibagikan kepada ahli warisnya. Demikian kira-kira pengantar kita, Ibu Ayu. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama dalam beberapa menit ke depan untuk memberikan jawaban-jawaban kepada pertanyaan di seputar ilmu faraid.
0: Terima kasih banyak Ustadz Hairuddin yang sudah mendoakan kita di pagi ini. Kami langsung saja di layanan telepon serta layanan WA, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Pak Anies.
0: Pak Anies, Todolo Pak Anies, langsung ke ya. Pertanyaannya, Pak.
2: Begini Pak Ustadz, suami istri kebetulan tidak punya anak. Kemudian si suami ini meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah deposito. Beberapa tahun kemudian si istri ini kawin lagi

0: kemudian istri ini meninggal. Pertanyaan, apakah suami kedua ini mendapat bagian dari harta istri yang ditinggalkan oleh suami pertama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya bertanya dulu Ustadz, apa dijawab dulu atau kita ke pertanyaan berikutnya oleh pendengar?
2: Boleh, mana-mana Ibu Ayu.
1: Baik,
2: Ustadz jawab dulu. Dilanjutkan.
1: Iya,
2: Ustadz jawab. Oh, dijawab saya dulu, iya. Ya, baik Pak Anies, jadi yang pertama, ketika terjadi yang meninggal dunia, maka hartanya itu akan dibagikan kepada ahli warisnya dengan menetapkan tiga ketentuan. Satu, ada yang namanya pewaris. Ini selalu kita ulang-ulangi supaya bisa dipahami dengan baik. Atau al-muwaris, yaitu yang meninggal, ya. Yang meninggal itu namanya pewaris, baik dia almarhum maupun dia almarhumah. Yang kedua, ada namanya ahli waris, artinya kerabat yang terdekat, baik secara nasab maupun secara perkawinan. Itu dua tempat itu bisa mendapatkan harta warisan. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan harta yang akan diwariskan. Nah, kalau tiga terpenuhi itu, maka terjadilah yang namanya waris mewarisi. Ya, jadi contoh kasus yang disampaikan oleh Pak Anies, jadi ada pasangan suami istri tidak mempunyai anak, kemudian suaminya meninggal. Ah, maka suaminya ini dilihat hartanya, mana-mana hartanya. Tadi disebutkan oleh Pak Anies ada deposito, tapi sayang sekali tidak disebutkan berapa nilainya deposito tersebut. Nah, maka kita cuma meraba-raba ini, ya. Maka dari hasil deposito itu, itulah yang akan didapatkan nanti istrinya, yaitu karena tidak punya anak, maka istri akan mendapatkan seperempat. Ya, jadi seperempat dari keseluruhan deposito itu. Nah, siapa lagi yang akan mendapatkan? Nah, itu nanti dicari lagi, dia punya ahli waris yang terdekat. Mungkin orang tuanya suaminya, ya. Jadi orang tuanya suaminya misalnya kalau masih hidup itu akan mendapatkan. Kemudian ibunya kalau masih hidup juga, bapaknya, ibunya itu dapat, ya. Tapi kalau sudah tidak ada, maka tidak ada lagi yang dapat. Maka dicarikan lagi saudaranya suaminya, ya. Saudaranya suaminya kalau ada, misalnya laki-laki dan perempuan, maka laki-laki itu akan menghabiskan daripada sisa yang dimiliki daripada seperempat yang sudah diambil oleh istrinya tadi, berarti 3/4 itu akan dihabiskan oleh saudara laki-lakinya dari suaminya ibu ini. Setelah itu, dari harta yang seperempat tadi, dan mungkin juga ada hartanya ibu ini, dia kawin lagi dengan suami yang baru. Setelah dia kawin beberapa waktu, meninggal lagi dia, maka hartanya istri inilah dihitung berapa yang dia punya istri miliknya tadi, yang termasuk tadi seperempat yang dia dapatkan dari suami pertama. Ya, jadi seperempat yang tadi itu akan menjadi warisan yang juga akan didapat oleh suami, ya, suami yang ditinggalkan atau suami keduanya tadi. Nah, maka dia akan mendapatkan, suaminya akan mendapat berapa? Suaminya karena tidak ada anak, mungkin karena tidak disebutkan oleh Pak Anies tadi apakah ada anak atau tidak. Nah, katakanlah tidak punya anak, maka suaminya akan mendapat setengah daripada yang seperempat tadi milik istrinya, ya. Setengahnya lagi kemana? Maka dicarilah, barangkali ada ayahnya ibu ini, ada ibunya. Kalau tidak ada, mungkin ada saudaranya dan seterusnya saudaranya. Kalau ada saudaranya laki-laki, maka saudara laki-laki itulah yang akan menghabiskan 1/2 yang telah diambil oleh suaminya atau mantan suaminya yang kedua tadi, harta yang dimiliki oleh ibu tersebut. Dengan demikian, maka habislah hartanya. Harta yang pertama ditinggalkan oleh suaminya itu didapatkan oleh istrinya 1/4 karena suaminya meninggal. Dari harta yang 1/4 itu istrinya kawin dan dia juga meninggal, maka suaminya akan mendapat setengah. Setengah lagi akan dihabiskan oleh saudaranya, misalnya ada saudaranya. Tapi karena tidak lengkap tadi apa yang disampaikan oleh Pak Anies, maka sulit kita mau menjawab dengan menyelesaikan persoalan ini karena ini soalnya belum lengkap. Sehingga ini kita meraba-raba saja atau menduga-duga kira-kira seperti itu. Jadi gambarannya sekitar itu Pak Anies bahwa cara pembagian seperti itu harus ditentukan. Tapi apakah saya tidak tahu juga apakah peristiwa ini memang kasus betul-betul ada atau hanya mungkin sesuatu yang direka-reka mungkin sebagai suatu ketika terjadi hal seperti itu. Nah, kira-kira begitu Ibu Ayu ya.
1: Baik Ustadz. Ustadz, kami lanjutkan kembali pertanyaan yang sudah masuk di layanan WA. Ini dari Pak Halim di Tilong Kabila. Ada seorang janda PNS Ustadz. Ini suaminya sudah lama meninggal dan tidak punya anak. Ibu ini memiliki fasilitas harta yang dimilikinya sendiri, yaitu mobil, motor, sebidang tanah, dan rumah kos-kosan. Ibu ini punya saudara kandung, 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Orang tua mereka keduanya sudah meninggal juga. Lalu bagaimana dengan harta yang dimiliki oleh ibu ini Ustadz setelah sepeninggalannya? Mohon pencerahannya. Silakan Ustadz.
2: Ya, jadi kalau misalnya dia meninggal nanti, nah, tapi ini barangkali masih duga-duga dulu, belum mati kan barangkali. Nah, jadi kalau dia meninggal nanti itu, maka dicarikanlah ahli warisnya. Siapa ahli warisnya ya? Ahli warisnya tadi disebut mungkin ada bapaknya, ada ibunya, mungkin juga ada saudaranya ya. Nah, kalau misalnya ada saudaranya, kalau ada saudaranya, saudara juga terhalang oleh adanya bapaknya. Nah, itu terhalang. Ada namanya ilmu faraid itu namanya hijab. Ya, hijab itu artinya terhalangi kalau ada orang yang lebih kuat. Nah, ada 5 orang yang terkuat itu biasanya ayah, ibu, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan. Itu sesuatu yang sangat kuat dan tidak boleh terhalangi oleh siapapun untuk mendapatkan harta warisan. Jadi Pak Halim di Tilong Kabila, jadi kalau misalnya janda ini yang PNS ini meninggal dunia, maka dihitunglah, diakumulasi berapa nilai mobilnya, berapa nilai motornya, berapa nilai tanahnya, berapa nilai kos-kosannya. Setelah itu diselesaikan, misalnya ada utangnya, selesaikan utangnya, diselesaikan wasiatnya kalau ada wasiatnya juga, tapi wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau ada zakatnya juga, mungkin ada zakat yang belum terbayarkan, dibayarkan zakatnya. Dan 4, biaya penguburannya. Nah, sisa daripada itulah yang akan dibagikan kepada ahli warisnya sebagai warisan kepada ahli waris. Nah, siapa yang dapat tadi? Tadi kalau disebut oleh Pak Halim, ayahnya masih ada dan ibunya, maka ayah dan ibunya itulah yang bisa menghabiskan daripada total harta yang ada. Berapa anak, berapa ibunya dapat? Karena tidak ada anak, ibu dapat 1/3 ya. Nah, karena tidak ada anaknya misalnya, maka yang sisanya itu 2/3 itu akan dihabiskan oleh ayahnya atau ibunya atau bapaknya ya. Bapaknya akan menghabiskan karena dia bisa menjadi asoba, dia juga bisa mendapatkan angka tetap yaitu ashabul qurud atau tetap angka yang ada yaitu 1/6 kalau misalnya dia tidak menjadi asoba. Tapi kalau dia menjadi asoba, maka dia bisa berhak untuk menghabiskan sisa harta yang ada. Begitu kira-kira Pak Halim ya. Dia punya gambaran tentang pembagian harta dari janda PNS yang barangkali belum meninggal juga. Tapi kira-kira kalau dia sudah meninggal dan memiliki harta mobil, motor, tanah, dan kos-kosan.
1: Baik Ustadz. Ustadz, kami ke layanan telepon. Silakan untuk pendengar dan juga sahabat budaya. Silakan. Halo. Rinci pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan ini Afni di Belado.
1: Iya, langsung ke pertanyaan ini Afni.
3: Ya, saya pertanyaan.
2: Waalaikumsalam Nenek.
3: Ya. Mengapa itu wasiat ini tidak bisa diberikan lagi kepada bagi yang berhak menerima warisan Pak Ustaz? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Khair.
2: Ya, jadi warisan tidak diberikan lagi kepada, wasiat tidak diberikan lagi kepada ahli waris, karena itu memang ketentuan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la wasiat ahli waris, tidak ada pembagian wasiat lagi kepada ahli waris. Kenapa? Karena dia sudah dapat warisan, dia tidak dapat lagi daripada wasiat. Kecuali, ada kecualinya juga di situ itu, kecuali kalau semua ahli waris bersepakat mau kasih dia lagi, itu boleh. Tapi kalau itu jarang sekali terjadi, karena yang namanya harta itu, orang itu, ya anak muda bilang di Gorontalo, L ya, semua orang mau. Makanya itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak terjadi yang namanya L tadi itu ya. Dengan demikian, harta ini tidak ada orang mau sedikit, selalu orang mau banyak. Makanya orang bilang kalau kita titip kata-kata, biasa itu tambah kalau titip kata-kata. Tapi kalau titip uang, itu biasa berkurang. Kenapa? Karena semua orang suka yang namanya harta itu. Nah, dengan demikian, karena begitu pentingnya harta ini, maka itu dibagi oleh Allah Subhanahu langsung. Bagaimana ada yang dapat 1/2, ada yang 1/3, 1/4. Dengan demikian, betul-betul kalau orang mengikuti itu dengan keimanan yang baik, dan ketakwaan yang baik kepada Allah, maka akan terjadilah yang namanya pembagian yang adil, dan tidak akan merasa iri dengan pembagian orang lain. Kenapa? Karena itu juga merupakan cuma hadiah, ya, kita tidak bekerja, kita tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba kita dapat. Jadi tidak usah kita terlalu berkeinginan kepada bagian orang lain. Nah, itu yang namanya mengiri kalau seperti itu. Jadi kepada saudara kita sendiri, kepada ahli waris sesama kita, tidak usah kita saling, karena itu pembagian warisan langsung dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu nenek ya. Jadi kalau dia sudah dapat apa namanya warisan, dia tidak dapat lagi wasiat. Ya, kalau ada wasiat seperti itu dan itu tidak diakui oleh semua ahli waris, maka itu batal demi ketentuan yang telah diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira begitu ya? Jelas barangkali ya?
1: Iya, insya Allah Ustadz. Dan Ustadz ya, kami sudah masuk lagi pertanyaan di layanan WA. Ini dari Fazri di Kabila. Pertanyaannya Ustadz, saya menerima uang sebesar 15 juta rupiah dari hasil penjualan harta rumah budel dari kakek. Karena ayah saya sudah meninggal, uang tersebut diberikan kepada kami, bagaimana pembagiannya untuk satu anak laki-laki, kemudian 3 orang anak perempuan dan ibu, berapa masing-masing bagiannya? Mohon pencerahannya Ustadz. Silakan Ustadz.
2: Ya, jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Fazri ya,
1: Fazri Ustadz.
2: Pak Fazri, jadi kalau uang 15 juta ini istilahnya cuma bagi-bagi ya. Tapi kalau kita misalnya masuk kepada aturan ilmu faraid atau pembagian warisan, penjualan rumah budel ini itu harus dibagikan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Ada di sini satu laki-laki disebutkan tadi oleh Pak Pasri, satu laki-laki ya.
1: Iya.
2: Tambah 3 perempuan,
1: iya.
2: Kemudian tambah ibu. Nah, itu kalau kita mau lihat, ibu akan mendapatkan karena ada anak, ibu akan mendapatkan 1/6 dari keseluruhan harta ya. Jadi penjualan budel tadi itu miliknya apa namanya kakek tadi itu, nah itu nanti akan didapatkan oleh ibu itu 1/6 ya, kan ada anak. Nah, laki-laki dan perempuan ini akan menjadi namanya asoba bigair, dia akan menghabiskan dengan ketentuan li zakari mizlu hazil unsayain, yaitu pembagian laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian. Jadi kalau kita lihat kasusnya yang disampaikan oleh Pak Fazri tadi ini, satu laki-laki tambah 3 perempuan berarti laki-laki 2 x 1 berarti 2, tambah 3 perempuan berarti 3. Jadi sisanya yang diambil oleh ibu 1/6 ini atau menjadi 5/6 itulah yang akan dibagi lima nanti. Dibagi lima dengan keturunan nanti laki-laki akan mendapat dua bagian, perempuan dapat satu-satu bagian. Misalnya, contoh ya, contoh saja, sisa yang diambil oleh ibu, sisanya misalnya taruhlah tinggal 5 juta ya, katakanlah tinggal 5 juta, maka laki-laki akan mendapatkan 2 juta, perempuan akan mendapat 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, maka habislah harta itu setelah dengan ketentuan, kalau ada utangnya diselesaikan dulu utangnya, kalau ada wasiatnya diselesaikan wasiatnya, kalau misalnya hartanya sudah tertinggal 1 tahun dan cukup dia punya nisab, maka dibayarkan dia punya zakat. Dan yang keempat adalah biaya penguburannya. Kalau itu sudah selesai, maka itulah hartanya yang sisa akan dibagikan kepada ahli waris. Begitulah urutan-urutan cara pembagian harta warisan, Pak Pasri ya. Nah, gitu kira-kira Ibu Ayu ya.
1: Baik Ustadz, Ustadz kami break sejenak dulu dan tetaplah bersama kami.
4: Seorang teman tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam 3 kesempatan, yaitu di saat membutuhkanmu, di belakangmu, dan setelah kematianmu. Ali bin Abi Thalib.

semua pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami'. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Tinggal ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam salat pasti ada lillahi taala. Ya usalli fardal maghribi thalatha rak'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi taala. Kata lillahi taala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Odo Olo, pendengar Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada yang terus masih setia bersama kami dalam program Religi Pagi. Kami lanjutkan, silakan di layanan telepon serta layanan WA. Halo, Religi Halo. Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
2: Sudirman Patuda.
1: Pak Sudirman, silakan Pak Sudirman.
2: Saya menyimak yang saya sampaikan tadi. Ada satu pertanyaan, atau mungkin dua pertanyaan ya. Suami meninggal, tidak punya anak, hanya istri, istri pun hanya WRT. Tapi masih ada, suami masih ada orang tua. Tadi disampaikan bahwa bagian daripada almarhum ini, itu orang tuanya berarti masih bisa dapat bapak maupun ayah, mungkin ada bagiannya masing-masing. Tetapi yang menjadi pertanyaan lagi utama adalah karena suami ini adalah ASN, tentunya ada pensiunan ataupun gajinya, gaji pensiunnya ada. Untuk pensiunan ini siapa yang berhak menerima atau ada bagian-bagian penerimaan daripada pensiun ini bagi istri dan orang tua dari almarhum. Kira-kira itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
3: Ya, jadi kalau gaji atau pensiunan ini sebenarnya bukan warisan ya. Jadi dia berupa gaji atau sesuatu yang dimakan setiap hari, hanya diakumulasi dia. Jadi kalau seperti itu sebenarnya habis, itu namanya gaji itu. Habis untuk makan, tunjangan dan sebagainya, itu biaya listrik dan sebagainya. Itu sebenarnya tiap hari dipakai, hanya karena dia disimpan per bulan, maka dia diselesaikan. Jadi gaji itu sebenarnya milik langsung oleh yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya dia tertinggal, nah itu berarti dia merupakan tabungan, semacam tabungan begitu ya, tabungan yang dimiliki oleh misalnya istri. Nah itu seperti itu, jadi bukan warisan itu, kecuali kalau dia taspen ya, kecuali kalau dia taspen, itu namanya asuransi yang langsung dimiliki oleh almarhum atau almarhumah, itu bisa dijadikan sebagai warisan. Jadi bisa kita pilah-pilah mana yang merupakan warisan, mana yang bukan warisan. Karena kalau belanja hari-hari itu pasti kan habis. Hanya biasanya itu kan disimpan per bulan dan sebagainya, sehingga dia merupakan akumulasi. Tapi tiap hari kita pasti keluarkan biaya. Nah, dari pengeluaran biaya itulah sebenarnya sesuatu yang kita simpan untuk membayarnya seperti itu. Jadi, untuk gaji itu sebenarnya habis dipakai per hari. Apakah itu untuk makan, minum, apakah itu untuk listrik, apakah itu untuk telepon, apakah itu untuk biaya lain-lain, misalnya biaya sekolah dan sebagainya, anak-anak dan seterusnya. Itu semua sebenarnya habis dalam konteks satu bulan atau yang disimpan untuk digajikan kepada PNS pada waktu itu. Jadi orientasinya daripada gaji itu adalah barang yang habis pakai dalam penggunaan sehari-hari. Nah, kira-kira begitu Pak Sudirman ya.
1: Baik Ustadz, kami lanjutkan kembali di layanan WA. Sudah masuk dari Pak Tahir di Pilomono. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana dengan orang tua yang sudah meninggal, yang kebetulan meninggalkan harta, namun harta ini oleh anak yang paling tua itu dijual semua dan hasilnya digunakan untuk membantu pembangunan masjid tanpa musyawarah dengan anak-anak dan keluarga. Apakah ini tidak menyalahi aturan ilmu faraid? Mohon dijelaskan Ustaz.
3: Ya, jadi tidak boleh ya. Jadi kalau ada harta yang ditinggalkan orang tua, itu namanya harta warisan. Itu milik banyak orang, bukan milik satu orang. Dan tidak boleh dia bertindak sewenang-wenang untuk melakukan, walaupun niatnya bagus untuk membantu pembangunan masjid, ya, itu tidak boleh. karena itu ada hak orang lain. Apakah dia ikhlas untuk memberikan atau tidak? Apalagi kalau dia tidak ikhlas, itu tidak boleh sama sekali. Jadi harta warisan itu adalah ada hak-hak masing-masing yang dibagikan kepada ahli waris untuk diterimakan, ya. Jadi tidak boleh kita langsung potong seperti itu. Kita sebagaimana misalnya kita sebagai kakak tertua atau dan sebagainya, barangkali karena orang yang ditakuti, dan tidak boleh, ya. Itu kita zolim seperti itu. Dan itu tidak, apa namanya, dalam bahasa agama itu kita menzolimi orang lain. Dan itu tanggung jawabnya besar sekali. Jadi itu harus dikembalikan pada porsinya, karena kita melakukan sesuatu juga kalau tidak pada konteksnya, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi dalam Islam itu ada dua hal kalau kita mengerjakan sesuatu. Yang pertama konteksnya adalah ikhlas, yang pertama itu. Yang kedua harus ittiba. Apa itu ittiba? Harus sesuai dengan tuntunan dari agama, tuntunan dari Allah dan tuntunan dari Rasulullah SAW. Kalau tidak sesuai seperti itu, ya tidak boleh. Jadi kalau seperti tadi Pak Tahirin tanyakan, tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Yang namanya harta warisan itu harus dibagikan kepada pemilik hak masing-masing, yaitu masing-masing ahli waris. Tidak boleh kita mengambil alih, ini inisiatif, kan ini bagus menyumbang masjid. Tidak boleh seperti itu. Jadi tidak boleh kita membersihkan sesuatu hanya karena sesuatu itu tidak baik. Tidak boleh mencuci kain dengan najis, nah, itu tidak boleh, tidak akan bersih seperti itu. Atau kita mencuci sesuatu yang bersih untuk membersihkan sesuatu, tapi pakai yang kotor, nah, itu tidak boleh juga seperti itu. Itu logikanya seperti itu. Sehingga dengan demikian harus kita dudukkan porsinya, bahwa ketika dia pembagian warisan ada hak masing-masing, kecuali kecuali mereka semua bersepakat. Tapi kalau kita langsung mau potong ambil, nah, itu tidak boleh. Kita melanggar hak-hak yang dimiliki orang tersebut, dan sama dengan kita mencuri atau menzolimi orang, hartanya orang tersebut. Dan tidak boleh hal itu terjadi di dalam kehidupan seorang muslim. Karena itu telah ditentukan oleh Rasulullah SAW, jangan sampai kau menzolimi saudaramu sendiri. Itu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, Ustaz.
3: Itu Ibu Ayu, ya?
1: Iya, Ustaz. Ustaz, kita menerima satu penelpon terakhir karena kita juga sudah durasi waktu, Ustaz, sudah di jam 5 lebih 53 menit. Silakan penelpon terakhir. Halo, Religi Pagi. Baik, terputus. Ustaz, terima kasih banyak, Ustaz, untuk kesediaan waktunya melalui virtual Zoom dan juga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga menjadi amal jariah dan membawa keberkahan bagi kita semua, Ustadz. Dan juga Ustadz, silakan untuk menutup program Religi Pagi di hari ini.
3: Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ayu Muhammad yang memimpin kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan beliau selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Dan seluruh kru RRI insyaallah juga akan diberikan hal yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada Basnas Provinsi Gorontalo dan semua para pemirsa, para jamaah yang telah menelpon, WA dan juga mendengarkan hal ini. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, kita seluruhnya di Provinsi Gorontalo akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Hairudin menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Akhirnya saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dan juga program 4. Hingga saat ini Anda masih mendengarkan kami di 101,8 MHz Pro 1 dan 95,1 FM di Pro 4. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 5 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Dan perlu kami ingatkan pendengar untuk siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Baik pendengar dan sahabat budaya dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan jelang ikuti beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Jalan Jenderal

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Jadi yang paling penting bagaimana kita mencegah, bagaimana upaya mitigasi kita untuk mengurangi kejadian kebakaran lahan dan hutan. Memang kalau di Kota Gorontalo ada wilayah mulai dari sepanjang Kelurahan Botu sampai ke Kelurahan Leato Selatan yang memanjang ada pegunungan yang.
2: Nah, untuk 2027 kita sepakati secara bersama-sama 4 dari Pemda dan juga 6 dari DPRD. 6 itu 4 muncuran sebelumnya. Ada 2 yang baru sudah kita sepakati secara bersama-sama tambahan. Termasuk APBD ya, APBD dan APBD tambahan.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama, antrian panjang kendaraan bermotor di SPBU masih terus terjadi sampai saat ini. Amran Kaharu, warga Pulubala, Kota Gorontalo, pada acara Halo RRI hari Jumat kemarin, mempertanyakan apa yang menjadi penyebab antrian kendaraan ini. Menurut Amran, untuk mengatasi antrian tersebut, pemerintah perlu mengatur pembelian BBM untuk dijual lagi di depot-depot. Ia menyarankan agar penjual BBM tersebut tidak dilarang, melainkan cukup diatur waktu pengisian supaya tidak mengganggu kendaraan lain yang mengantre akibat adanya kepentingan atau urusan lain.
1: Apa penyebab sehingga di setiap SPBU itu antrian panjang yang mengganggu kami dalam perjalanan seperti itu, antrian panjang terutama para pengantri-pengantri tangki-tangki besar itu, Mbak. Kalau perlu diatur sedemikian rupa supaya tidak akan mengganggu para pengendara yang ada urusan-urusan penting. Ini kan yang perlu diatur. Seperti pengendara-pengendara atau antrian-antrian panjang di tangki-tangki besar itu yang khususnya di depot-depot itu.
2: Depot.
1: Sedikitnya mengganggu para pengendara untuk mengisi di SPBU. Kalau bisa, ini salah satu masukan, berikan mereka, bukan melarang mereka untuk berdagang atau mencari, tapi berikan waktu untuk mereka, khusus mereka untuk antrian.
0: Sementara itu, pada rapat pimpinan organisasi perangkat daerah, Gubernur menginstruksikan tim Satgas BBM dan LPG Provinsi Gorontalo untuk bergerak cepat menangani setiap persoalan yang muncul dalam penyaluran BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Gubernur menegaskan tim Satgas tidak perlu menunggu arahan pimpinan ketika menemukan indikasi adanya persoalan di lapangan, terutama apabila terjadi antrian kendaraan yang panjang maupun kemacetan di sekitar SPBU. Gusnar Ismail juga meminta tim Satgas BBM dan LPG untuk meningkatkan pemantauan terhadap dinamika yang terjadi di seluruh SPBU di wilayah Provinsi Gorontalo. Setiap persoalan yang berpotensi mengganggu kelancaran distribusi BBM bersubsidi harus segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Pendengar, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD bersama pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyepakati program pembentukan peraturan daerah untuk tahun anggaran 2027. Berdasarkan kesepakatan tersebut, total ada 10 rancangan peraturan daerah yang akan dibahas dan ditetapkan secara bersama-sama menjadi peraturan daerah. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo Syarifuddin Bano mengatakan 10 ranperda tersebut terdiri dari 6 usul inisiatif DPRD dan 4 usul inisiatif pemerintah Provinsi Gorontalo. Menurutnya, dalam proses pembahasan penetapan program pembentukan peraturan daerah ini, ada berbagai faktor yang dipertimbangkan oleh DPRD maupun pemerintah daerah. Di antaranya soal produktivitas peraturan daerah yang ditetapkan serta urgensi regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
3: Nah, untuk 2027 kita sepakati secara bersama-sama 4 dari Pemda dan juga 6 dari DPRD. 6 itu 4 muncuran sebelumnya. Ada 2 yang baru sudah kita sepakati secara bersama-sama tambahan. Termasuk APBD ya, APBD dan APBD tambahan. Turun memang dari sebelumnya 15 di tahun 2026. Nah, ini kita ambil 10. Kenapa 10? Kita melihat produktivitas daripada peraturan daerah yang kita ciptakan. Sebelum kami menentukan, banyak pertimbangan atas urgensi-urgensi peraturan daerah ini untuk kita bahas secara bersama-sama di tahun berikutnya.
0: DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk menuntaskan seluruh program pembentukan peraturan daerah yang telah disepakati pada tahun 2027. DPRD juga memastikan pembahasan setiap ranperda selalu memperhatikan kualitas agar regulasi yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan lain. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo mengapresiasi unsur Kemenag Kabupaten Kota yang telah menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 2026 ini. Bahkan keterlibatan ASN di lingkungan Kemenag dan Satuan Pendidikan di Sekolah Madrasah patut untuk diberikan apresiasi. Hendra Rauf menurunkan laporannya.
4: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan secara rutin oleh masyarakat melalui tempat ibadah, dalam hal ini masjid maupun lembaga terkait lainnya, mendapatkan antusias positif dari unsur Kementerian Agama. Menyikapi hal itu, PLT Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Mahmud Bobihu memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran ASN Kemenag Kabupaten Kota yang telah menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi selama ini. Partisipasi ASN di lingkungan Kemenag hingga KUA maupun tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan Satuan Pendidikan Madrasah juga patut diapresiasi. Menurut PLT Kakanwil Kemenag Provinsi Gorontalo, khusus tahun ini seluruh Kemenag tingkat kabupaten kota seprovinsi Gorontalo melaksanakan peringatan Maulid Nabi yang berlangsung secara tradisional maupun nasional.
2: Merasa senang, bahagia, juga berbangga hati kepada seluruh ASN kabupaten kota yang telah memeriahkan peringatan Maulid Nabi. Saya berharap di kali lain ini boleh lebih meriah dan boleh meneladani dan mencintai Rasulullah.
4: Diharapkan dengan peringatan yang dilaksanakan setiap tahun ini dapat memberikan suri teladan kepada masyarakat dalam mencintai dan meneladani kehidupan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ke depan, kegiatan keagamaan seperti ini agar dapat dilaksanakan secara meriah di lingkungan masyarakat.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Gorontalo memperkuat langkah mitigasi di wilayah yang rawan terjadi kebakaran lahan. Seiring kondisi cuaca kering yang masih berlangsung di sejumlah wilayah, Kepala Pelaksana BPBD Kota Gorontalo, Henry Ticoalu, mengatakan penguatan mitigasi diperlukan untuk menekan risiko kebakaran, terutama pada lahan yang mudah terbakar saat kondisi lingkungan mengalami kekeringan. Menurut Henry, kondisi cuaca kering dapat meningkatkan potensi munculnya titik api apabila tidak diantisipasi sejak awal oleh pemerintah dan masyarakat. Sehingga itu, BPBD Kota Gorontalo terus meningkatkan pemantauan terhadap wilayah yang memiliki potensi kebakaran lahan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan potensi kebakaran dapat diketahui lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum api meluas.
5: Jadi yang paling penting bagaimana kita mencegah, bagaimana upaya mitigasi kita untuk mengurangi kejadian kebakaran lahan dan hutan. Memang kalau di Kota Gorontalo ada wilayah mulai dari sepanjang Kelurahan Botu sampai ke Kelurahan Leato Selatan yang memanjang ada pegunungan yang lihat kondisi sekarang kering. Demikian begitu juga dari wilayah Tanjung Kramat memanjang sampai ke Kelurahan Dempil. Tidak salah ada sekitar 10 atau 8 atau sampai 10 kelurahan. Nah, untuk mencegah kejadian kebakaran, memang kami dari BPBD Kota Gorontalo semenjak bulan Juli, kalau tidak salah bulan Juli lalu, setelah apel pencanangan yang dipimpin oleh Pak Kapolres untuk siaga kebakaran hutan dan lahan, kami bersama aparat terkait dari pihak Polres di aparat terbawah Babinsa Babinka Tantipmas, bersama-sama dengan instansi terkait dan lurah, kami terus memberikan edukasi, penjelasan, serta sosialisasi, terutama buat masyarakat yang berada di bawah kaki Gunung Dumbo dan di bawah pegunungan yang memanjang dari Tanjung Kramat sampai ke Kelurahan Dembe.
0: Henry juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, khususnya pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara membakar. Menurutnya, kelalaian dalam penggunaan api pada kondisi cuaca kering dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Upaya mitigasi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat, karena sebagian besar kejadian kebakaran lahan berawal dari aktivitas di lingkungan sekitar. Selain itu, pendengar, BPBD Kota Gorontalo mendorong masyarakat segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api di sekitar permukiman maupun lahan terbuka.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Warisan budaya Gorontalo, khususnya Tinilo, mulai menghadapi tantangan dalam proses pewarisannya di tengah perkembangan zaman. Tradisi yang dahulu menjadi bagian dari praktik kehidupan masyarakat, kini mulai semakin jarang dilaksanakan oleh generasi penerus. Kondisi tersebut membuat pengetahuan dan praktik Tinilo berpotensi semakin terbatas di kalangan masyarakat, di mana Kepala Pusat Pengabdian Universitas Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Arfan Nusi, mengatakan persoalan degradasi pewarisan Tinilo menjadi tanggung jawab bersama. Menurutnya berkurangnya praktik tradisi di lingkungan keluarga turut memengaruhi proses pewarisan budaya kepada generasi muda.
7: Ini persoalan dan problem kita semua, bahwa ternyata kita ini diperhadapkan dengan problem seperti ya sudah mulai terdegradasi ya. Mungkin kita akan melihat problem-problemnya ini seperti yang kita lihat adalah terjadi degradasi pewarisan. Jadi kadang-kadang kita melihat orang tua kita, bahkan kita saat ini sudah mulai kurang untuk melaksanakan tradisi ini. Kita juga mungkin sudah masuk dalam ruang-ruang kemajuan zaman. Makanya ketika kita kurang melaksanakan praktik-praktik seperti ini, yang adanya itu, yang sering muncul itu hanya ada di Tinilo Paita, sementara di instrumen-instrumen yang lain itu kurang muncul dalam praktik-praktik. Maka yang akan terjadi adalah anak-anak kita, generasi kita hari ini juga mewariskan hal-hal yang kurang mereka lihat. Jadi yang mereka lihat itu kan hanya TikTok, Facebook, IG, dan lain-lain. Sementara ruang-ruang praktik seperti itu kan kurang.
0: Arfan menambahkan perkembangan zaman membuat ruang praktik tradisi semakin berkurang dalam kehidupan masyarakat. Ia menyebut saat ini Tinilo yang masih sering muncul salah satunya adalah Tinilo Paita, sementara instrumen lainnya semakin jarang dipraktikkan. Kondisi ini dinilai dapat mempengaruhi pengetahuan generasi muda karena mereka lebih banyak terpapar media digital. Karena itu, keberadaan ruang praktik di tengah masyarakat menjadi penting agar warisan budaya tersebut tetap dapat dilihat, dipelajari, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Pendengar, keterlibatan perbankan dalam mendukung kegiatan olahraga di daerah dinilai semakin masif. Hal tersebut juga terlihat dalam pelaksanaan Gorontalo Half Marathon 2026, di mana tenaga penggerak olahraga nasional Rajib Gandhi Ismail mengatakan keterlibatan perbankan menjadi salah satu strategi untuk mendukung kegiatan olahraga di daerah. Menurut Rajib, komitmen tersebut juga disampaikan dalam Indonesia Sport Summit, termasuk dukungan perbankan terhadap berbagai kegiatan olahraga, di mana Rajib mengatakan keterlibatan perbankan saat ini tidak hanya pada kegiatan olahraga di daerah, tetapi juga event olahraga berskala nasional.
8: Kemarin kami menghadiri acara Indonesia Sport Summit, disampaikan juga pematerinya dari Presiden Danatara. Jadi komitmen dari Presiden Danatara ini melalui perbankan sangat mensupport terkait dengan kegiatan-kegiatan olahraga. Seperti disampaikan kemarin, misalnya Bank BRI itu sudah mengcover terkait dengan sirkuit Mandalika balap. Jadi juga terkait Bank Mandiri Run, ada juga Bank BTN. Perbankan ini sekarang sudah lebih terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan olahraga.
0: Menurut Rajib, keterlibatan tersebut dapat menjadi salah satu strategi untuk mendukung pembiayaan kegiatan olahraga di daerah, terlebih pemerintah daerah saat ini juga menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Rajib menilai kerjasama dengan perbankan dapat menjadi ruang kolaborasi antara dunia usaha dan penyelenggara kegiatan olahraga. Ia berharap keterlibatan perbankan dalam Gorontalo Half Marathon 2026 dapat terus berkembang dan menjadi bagian dari penguatan kegiatan olahraga di daerah. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berakhir pekan.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Mengota to omongo dula a tahidungo he to siaran to Pro 4 RRI Gorontalo. Senang sekali Watiati Maudo Ayu bisa hadir kembali di ruang dengar Anda ya. Dan Anda sudah mengikuti program Religi Pagi dan juga Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Gorontalo. Kini Anda kembali di siaran Pro 4 RRI Gorontalo. Dan juga Maudo Ayu akan siapkan beberapa deretan informasi di pagi ini untuk menemani suasana pagi Anda ya. Sampai di jam 10 nanti saya akan menemani Anda semua sahabat budaya. Tetaplah bersama kami.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu.
2: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Aymara Henataje, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymara Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam

0: bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Emaro Hinataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Odolo, sahabat budaya di manapun Anda berada, terima kasih banyak Anda terus masih bersama kami di Pro4 RRI Gorontalo. Torang mau awali dulu dengan program untuk Uma Alowali, yaitu musik dan informasi di program Nusantara Pagi. Updatean informasi pertama, sahabat budaya, dari daerah Gorontalo. Antrian kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di SPBU Kota Gorontalo, sahabat budaya, mulai terurai. Kepadatan kendaraan yang dalam beberapa pekan terakhir terlihat cukup panjang kini berangsur berkurang. Pantauan di sejumlah SPBU pada Sabtu kemarin, sahabat budaya, menunjukkan pelayanan Pertalite itu mulai berlangsung lebih lancar. Antrian kendaraan masih terlihat, tetapi tidak lagi memanjang seperti kondisi minggu-minggu sebelumnya. Kondisi tersebut terpantau di SPBU Pertamina Tugu Saronde, kemudian SPBU Andalas, serta SPBU Pertamina Raja Eato, Kota Gorontalo. Di sejumlah lokasi tersebut, kendaraan yang mengantri untuk mendapatkan Pertalite itu tampak lebih terkendali. Proses pengisian BBM juga berjalan relatif lancar, sehingga waktu tunggu masyarakat itu terlihat lebih singkat dibandingkan sebelumnya. Berangsur terurainya antrian Pertalite ini, sahabat budaya, menjadi perkembangan yang dirasakan masyarakat, khususnya pengguna kendaraan yang selama beberapa waktu harus menghadapi kepadatan saat mengisi BBM. Aktivitas kendaraan yang keluar masuk SPBU juga mulai terlihat lebih lancar. Situasi pelayanan Pertalite secara umum itu berlangsung semakin kondusif, meski kondisi antrian masih dapat berubah sewaktu-waktu. Hingga Sabtu, antrian Pertalite di sejumlah SPBU di Kota Gorontalo terpantau mulai terkendali dan berangsur kembali normal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan kepadatan yang terjadi dalam beberapa pekan sebelumnya. Selengkapnya informasinya Anda bisa akses melalui laman portal resmi kami di rri.co.id.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh ya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Permainan PAI.
4: Oke, siap. Kita mulai informasi.
3: Permainan tradisional Gorontalo jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh putaran yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik sendiri.
5: 1, 2, 3.
3: Lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. PAI yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya, namun permainan PAI ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
6: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Informasi berikutnya, sahabat budaya Lohulondalo. Ponorogo, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa keprihatinannya atas kekerasan yang masih terjadi di Gaza, Palestina. Tentara Israel secara terus-menerus menyerang rakyat sipil di Gaza. Dan sahabat budaya, Presiden Prabowo mengajak generasi muda, tokoh agama, pendidik di institusi seperti Gontor untuk membangun bangsa Indonesia menjadi kuat. Jika suatu bangsa dianggap lemah, maka akan tidak dihormati oleh bangsa lain. Namun jika Indonesia menjadi negara kuat dan berdaulat, maka dapat membantu negara lain yang tertindas. Indonesia dapat membantu rakyat Palestina. Dan sahabat budaya Lohulondalo, Presiden Prabowo juga mengingatkan agar Indonesia belajar dari sejarah, mengakui secara jujur kelemahan diri sendiri. Kepala negara mengajak generasi muda dan tokoh agama untuk belajar dari kelemahan dan memperbaikinya. Selengkapnya informasi tersebut ya, sahabat budaya, Anda bisa akses di laman portal resmi kami di rri.co.id. Nanti Anda tinggal pilih ya daerah Ponorogo untuk updatean informasi tersebut. Tetaplah bersama kami.

0: Salam sama ada bilang.
1: Udah jangan ribut-ribut. Jadi lo mau apa?
2: Sama om, kasih kawin yo.
0: Apa? Kawin? Itu doi dah.
1: Doi? Kade lo.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan 5 buah rebana dan 3 orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendangkan syair Turunani.

Sahabat budaya, tari Lumense berasal dari masyarakat Moronene di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Nama Lumense berkaitan dengan makna memotong atau memutus sesuatu dalam tradisi setempat. Pertunjukan ini menggunakan batang pisang sebagai salah satu properti penting. Para penari melakukan gerakan tertentu sebelum menebas batang pisang secara bersama-sama. Tradisi tersebut memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan upaya mengusir hal-hal buruk. Tari Lumense kemudian dikenal sebagai salah satu kesenian khas masyarakat Bombana di Kabupaten Sulawesi Tenggara. Sekian untuk Warta Budaya pada pas jam 7, nantikan Warta Budaya pada pas jam 8 waktu Indonesia Tengah. Mengutatu wa mengodula wati yati maudo ayu bolo odu olo.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo. Suara Budaya Gorontalo.

0: Waktu sekarang menunjukkan pukul 7 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke yang terus masih setia bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Baik itu Anda dengarkan di frekuensi 95,1 MHz, kemudian di AM 1008 kHz dan juga di aplikasi streaming RRI Digital dan di streaming rri.co.id ya. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga hari Minggu ini yang lagi beraktivitas seperti Maudo Ayu ya, kerja di hari Minggu ini, mudah-mudahan semuanya lancar aktivitasnya ya. Amin ya rabbal alamin. Rezekinya lancar terus untuk seluruh sahabat budaya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang lagi sakit Maudo Ayu doakan semoga cepat sembuh ya, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin. Dan sahabat budaya, kita masih dengan informasi dari seluruh Nusantara. Berikutnya sahabat budaya, Ditjen Perhubungan Laut mengerahkan 3 kapal negara untuk mendukung pencarian korban KMP Virgo Transport 8. Operasi memasuki hari ke-7 dengan fokus pencarian, penyelamatan, evaluasi juga dan evakuasi ini serta keselamatan pelayanan. Jadi ada 3 kapal tersebut yakni KN Kunyit, kemudian KN Grantin P211 dan KN Miang Besar. Jadi ketiganya ini sahabat budaya dikerahkan untuk memperkuat operasi tim SAR gabungan di perairan Laut Jawa. KN Kunyit menjalankan fungsi kenavigasian dengan memasang Regmar Body di lokasi kerangka KMP Virgo Transport 8. Penanda tersebut membantu kapal yang melintas mengetahui posisi kerangka dan menjaga keselamatan pelayaran. Jadi sahabat budaya, pemasangan Regmar Body ini sahabat budaya itu dipasang pada pukul 15:25 pada Kamis 17 September 2026 dan KN Kunyit ini tetap berada di lokasi untuk mendukung kegiatan penyelamatan dan pencarian korban. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas 2 Banjarmasin Hari Bowo Seno Putro mengatakan KN Kunyit mendukung aspek kenavigasian. Jadi kapal tersebut juga membantu operasi pencarian bersama tim SAR gabungan. Kemudian sahabat budaya, KN Grantin P211 melakukan penyisiran dan pengamatan di sekitar lokasi kejadian. Kapal tersebut juga menyiapkan personil penyelam untuk mendukung pencarian korban. Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas 2 Tanjung Perak, Kapten Rusmanu mengatakan, KN Grantin ini memperkuat operasi pencarian. Jadi kapal tersebut, sahabat budaya, menyisir wilayah kejadian untuk membantu menemukan korban. Sementara itu, KN Miang Besar itu dikerahkan dari Distrik Navigasi Tipe A Kelas 1 Samarinda. Jadi kapal tersebut mendukung proses pencarian dan evakuasi korban di lokasi kejadian. Hingga kini, sahabat budaya, tim SAR gabungan itu telah menemukan 117 dari 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang ditemukan selamat dan 9 orang meninggal dunia. Sementara 126 orang masih dicari. Kementerian Perhubungan terus mendukung penanganan kecelakaan KMP Virgo Transport 8. Dukungan mencakup penyampaian informasi pendampingan keluarga, pemenuhan hak korban, dan investigasi KNKT. Selengkapnya Anda bisa akses informasi tersebut melalui laman portal resmi kami di rri.co.id.
1: Ada satu cerita tentang orang sombong, merasa bandnya hebat karena alat mahal. Gitarnya Stratocaster, amplinya Mesa Boogie, drum merek Ayote, bassnya Music Man. Belinya di Singapura dong, harga 17 juta dong. Semua barang impor dong, gak pakai barang lokal.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Sintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini sini kau dulu, sini duduk, duduk sini, sini duduk, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Dan 5,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

0: Badewi. Badewi. Logo pun judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Tari Saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, Tari Saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana muhile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh.

0: oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi tari saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan tari saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Udo Lo, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih bersama Ma Udo Ayu pagi ini ya, masih dengan deretan informasi untuk program Nusantara Pagi. Torang ke informasi kesehatan ya, sahabat budaya. Nah ini kalau pasti semua orang dari pagi, siang, sore, malam ya, apalagi untuk menatap layar gadget terlalu lama. Nah ini sahabat budaya, bisa membuat mata terasa kering ya, perih dan juga cepat lelah. Kebiasaan sederhana seperti memberi jeda, kemudian mengatur posisi layar dan menjaga kelembaban mata itu bisa membantu mengurangi keluhan tersebut. Jadi, sobat budaya, penggunaan komputer, ponsel atau tablet ya, dalam waktu lama itu dapat memperburuk gejala mata kering. Nah, kondisi ini terjadi ketika mata tidak menghasilkan cukup air mata atau cairan mata lebih cepat menguap. Jadi, sobat budaya, mata kering itu bisa menyebabkan berbagai keluhan seperti rasa terbakar, iritasi, mata berair, kemudian pandangan kabur. Nah, ini dilansir dari Everyday Health, penggunaan perangkat digital atau gadget itu bisa meningkatkan resiko mata kering karena seseorang cenderung lebih jarang berkedip ya saat fokus melihat layar. Jadi sahabat budaya, salah satu cara paling sederhana untuk mengurangi mata kering yaitu memberikan waktu istirahat dari layar secara berkala. Jadi mata itu, sahabat budaya, membutuhkan jeda agar kelembapannya itu tetap terjaga. Dokter spesialis mata Michael Adreoli dari Northwestern Medicine itu menjelaskan bahwa seseorang biasanya berkedip sekitar 15 kali dalam 1 menit. Nah, dicoba ya sahabat budaya di rumah, 15 kali dalam 1 menit. Ya, dalam 1 menit yaitu berkedip. Namun, saat menggunakan komputer, ponsel atau televisi, frekuensi berkedip itu dapat berkurang menjadi sekitar 5 hingga 7 kali per menit. Dokter Adreoli menyarankan aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit melihat layar, alihkan pandangan ke benda yang berjarak sekitar 6 meter selama 20 detik. Nah, kebiasaan ini dapat membantu mengurangi ketegangan pada mata. Kemudian, sahabat budaya, latih kedipan mata. Nah, pada saat berkonsentrasi ya, pada saat berkonsentrasi melihat layar, itu banyak orang tidak hanya jarang berkedip ya, tetapi juga tidak menutup mata sepenuhnya. Nah, kondisi tersebut juga membuat lapisan air mata tidak menyebar secara merata. Catherine Heyman dari High Point University itu menjelaskan bahwa kedipan mata yang sempurna itu bisa membantu menyebarkan cairan mata ke seluruh permukaan mata. Jadi saat berhenti sejenak dari layar, cobalah berkedip secara perlahan dan penuh beberapa kali ya. Jadi kebiasaan kecil ini membantu menjaga mata tetap lembab selama aktivitas digital. Lalu, atur posisi layar. Nah, posisi layar yang kurang tepat juga ini ya, sahabat budaya, ini bisa membantu, bisa membuat mata lebih cepat kering. Nah, atur posisi layar. Jadi layar yang terlalu tinggi itu membuat mata harus terbuka lebar, lebih lebar ya, sehingga cairan mata lebih mudah menguap. Kemudian, Heyman itu menyarankan agar posisi monitor itu sedikit lebih rendah.
Jadi posisi layar layar handphone Anda ya Sobat Budaya, itu harus lebih rendah dari tinggi mata. Pokoknya layar handphone, laptop, komputer, tablet ya, itu harus lebih rendah dari tinggi mata. Jarak pandangan dengan layar juga itu perlu diperhatikan ya Sobat Budaya, yaitu sekitar 25 inci atau kurang lebih 60 cm. Kalau tulisan pada layar terlalu kecil, sebaiknya itu diperbesar ukuran hurufnya daripada mendekatkan wajah ya. Jadi cara tersebut dapat mengurangi beban kerja mata. Nah itu. Kemudian kurangi cahaya berlebih. Nah ini yang suka yang terang sekali. Nah ini kurangi ya, kurangi cahaya berlebih. Karena pantulan cahaya layar terlalu terang, tulisan kecil, itu bisa membuat mata bekerja lebih keras. Jadi kondisi tersebut Sobat Budaya sering menyebabkan mata cepat lelah setelah lama menggunakan gadget ya. Jadi aturlah tingkat kecerahan layar Anda. Lalu hindari udara langsung. Nah, selain layar, kondisi lingkungan juga ini bisa memperburuk mata kering Sobat Budaya. Selain udara ya, udara, kemudian kipas angin, pendingin ruangan, ventilasi yang langsung mengarah ke wajah, nah ini bisa mempercepat penguapan cairan mata. Jadi disarankan pengguna gadget itu menghindari aliran udara langsung ke mata. Pada ruangan yang terlalu kering juga ya, penggunaan pelembab udara itu dapat membantu menjaga kelembapan. Lalu Sobat Budaya, gunakan tetes mata bila perlu. Nah ini tetes mata buatan dapat membantu menambah kelembaban ketika mata terasa kering akibat penggunaan layar. Jadi penggunaannya ini bisa dilakukan sebelum rasa tidak nyaman menjadi semakin berat ya. Jika membutuhkan tetes mata lebih dari 4 kali sehari ya Sobat Budaya, ahli menyarankan memilih produk tanpa pengawet. Jadi kandungan pengawet pada beberapa produk dapat memicu iritasi jika digunakan terlalu sering. Namun, tetes mata hanya membantu mengurangi gejala sementara. Jadi penggunaan rutin tidak selalu mengatasi penyebab utama mata kering. Kemudian Sobat Budaya, kapan harus periksa mata? Nah ini, mata kering itu Sobat Budaya tidak selalu hanya disebabkan oleh penggunaan gadget ya. Kondisi ini juga dapat berkaitan dengan gangguan kelopak mata, penggunaan lensa kontak ya, kemudian efek obat tertentu atau masalah kesehatan lainnya. Jadi Sobat Budaya segera lakukan pemeriksaan mata jika keluhan tidak membaik. Meski sudah mengurangi waktu layar ya, nyeri mata, mata merah berat, sensitif terhadap cahaya, keluar cairan, atau perubahan penglihatan mendadak, itu perlu mendapat perhatian medis. Nah, beberapa tips yang sudah Maudo Ayu sampaikan di ruang dengar Anda ini semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Selengkapnya juga Anda bisa akses ya untuk info tersebut mengenai cara mengatasi mata kering akibat terlalu lama menatap layar gadget. Anda bisa akses informasinya dari laman portal resmi kami di rri.co.id.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya? Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.
2: Auta adalah congklak versi Gorontalo. Dulu hanya dimainkan pada suasana berkabung ketika ada orang yang meninggal dunia. Auta berasal dari kata huta yang berarti tanah, yang maknanya segala yang hidup akan kembali ke tanah. Auta sendiri dimainkan 2 hingga 3 orang anak-anak. Permainan dilangsungkan di bawah rumah panggung dengan menggali tanah menjadi 12 lubang, lalu diisi bergantian oleh pemain dengan menggunakan batu. Jika batu terakhir terjatuh pada lubang yang kosong, pemain mengucapkan denggu, bertanda

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, tahuri merupakan alat musik tiup tradisional yang berasal dari Maluku. Instrumen ini dibuat dari kulit kerang atau cangkang laut yang telah dibersihkan dan diberi lubang pada bagian tertentu. Bunyi dihasilkan dengan cara meniup bagian ujung cangkang. Nada yang dihasilkan dapat berbeda bergantung pada ukuran dan bentuk kerang yang digunakan. Tahuri digunakan dalam berbagai kegiatan adat, pertunjukan seni, dan penyambutan masyarakat Maluku. Instrumen tersebut memperlihatkan pemanfaatan sumber daya laut dalam tradisi musik Maluku. Mongo tatuang mongo dulaa watia tima udo ayu bolo odu olo. Nantikan Warta Budaya pada pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.